0: di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata. Jakarta.
7: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. pengangguran turun 24.000, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
20: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
21: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
20: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
21: Sementara itu Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
0: Atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, maksa dia raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
21: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti, yang merupakan warta berita olahraga dari RRI Pro 3. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai, kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
1: Terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 semua dimanapun berada. Sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan ya informasi perakiraan cuaca pagi ini untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Ya, sudah terhubung bersama Kak Alfi di BMKG Ranai. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, sama Vera pagi ini Kak Alfi.
2: Iya, siap.
1: Iya. Oke, langsung aja Kak Alfi, kita berikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai. Silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 6 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km.

0: serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Kalvi untuk informasi cuacanya pagi ini ya. Berarti secara umum itu cuacanya cerah berawan, kemudian juga ada potensi hujan ringan secara lokal ya, Tuan Prodo, seperti yang disampaikan Kalvi tadi. Kalvi, terima kasih, selamat melanjutkan tugasnya ya pagi ini untuk teman-teman BMKG Ranai semuanya. Tetap semangat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Ranai ya untuk edisi pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan selalu pantau informasi perakiraan cuaca setiap harinya melalui medsos BMKG Ranai.
2: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini ya dari BMKG. Dan untuk informasi perakiraan cuaca ini, pendengar dapat ikuti terus setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat, dan jelang pukul 8 kita bersama di Ranai menyapa.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali di Rana Menyapa bersama saya Yulis Hamzah untuk pagi hari ini. Dan untuk Rana Menyapa, kami pilihkan satu topik untuk Anda. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ya, di 0811 7033669. Untuk Anda yang akan bergabung, nah, terkait dengan memperingati semarak atau juga mengisi semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 untuk tahun ini, tahun 2026 ya. Kita sudah berada di bulan Agustus. Nah, pagi ini kami juga ingin mendengarkan seperti apa opini atau juga mungkin masukan Anda terkait dengan peringatan atau juga semarak HUT RI ke-81 ini, mulai dari himbauan untuk memasang bendera merah putih di masing-masing rumah, umbul-umbul juga ya, dan himbauan ini berlaku untuk semuanya, baik untuk rumah pribadi, untuk tempat usaha, instansi dan lain-lainnya ya. Silakan pendengar, pagi ini kami ingin mendengarkan seperti apa semangat Anda untuk semarak HUT RI ke-81 tahun 2026 ini. Di 0811 7033669 kami nantikan kebersamaan Anda.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar Ranai Menyapa untuk pagi ini, kami buka line telepon untuk Anda di 08117033669 ya, seperti biasanya. Nah, Ranai Menyapa untuk pagi ini kami angkat topik terkait dengan Semarak HUT RI ke-81 tahun 2026. Jadi pendengar, dalam menyambut atau juga merayakan HUT RI ke-81 2026, dan jika kita lihat pada setiap tahun, pada biasanya ini banyak sekali perayaan-perayaan, peringatan-peringatan Semarak ya, semangat kita untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan di tahun ini pendengar, juga tadi pagi sudah kami sampaikan bahwa dari Bakesbangpol Kabupaten Natuna sendiri ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menyemarakan peringatan HUT RI ini yang ke-81 tahun 2026 untuk mengibarkan bendera merah putih ini secara serentak sudah dimulai pada tanggal 1 Agustus ya, hingga tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Nah, gimana di rumah pendengar, apakah sudah memasang bendera? Kemudian juga dihimbau untuk BUMN, BUMD, sekolah, tempat usaha ya, juga dihimbau untuk memasang bendera merah putih. Nah, juga jika ada umbul-umbul atau juga mungkin dekorasi merah putih, nuansanya nuansa merah putih, nuansa kemerdekaan, boleh juga dipasang ya. Ini menandakan bahwa ini adalah kepedulian kita, Semarak kita untuk merayakan atau menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, kalau dulu jasa para pahlawan ini sangat berarti, sangat berjasa sekali. Kalau sekarang kita sudah tidak berperang lagi, tidak berjuang lagi melawan penjajah, tetapi kita berjuang untuk memajukan negara kita, memajukan daerah kita, memajukan diri kita, agar kita lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi, lebih baik lagi ya. Jadi pendengar, sekarang kita bukan berperang atau melawan penjajah lagi, tapi kita berjuang untuk kemajuan diri kita, untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan daerah kita ya. Jadi silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda pagi ini di line telepon 08117033669. Mungkin ingin mengutarakan seperti apa semarak semangat Anda untuk mengisi HUT RI ke-81 untuk tahun ini ya. Baik, untuk Anda pendengar, sambil menantikan Anda yang tersambung di line telepon, kami ajak Anda untuk menikmati lagu yang akan kami pilihkan ya. Kali ini ada lagu dari Dewa 19 lewat lagunya Separuh Nafas.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Ranai Penyapa.
2: Dengar, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Kami masih tunggu satu penelpon terakhir untuk pagi ini di 08-1170-33669 ya, terkait dengan semarak perayaan HUT RI ke-81 tahun 2026. Nah, selain itu juga pendengar, dalam rangka memperingati mengisi HUT RI, ini juga Satlantas Natuna membagikan 200 bendera merah putih ya. Jadi pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Natuna menggelar membagikan stiker sekitar 200 bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini dilaksanakan di simpang Masjid Jami Ranai sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Dan pembagian bendera ini diprioritaskan kepada pengendara yang sudah mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara yang menggunakan helm, melengkapi kendaraan dengan kaca spion, serta tertib berlalu lintas menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Natuna AKP Erwin Tony kepada RRI pada hari Rabu 5 Agustus kemarin mengatakan pembagian bendera ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, momentum HUT RI ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat memasang bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Dan tentunya pendengar, melalui kegiatan ini Satlantas Polres Natuna semakin berharap ya untuk semangat nasionalisme masyarakat semakin tumbuh bersamaan dengan meningkatnya kesadaran dalam berlalu lintas. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda terkait dengan semarak HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini ya. Dan untuk kita pendengar, semangat untuk terus berjuang memajukan daerah kita, memajukan diri kita, memajukan negara kita ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini kita sudah berada di penghujung untuk Ranai Menyapa pagi ini, dan kami akan tutup Ranai Menyapa pagi ini. Kita jumpa lagi di esok hari ya. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, kita masih bersama di Ranai Pagi, tentunya dengan beragam informasi-informasi lainnya, program acara, dan juga rangkaian hiburan.
3: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Jalan-jalan. Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, kami kembali bagikan informasi terkini ya. Kali ini terkait dengan program Sekolah Rakyat. Jadi pendengar, dua siswa asal Kecamatan Suak Midai diberangkatkan menuju Ranai untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Keberangkatan keduanya didampingi langsung oleh Kepala Seksi atau Kasi Suak Midai sebagai bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap akses pendidikan. Kedua siswa akan menjalani proses registrasi sekaligus menempati asrama sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan lancar hingga tiba di lokasi tujuan. Kasi Suak Midai Hasim kepada RRI mengatakan pendampingan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kecamatan terhadap peserta didik yang memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, keikutsertaan siswa dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan berkomitmen memastikan proses keberangkatan siswa berlangsung aman sesuai dengan jadwal. Dan pendampingan juga diberikan agar para siswa dan orang tua merasa lebih tenang saat memulai proses pendidikan di lingkungan baru. Kemudian juga pendengar, program Sekolah Rakyat diharapkan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah Kecamatan Suak Midai juga berharap kedua siswa dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan baik serta menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Selain itu pendengar, di Bunguran Batubi, Camat juga ikut mengantar siswa ke Sekolah Rakyat. Nah, Camat Bunguran Batubi, Mikrayatul Hayat mendampingi orang tua dan wali murid Sekolah Rakyat saat mengantarkan anak-anak mereka memasuki asrama. Dan pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kecamatan terhadap kelancaran keberangkatan para siswa. Jadi perjalanan menuju lokasi asrama sempat mengalami kendala ketika salah satu kendaraan milik orang tua siswa mengalami pecah ban. Namun demikian, rombongan tetap melanjutkan perjalanan setelah kendaraan berhasil ditangani. Dan pendengar, Camat Bunguran Batubi juga mengatakan kepada RRI pada hari Rabu kemarin 5 Agustus 2026 bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan kepada para orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka memasuki lingkungan asrama. Dan pemerintah kecamatan ingin memastikan proses keberangkatan berlangsung dengan aman dan juga lancar. Dan pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan siswa Sekolah Rakyat. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 8.22 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi ini.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan

keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

berada sebuah lagu dari Sheila on Seven ya. Lagu dengan judul Film Favorit. Lagu ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Dan untuk Anda pendengar, akan kami bagikan informasi terkait dengan kebanyakan karbohidrat. Ini tidak hanya bikin gemuk ya, tetapi ada dampak lainnya bagi tubuh kita. Jadi pendengar, karbohidrat merupakan salah satu sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun jika konsumsinya secara berlebihan, terutama karbohidrat sederhana seperti makanan dan minuman tinggi gula, kondisi ini dapat mempengaruhi metabolisme dan memunculkan berbagai tanda yang seringkali tidak disadari. Melansir dari laman kesehatan @thedoctordiet, salah satu tanda yang paling umum adalah tubuh cepat merasa lapar meski baru saja selesai makan. Dan kondisi ini sering terjadi setelah mengkonsumsi makanan manis, minuman tinggi gula seperti es kopi manis, atau menu yang didominasi karbohidrat tanpa diimbangi protein. Nah, pola ini dapat menyebabkan kadar gula darah naik dan turun dengan cepat sehingga rasa lapar kembali muncul dalam waktu yang singkat. Tanda berikutnya adalah rasa mengantuk dan tubuh terasa lemas setelah makan. Jika setiap selesai makan mata terasa berat, tubuh menjadi malas bergerak dan konsentrasi menurun, bisa jadi porsi karbohidrat sederhana yang dikonsumsi terlalu tinggi. Kombinasi nasi dalam jumlah yang banyak, minuman manis serta minum asupan protein dan serat menjadi salah satu penyebab kondisi ini. Dan pendengar, untuk menjaga kesehatan, kita dapat mengkonsumsi karbohidrat yang diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta serat dari sayur dan buah. Jadi memilih karbohidrat kompleks seperti beras merah, oat ya, atau umbi-umbian, membatasi makanan dan minuman tinggi gula, serta rutin beraktivitas fisik, ini dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sekaligus mencegah penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh. Nah, pendengar, itu tadi ketika kita kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat ya. Dan sebaiknya kita memang harus imbang antara karbohidrat, protein dan juga serat. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 9.15 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Programa 1 Kanal Inspirasi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini. Kalau kecanduan judi online, kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

diucapkan orang tua setiap hari ini dapat membentuk cara anak memandang kemampuan, nilai diri, hingga rasa percaya diri. Jadi pendengar, anak yang tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, didengarkan dan dihargai, cenderung berkembang menjadi pribadi yang sehat secara emosional, percaya diri, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak dapat dimulai dari hal sederhana, yakni memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Dan pendengar, hal serupa juga berlaku ketika anak selesai bermain dan meninggalkan mainan. Contohnya ya, meninggalkan mainannya yang berserakan. Dibanding kita memarahinya dengan kalimat yang menyalahkan, mungkin orang tua dapat mengajak anak untuk bertanggung jawab dengan berkata, "Sudah selesai mainnya, kalau sudah selesai, ayo kita kembalikan lagi ke tempatnya ya." Dan ini adalah salah satu metode atau juga cara kita mengajarkan disiplin sekaligus melibatkan anak dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Jadi pendengar, saat anak belum mampu melakukan sesuatu, hindari kita untuk berkata, "Kok gitu saja tidak bisa?" Nah, sebaiknya ini dihindari ya. Jadi gantinya ucapkan, "Gak apa-apa belum bisa, kita belajar sama-sama ya." Nah, ini akan lebih baik, akan membantu anak memahami bahwa setiap kemampuan membutuhkan proses dan juga latihan, bukan tekanan. Nah, pendengar, akhirnya kalimat-kalimat sederhana yang penuh empati ini dapat menjadi fondasi terciptanya ruang aman bagi anak di rumah ya. Ketika anak merasa didengar, dihargai, dicintai tanpa syarat, mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa rumah adalah tempat yang paling aman untuk belajar, berkembang, dan menjadi diri sendiri.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, gak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Rana yang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rudiah nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat menjalani berbagai aktivitas. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena dengan Pro 1 RRI Ranai Anda akan simak berbagai program acara kami dan juga rangkaian informasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pesan makanan Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Kenal lo ya?
2: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
3: Wayang orang?
1: Wayang Ben.
2: Oh.
1: Kan kita?
2: Yo, itu dia.
3: Kita siapa?
2: Kita siapa?
3: Wayang Ben.
2: Terus coba W-nya apa?
1: Wahyu Adrianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, A-nya Gilang sendiri.
2: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
4: Akhirnya
2: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
3: payah.
2: Jadi deh wayang.
3: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
3: Main apa?
4: Jangan bisa mainan.
3: Gak bisa bermain.
1: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
3: Ya udah.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah, tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Ranai Siang Ini. Ranai Siang Ini. Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

0: Ih, asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Alhamdulillah hari ini hari Khamis tanggal 6 Agustus 2026. Ada tanggal cantik rupanya 6 Agustus 2026. Ayolah paci-maci, untuk yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi makan siang, selamat makan siang saja ya. Syukuri saja apa yang dapat kita makan. Ada rebus ubi, makan rebus ubi. Ada rebus pisang, kita makan rebus pisang ya. Syukuri saja masih banyak di luar sana orang yang susah cari makan ya. Yang lagi kerja, selamat bekerja, harus semangat. Syukuri kita ni ada kerja. Banyak orang di luar sana sibuk cari kerja. Yelah pakcik-makcik, saya rasa tak payah nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini kami akan mengetengahkan masalah tata cara memakai baju kurung tradisional Melayu Kepri ya. Saudara, masyarakat asli Melayu Kepulauan Riau atau Kepri sudah tak asing lagi dengan baju Teluk Belanga. Baju Teluk Belanga merupakan pakaian adat yang berasal dari Sumatera dan ditetapkan sebagai kekayaan lokal dan ikon pakaian adat oleh pemerintah Kepulauan Riau. Hal itu berpengaruh pada nilai kebudayaan yang dijadikan sebagai ciri khas dari Kepulauan Riau. Sama dengan baju adat pada umumnya, baju Teluk Belanga ini terdiri dari dua jenis pakaian adat, yaitu untuk baju Teluk Belanga pria disebut Teluk Belanga dan untuk baju Teluk Belanga perempuan disebut dengan kebaya labuh. Kedua baju adat tersebut juga menjadi ciri khas kekayaan budaya Kepulauan Riau dan juga menjadi salah satu alasan budaya lokal Sumatera yang tetap eksis ya. Saudara, ciri khas baju Teluk Belanga adalah busana adat yang memiliki warna polos dan dipadukan bersama celana panjang yang berwarna senada, juga dilengkapi dengan sarung yang digunakan sebagai selendang dan dipakai hingga sebatas lutut dengan songket yang dijadikan sebagai ikatan kepala atau bisa disebut dengan tanjak. Umumnya baju Teluk Belanga ini cuma digunakan oleh para pria sahaja. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Di Guwindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit sejenis burung bayan atau kakatua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah Grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya. Akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Iyalah pakcik-makcik, encik tuan-puan saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak bergabung bersama Encik Leha siang hari ini, sila saja 0811-7033-669 nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka juga boleh. Kata Long Is, tak payah nak mikir-mikir pantun. Pantun saja, kasih saja Makcik Leha clue sedikit. Makcik Leha langsung nyambung. Yelah, sila-sila. Yang nak bergabung bersama Makcik Leha siang ni, kita berpantun di acara Sari Serumpun hingga pukul 1 siang nanti. Ya. Yang lagi makan siang, selamatlah makan siang. Ya. Jadi makanlah makanan yang sehat, pakcik-makcik. Jangan suka tahan-tahan lapar. Nanti pula sakit perut. Jadi kita harus menjaga pola makan sehat kita, ya. Inilah pakcik-makcik, untuk yang lagi demam, memang tak sedap juga makan tu, tak tertelan rasa nasi tu. Itulah pentingnya kesihatan. Keluar demam tu, semua benda rasa tak enak, ya. Hambar semua, payau semua, ya. Jadi semoga saja hari-hari pakcik ni penuh dengan kebahagiaan, ya. Jadi pakcik-makcik yang sambil duduk-duduk santai, yang sambil mengurus cucu, yang sambil mengurus anak, sila-sila saja bergabung bersama kami di acara Sari Serumpun. Kita akan bersama hingga pukul 1 siang hari ini, ya. Hari ini memang cukup panas, jadi hati tak boleh panas. Jadi kalau cuaca panas macam ni, duduk-duduk di dekat ruangan-ruangan terbuka lah, ya. Jangan sampailah kita pengap lah rumah. Kalau duduk kat luar angin sepoi-sepoi, angin agak terbanyak, ya. Biasanya senyap, hangat rasanya. Tapi ni tak, angin agak bertiup dengan agak kencang, jadi kita tu tak terlalu kepanasan, ya. Kalau malas kat luar rumah, baring dekat-dekat lawang tu. Jangan terlalu tengah juga, orang tua dulu tu kata tak boleh, takut cacuk hantu. Ada saja kisah-kisah pantang larang dia, kan. Ada banyak cara untuk mendidik, mengedukasi daripada ada anak-anak kita, ya. Yelah pakcik-makcik, cik puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai

mengalami perkembangan dan inovasi, seperti halnya di Kabupaten Natuna. Anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Yalah, paci-paci, maci-maci, masih di acara Sari Serumpun siang hari ini di segmen Gayung di Udara. Yang nak gabung, cuba kita sapa pula. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, makcik siapa ni?
1: Makcik Mus.
0: Makcik Mus, apa khabar Makcik Mus?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sihat. Yuk, yuk, kenapa pula tu?
1: Yuk,
0: ngiling si. Sangka jalanlah bertongkat pun yuk. Aku pergi ngiling uti. Tak apa-apalah uyok-uyok menghasilkan duit, ya? Baiklah. Tu tak berasap dapur tu lah alat pemak berasap dia. Baiklah. Kenapa?
1: Pantulah
0: kita.
1: Mana nak
0: pandu
1: ni,
0: ya? Mana, ya? Segahlah. Tak
1: buat
0: kat cantor tu. Yelah, bukan mangkok sebarang mangkok. Mangkok dibeli. Ya, terus?
1: Menjahit pakai benang putih. Jarumnya terkena tangan.
0: Iya. Yeah.
1: Agustus berkibar bendera merah putih. Untuk memperingati hari kemerdekaan.
0: Oh iya, untuk memperingati hari kemerdekaan, ya. Longlah pasang belum berdiri ke rumah tu. Lah, oh iya. Memang lawa. Ya. Beki.
1: Takut kena bom.
0: Oh, jangan. Ngeri. Tu bendera lama ke bendera baru?
1: Mana?
0: Bendera lama ke bendera baru?
1: Nak lama je pakai.
0: Ya. Yeah. Tak masalah. Masih ada warna merah putih, kan? Masih tekik warnanya. Ya, baiklah. Salam-salam buat siapa? Ya, betul. Jangan terbalik pula. Kena bom tu baru jadi. Negara di atas negara. Jangan sampai. Salam untuk siapa? Ya.
1: Long eh tambah, ya.
0: Ya, nanti long pasti tambah.
1: Salah apa kasihan ke?
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya. Terserah. Baik, aman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus, ya. Masaklah lagu dia, terserah. Dia tak kisah nak lagu apa pun. Yang penting lagu Melayu katanya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni saya suka Long Is ni. Baru disindir disalam oleh Long Mus tadi, kan?
2: Tadi kan dengar tak ada yang nelpon, nelpon tahu-tahu Makcik Mus yang masuk.
0: Dia yang beruntung duluan. Saya lebih beruntung lagi ada kawan bual, ya. Kau tak mengantuk siang-siang hari ni, apalagi habis makan.
2: Sebenarnya dah ngantuk, tapi adalah tak ada yang ngisi pula acara kita.
0: Sian Makcik Leha, kan?
2: Betul. Asal ada pantun ni, pantun yang lucu-lucu je kita hari ni.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan ke Batu Sindu, bawa bekal kue keria. Tadi kan ada cerita hantu, kan? Banyak cerita tentang hantu. Ni cerita lama ni. Ada hantu buru, hantu langa, ada juga hantu kayu ara. Aku
0: salah. Pantun hantu, ya?
2: Pantun hantu. Jadi dulu itu kan sering juga zaman kita kecil kan sering disebut. Jangan suka naik yang pucuk-pucuk langa tu.
0: Ya, kat langa tu kan nanti dicacuk hantu.
2: Tahu-tahu hilang katanya.
0: Nah, itulah.
2: Disimpan hantu, kan?
0: Itulah. Bukan main masalah hantu kita siang, ya.
2: Itulah. Nah, kalau hantu buru pula, kalau ketemu hantu buru, jangan manjat pohon.
0: Kenapa?
2: Katanya. katanya hantu buku tu agak apa nyelungak aja kerja dia.
0: Oh.
2: Ah, kena timbuk lah kita katanya.
0: Tertangkap basah lah kita.
2: Tapi kalau kita tak manjat pohon, di bawah ada anjing dia pula katanya.
0: Seru bersalah.
2: Kalau hantu langa lain pula.
0: Lain pula kisah. Long ni mah apa pula masalah hantu tu?
2: Bukan hantu langa, hantu kayu ara. Ah. Tadi dah hantu langa kan? Jadi kalau hantu kayu ara ni, dia diam di pohon, terus katanya asyik pergi bekarang.
0: Oh iya, nah, kalau ada bawahnya itu dia lah tu.
2: Nah, dia lah tu lewat ya. Adalah kita kerana tahu-tahu kan pergi ngail pula ya.
0: Entah kawan tu balik tengah malam, kenalah sebuah hantu pada kawan bawa apa ikan lah ikan itu. Lubu tu amnya bukan main.
2: Jadi kalau hantu kayu ara ni dia di batang kayu, dia suka pergi bekarang.
0: Oh, hobi bekarang.
2: Jadi kalau dia balik ketemu budak-budak pun dia hangkut dia.
0: Ah, siap-siap budak jangan keliaran teman mana kan. Ya,
2: Memang lucu-lucu juga lah sama ada hantu bulu katanya gitu kan.
0: Ya, betul.
2: Kalau temu hantu bulu aku siap keliang katanya gitu.
0: Kalau kami biasanya hantu bulu tu itu takut ngapi katanya.
2: Iya betul. Jadi siapkan lirang kan.
0: Lirang betul. Kibas saja dengan lirang tu lari ke mana.
2: Betul.
0: Entahlah saya belum pernah jumpa pula hantu yang model tu.
2: Bagusnya gabung tiga tadi dengan Makcik Mus.
0: Iya.
2: Jadi banyak. Jadi kita ni tak tahu ni versi Makcik Mus hantu.
0: Lain lagi betul.
2: Ada juga hantu tupeng, ada
0: banyak hantu. Yo.
2: Tapi zaman sekarang ni, orang yang jadi hantu. Ya Allah,
0: apa bunyi apa?
2: Berdenging.
0: Itu macam selap-selap.
2: Tu kalau saya dekat jalan dengan betul saya kejar.
0: Long bolehlah jadi orang tugas lantas.
2: Dulu kan saya pembalap kan?
0: Mau kemain?
2: Iya, pemuda berbadan gelap.
0: Baik.
2: Dulu kan suka pakai trail lah. Kalau dah gitu tuh, saya kejar lah.
0: Oh, jangan dipancing ya. Langsung nangkap macam ikan.
2: Betul, jadilah tua ni sisa-sisa dia masih ada.
0: Jiwa dia masih ada.
2: Jadi kisah hantu tadi yang kita takut orang yang jadi hantu.
0: Iya, betul. Hantu tu tak ada. Hantu tu takut dengan orang sekarang ni ya.
2: Betul.
0: Itulah kisahnya. Lo nak dengar lagu apa ni?
2: Saya nak dengar lagu Menjeling-Menjeling lah.
0: Oh, bolehlah lah. Menjeling. Sampai terjuling. Nantilah kita petakan ya.
2: Salam spesial buat Makcik Leha. Spesial jugalah buat Makcik Mu.
0: Spesial
2: untuk semua pendengar. Maaf lah ya, kita gurau-gurau siang ni.
0: Tak usah nak serius sangat. Biar tak ngantuk betul long.
2: Sebenarnya dah ngantuk berat ni.
0: Itulah.
2: Dah 3 gelas kopi ni tak mempan ni.
0: 3 gelas lah ya.
2: Gelasnya aja maksudnya.
0: 3 nya gelas.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilah pakcik-makcik, bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita akan bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sari berita, Desa Kelanga gelar turnamen dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-108. Berita lainnya, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Porkopimda Natuna lakukan persiapan untuk pengibaran bendera di beberapa titik di Natuna. Dari Sepompang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, turnamen dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-108 Desa Kelanga dan memperebutkan Piala Kepala Desa Kelanga tahun 2026 menghadirkan 3 cabang perlombaan, yakni sepak bola, bola voli putra dan putri, serta domino. Seluruh rangkaian kegiatan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sejak awal pelaksanaan. Partai final cabang sepak bola mempertemukan tim Desa Pian Tengah melawan Desa Tanjung. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Desa Tanjung melalui skor tipis 1-0 sehingga berhak meraih gelar juara. Sekretaris Turnamen Piala Kepala Desa Kelanga Sudirman kepada RRI mengatakan seluruh cabang perlombaan digelar sebagai bagian dari upaya memeriahkan hari ulang tahun ke-108 Desa Kelanga. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Sudirman juga menjelaskan selain sepak bola, panitia juga menggelar pertandingan bola voli putra dan putri serta lomba domino yang mendapat dukungan dari Haji Raja Mustaqim selaku Ketua Dewan Pengarah KPDN Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut menjadi bentuk partisipasi berbagai pihak dalam menyukseskan rangkaian kegiatan masyarakat. Ia juga menambahkan seluruh pertandingan berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Tingginya partisipasi masyarakat sebagai peserta maupun penonton turut menyemarakkan seluruh rangkaian perlombaan. Panitia berharap turnamen olahraga dan perlombaan rakyat tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat persatuan serta melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi di Desa Kelanga. Baik pendengar, kita beralih ke berita. Ya, masih di berita yang sama, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi penyelenggaraan turnamen hari ulang tahun ke-108 Desa Kelanga tahun 2026 sebagai upaya menjaring bibit atlet berprestasi. Prestasi tersebut disampaikan saat menutup turnamen kemarin, sekaligus mengajak seluruh peserta terus menjunjung tinggi sportivitas dan semangat berlatih. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi pemerintah Desa Kelanga yang telah sukses menggelar Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup rangkaian turnamen pada Selasa kemarin. Menurut Jarmin, penyelenggaraan turnamen di tingkat desa menjadi langkah positif dalam mencari dan membina bibit-bibit atlet berprestasi. Ia menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Jarmin mengatakan pemerintah daerah mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembinaan atlet harus dimulai dari desa agar lahir atlet yang mampu mengharumkan nama Natuna. Ia juga berpesan kepada tim yang berhasil meraih juara agar tidak cepat berpuas diri. Sementara bagi tim yang belum memperoleh prestasi diminta tetap semangat dan lebih giat berlatih untuk menghadapi turnamen berikutnya.
2: Tentu pemerintah sangat mendukung dan juga pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara Babin Katima, Babinsa, seluruh komponen yang ada pada sore hari ini yang sudah memberi kenyamanan, kelancaran dalam pertandingan pada sore hari ini. Jadi yang menang pun diusah terlalu juga dianggap berhasil, lo tahu kan itu. Yang kalah jangan putus asa.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kelanga, Kecamatan Punguran Timur Laut, Asmuri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari berbagai desa yang telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ia menilai kehadiran para peserta telah memeriahkan peringatan HUT ke-108 Desa Kelanga. Asmuri mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga desa.
2: Kemudian juga saya terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa hari ini yang telah mendukung kegiatan ini, telah membantu dan telah partisipasi sehingga ya kegiatan pertandingan ini bisa terlaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.
1: Penutupan turnamen berlangsung dengan suasana meriah dan dihadiri masyarakat serta para peserta. Pemerintah desa berharap kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan menjaga persatuan melalui kompetisi yang sehat. Demikian Marjani melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Porkopimda Natuna lakukan persiapan untuk pengibaran bendera di laut, puncak Gunung Ranai, dan touring semangat kemerdekaan. Berikut laporan reporter Yuspianti.
4: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda Kabupaten Natuna mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai aksi yang melibatkan unsur TNI, instansi vertikal, dan masyarakat. Selasa sore dilaksanakan latihan penyelaman di perairan Pantai Tanjung, Kecamatan Punguran Timur Laut. Kegiatan latihan diikuti personil dari Lanut Raden Sajat Natuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, RRI Ranai, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Natuna, serta warga yang memiliki kemampuan menyelam. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi mengatakan berbagai kegiatan tersebut merupakan wujud semangat kebangsaan sekaligus upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kebersamaan Forkopimda, sekaligus mengajak masyarakat menjadi bagian dari semangat menyambut hari kemerdekaan.
5: Menyemangati suasana menyambut hari kemerdekaan itu diantaranya kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, kemudian nanti juga ada pengibaran bendera di atas Gunung Ranai, terus juga ada kita membuat angka 81 di pantai, jadi membentangkan bendera kemudian membentuk angka 81. Selanjutnya juga nanti kita ada touring untuk membentangkan bendera di Selat Lampa juga kita laksanakan.
4: Peserta latihan penyelaman dari Basarnas Natuna Yoga mengatakan latihan dilakukan untuk menyegarkan kembali kemampuan menyelam sekaligus mempersiapkan teknis pelaksanaan pengibaran bendera di bawah air.
6: Dalam kegiatan ini kita jadi ini memperdalam untuk pengenalan peralatan selamnya sama untuk pengenalan apa namanya kebiasaan di airnya.
4: Rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung pada Kamis sore. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Forkopimda Natuna berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat semakin kuat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Natuna terus melakukan sosialisasi terkait rencana pemerintah Kabupaten Natuna yang akan menonaktifkan sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Dan selengkapnya kami hadirkan wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna, Ira Triwahyuni.
7: Ibu, ini terkait rencana dari pemerintah Kabupaten Natuna yang akan mengurangi 4.950 peserta BPJS gratis begitu, Bu, yang nantinya akan menghemat anggaran pemerintah sekitar kurang lebih 2 miliar. Nah, bagaimana setakat ini dari BPJS Kesehatan, apakah juga sudah menerima informasi ini, Bu?
8: Ya, jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, Mbak ya. Itu, jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan, gitu Mbak.
7: Baik, nah dari data yang diajukan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini, apakah setakat ini juga sudah ada diadakan seperti sosialisasi atau seperti apa begitu, Bu, kepada penerima manfaat ini karena pemerintah sudah tidak mampu lagi ataupun menonaktifkan begitu, Bu?
8: Iya, benar sekali. Jadi sejak kita sudah menerima usulan itu, sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan juga ke desa ataupun kelurahan. Nah, kita untuk di Kabupaten Natuna ini ada yang namanya desa pesiar ya, Mbak. Desa pesiar itu desa yang memiliki agen untuk perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan. Untuk 15 desa ini juga kita sudah sosialisasikan, Mbak. Dan untuk kedepannya dari bulan Agustus ini juga kita akan lakukan masif untuk sosialisasi melalui kepala desa dan perangkat desa nantinya, dan juga puskesmas-puskesmas untuk menyebarkan informasi terkait penonaktifan peserta PBPU Pemda gitu.
7: Baik, nah penonaktifan ini, Bu, ini memang sudah diberlakukan atau masih dalam proses sosialisasi dan mulai kapan diterapkan begitu, Bu?
8: Ya, usulannya kita terima 4.940, tapi nanti yang akan dilakukan penonaktifan itu akan berlaku untuk satu kakak ya, Mbak. Lebih kurang berarti nanti akan ada 5.715 peserta yang akan kita lakukan nonaktif. Dan kami sudah menyepakati BPJS Kesehatan maupun dengan Pemda sudah berkoordinasi secara intens dan menyepakati penonaktifan itu akan berlaku di 1 September 2026.
7: Baik, terakhir, Bu, yang mungkin mau Ibu sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Natuna terkait penonaktifan ini dan juga mungkin masyarakat penerima manfaat karena tidak lagi akan mendapatkan bantuan ini, Bu.
8: Baik, kalau untuk pemerintah Kabupaten Natuna mungkin bisa bersama-sama ataupun mendukung untuk pengalihan segmen ya, Mbak. Karena ini kan sudah pasti nonaktif, maka pengalihan segmen ke PBPU Mandiri. Nah, untuk masyarakat segera lakukan aktivasi, karena memang ada 3 mekanisme ini, Mbak, untuk mengaktifkan kembali sebagai PBPU Mandiri ya. Nah, yang pertama adalah tidak dikenakan 14 hari administrasi. Nah, itu harus mendaftarkan di bulan yang sama dengan penonaktifan. Contohnya, dinonaktifkan di 1 September, maka 30 hari ke depan segera lakukan pendaftaran, maka tidak dikenakan administrasi waktu tunggu ya. Jadi intinya bisa langsung bayar, langsung aktif. Kedua adalah mekanismenya jika melebihi dari 30 hari, contohnya nanti misalkan didaftarkan di Oktober nih oleh masyarakat. Nah, bisa juga langsung aktif, namun akan dikenakan biaya iurannya sejak nonaktif, jadi sejak September, dan itu pembayaran iurannya berlaku untuk satu kakak. Nah, jika misalkan didaftarkan lebih dari 30 hari untuk mekanisme yang ketiganya, dikenakan administrasi waktu tunggu 14 hari, kalau misalkan masyarakat memilih tidak mau ataupun tidak bersedia membayar iuran sejak penonaktifan, jadi ada 3 mekanisme. Nah, supaya agar masyarakat tidak terkendala dalam mengakses layanan jaminan kesehatan, maka lakukanlah reaktivasi di 30 hari pertama sejak dinonaktifkan. Bisa melalui kanal BPJS Kesehatan ya, Mbak, melalui aplikasi Mobile JKN ataupun WA Pandawa, dan ataupun langsung berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Desa Kelanga gelar turnamen dalam rangka peringati hari ulang tahun ke-108. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Porkopimda Natuna lakukan persiapan untuk pengibaran bendera di beberapa titik di Natuna. Akhirnya peringat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini. Ranai siang.

0: Dangdut adalah kita. Iya pendengar, bersama kembali kita di acara Pro Dangdut siang hari ini ya. Bagi yang ingin bergabung, kita langsung saja sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani, apa kabar, Mak? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Panas luar biasa, Mak. Mak, ku semangat. Rumah Mak ada banyak nyamuk ke, Mak?
1: Hah? Enggak.
0: Enggak, Mak kami banyak nyamuk, Mak. Mak.
1: Sore bakar-bakar, Mbak. Sampah-sampah oh, dibakar. Keliling rumah, biar bersih.
0: Saya kalau bakar tuh, Mak kita masak nafas, Mak Nani. Tak bisa, saya cuma masak tuh.
1: Nggak usah besar-besar.
0: Baiklah.
1: Hari udah panas. Bahaya. Kita aja jangan panas, Mak.
0: Betul. Jangan sampai panas ya, Mak Nadia. Ya. Silakan. Salam tuh siapa nih?
1: Salam, Nak. Untuk Mama. Untuk Rupiah, adik kita juga. Untuk Mario, untuk Ryan.
0: Terus? Siapa lagi? Ini ketawa dengan tetangga ini. Berkelahi dengan ayam.
1: Belian, Wansu.
0: Terus?
1: Darana-dara. Mariona, Bang Iwan, Basri. Salam kenal juga sama Pak Jais, Pak Jais.
0: Pak Mak Jais.
1: Sama Ropiah Buang. Di Penagi.
0: Ropiah Buang. Kenapa pula ditambah-tambah Ropiah Buang?
1: Itu kan sepupu kita, Mbak. Buang.
0: Jadi dibuang di Penagi.
1: Iya, dibuang di Penagi, Mbak. Dia Sungai Ulu pindah ke Penagi.
0: Pindah. Oke. Kemudian salam buat siapa lagi?
1: Untuk Bang Jai di Sual, untuk Mama Mary di Sual, untuk Dawe Raya.
0: Oke.
1: Untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagunya Sepiring Berdua. Sepiring... dari Iwan. Ya, penyanyinya dari Iwan DA, Mbak.
0: Oh iya.
1: Kalau untuk lagu ini untuk Zainuddin yang ganteng itu.
0: Baik.
1: Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Sama Pak Zuhirman atau sama Kak Nadianti? Oh gimana? Sama Pak Zuhirman ya?
2: Ya.
0: Apa kabar ya. Pak Zuhirman?
2: Alhamdulillah, panas nih.
0: Panas ya Pak Zuhirman ya, memang luar biasa Pak Zuhirman.
2: Ya, memang betul-betul menyengat.
0: Betul-betul, hati-hati Pak Zuhirman, jangan bakar sampah sembarangan ya.
2: Iya, ini paling bakar bantal aja.
0: Oh iya.
2: Bakar bantal sama kompor.
0: Itu kalau bukan bakar bantal, itu ngucal bantal namanya. Baiklah, silakan.
2: Lagu,
0: mau dengar lagu apa?
2: Salah. Tadi Muka Mustika yang nyanyi tadi.
0: Yang mana? Yang mana?
2: Yang terakhir, yang kedua dari terakhir tadi.
0: Yang kedua tadi lagu apa, Mbak Martina? Ini lagu Apakah Itu Cinta ya? Pita ya, Alpia, ya. Pita Alpia.
2: Kalau itu saya minta dari Gamustika aja lah.
0: Judulnya?
2: Satu Atap Satu Rumah.
0: Satu Atap Satu Rumah. Oh ini setia ya. Ini mantap. Silakan. Oh iya, satu atap, satu kipas angin juga.
2: Iya, betul. Salam ya, Bang Suhirman kemarin di Pulau Tiga Barat. Untuk Ramdi sama Pak Katin. Untuk Daud Eraya.
0: Baik.
2: Untuk Rusna, untuk Yurika.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Nani.
0: Baik.
2: Ropiah juga sama Mario. Nih lupa sama Kak Darsati, maaf aja Kak Darsati ya. Jarang di siapa? Zainuddin.
0: Pak Zainuddin.
2: Bang Tarmizi juga di Bangka, untuk Mayrona di Medan. Semualah bergabung Kak, orang mahal juga di
0: Kalau di Satu Atap Satu Rumah ini versi selain Mega Mustika.

0: Sama siapa di mana?
1: Zubaida,
0: apa kabar Bu Zubaida?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah, makin semangat makin siang ya. Salam untuk siapa nih Pak Bu Zubaida?
1: Untuk keluarga di Sinambulan semuanya.
0: Terus?
1: Keluarga di Tuas. Keluarga Sebala.
0: Iya.
1: Untuk Mario, Mama Nani.
0: Baik.
1: Nahyang, Nahyara.
0: Iya.
1: Untuk adik di Teluk Buto. Untuk Mbak dan operator.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu apa tadi?
1: Lagu Tamu Tak Diundang.
0: Tamu Tak Diundang. Oke, ditunggu. Baik, satu penelpon sudah bergabung bersama kita. Mau dengar lagu Tamu ya. Tamu Tak Diundang. Bukan Tamu Malam Minggu, Tamu Tak Diundang. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang hari ini, kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Aku salam sama siapa di mana?
3: Sama Ramli ini, Mbak Rudiah.
2: Orang apa?
3: Sama Ramli.
2: Oh, sama Ramli. Apa kabar Ramli?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat. Cuaca panas tidak di Kelari ini Ramli?
3: Panas.
2: Panas membara dan menyala, ya? Oke, silakan. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Lagu dulu nih.
2: Lagu, ya. Lagu apa?
3: Terhina dari Haji Roma Irama.
2: Terhina? Oh, oke. Ditunggu salamnya.
3: Salamnya untuk Bang Zulkati, untuk Mbak Nuri, untuk Mbak Rudiah sama traktornya.
2: Oke.
3: Untuk Mario. Untuk semua yang bergabung nih, untuk yang mahal di Tanjung Pinang nih, Mbak.
2: Oh, Berlian. Nah, ini termahal, termahal. Terhina ini dari Roma Irama atau Mansyur S ya?
3: Dari Roma, Mbak Rudiah.
2: Roma ya, oke, kita set dulu ya. Lanjut, salam Mbak lagi ya, untuk ya. Siapa? Oke, itu aja.
3: Iya.
2: Makasih, waalaikumsalam. Ada Ramli ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa di mana?
4: Sama Mario, Mbak Tita.
2: Mario, apa kabar Mario?
4: Kabar baik.
2: Kabar baik.
4: Sehat.
2: Sehat ya?
4: Tersesat.
2: Tersesat. Di mana tersesat? Di Raporemon.
4: Di Teluk Putun, dari Gaharu.
2: Oh, Gaharu. Sudah Gaharu Cendana pula.
4: Iya.
2: Baik. Salamnya ada?
4: Salam-salamnya. Tadi ada Mbak Ramli. Ada Bu Zubaida.
2: Baik.
4: Ada Mama Nanit. Ada
2: Mama
4: Sri Suherman. Ada Pak Bakri di Gunung Ranai. Ada Pak Nordin di Sebadai Ulu.
2: Baik.
4: Ada Pak Idris. Ada Pak Kasim. Ada Pak Samsur.
2: Baik.
4: Ada Pak Iskandar. Ada Sati. Zubaida, Sarinah, Opatimah. Ada Mbak Ani, Mbak Ana, Mbak Marodiah sama Mbak Martina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Mario dari Batu Hitam sudah bersama kita, mau dengar lagu Tersesat dari Repo Raman ya. Oh, enggak mau versi Roma Irama ya. Tersesat ada pula Roma Irama. Tadi yang tadi enggak ada pula. Terhina. Kalau terhina kayaknya enggak ada lah Roma Irama terhina ini. Setetes air hina, irama nasibku. Ya udahlah kita ini aja ya. Coba dicek dulu Ramli, betul tidak lagu terhina atau terhina ini, atau yang lagu setetes air hina. Ada tuh rumah irama, kayaknya nggak ada lah ya. Oke lah, kita alihkan ke lagu ini saja tadi ya. Terhinanya kita ambil versi Mansur S saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa di mana?
3: Sama Pak Saki di Siotang.
2: Pak Saki, apa kabar Pak Saki?
3: Alhamdulillah, panasnya.
2: Panas luar biasa ya. Baik, salam-salam tuh siapa Pak Saki?
3: Salamnya buat Mak Ngasinam di Semaga.
2: Baik.
3: Sama Suherman di Tegangkura. Mario.
2: Baik.
3: Tito. Pak Rambli.
2: Oke.
3: Lagunya kak?
2: Lagu, mau dengar lagu apa nih?
3: Rena.
2: Baiklah, ditunggu ya.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Ada Pak Saki. Pak Saki di Sihotang ya. Rena ini, ini versi siapa ini? Rena ini termasuk banyak ya. Kita ambil versi apa ini ya? Oke, itu aja ya, kita ambil versi ini. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut yang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Dandi ini.
0: Dandi, apa kabar Dandi?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Udah sesuai kan?
0: Apa tuh?
1: Suaranya.
0: Dah, udah sesuai. Kalau kemarin
1: sesuai
0: agak beda.
1: Penyiar gitu kan?
0: Iya. Lolos nih kayaknya audisi jadi penyiar.
1: Waduh.
0: Oke, salam-salam.
1: Cuma mutar-mutar lagu aja. Kalau baca informasi nggak bisa.
0: Oh gitu, harus belajar. Nanti pun juga bisa. Kita juga dulu juga gitu. Oke, salam-salam untuk siapa Dandi?
1: Salam untuk semuanya sajalah dimanapun berada.
0: Baik.
1: Untuk Karodia sama operatornya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mak Longmos Wan dan Kakak Ungu itu.
0: Baik.
1: Oke.
0: Lagu?
1: Iya lupa.
0: Pura-pura lupa.
1: Itulah.
0: Lagu apa?
1: John Iskandar udah.
0: Oh belum. Mau dengar lagu apa nih? Judulnya apa?
1: Ada nggak ada?
0: Ada nggak ada?
1: Tapi nggak usah yang palapa ya. Ada atau yang original?
0: Yang original ya. Oke, okay, ditunggu. Ada nggak ada?
1: Ya, harus ada. Ada judulnya.
0: Baik. Itu aja?
1: Ya itu aja.
0: Baik, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut yang terbaik.
0: Ada dangdut ala kita. Kok bisa ubah ya kata-katanya? Sama siapa di mana?
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat. Udah lama Bunda Isal enggak ada masuk-masuk.
0: Kemana nih Bunda?
2: Merantau.
0: Merantau kemana?
2: Hah? Ke dapur.
0: Oh, ke Singapura.
2: Singapur, ke dapur, ke Singapur.
0: Iya, singa bertempur di dapur.
2: Iya, singa bertempur. Kenapa bertempur dengan singa?
0: Itulah.
2: Siapa nih Rita?
0: Sama Rodia.
2: Rodia, apa kabar Rodia?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya memang udah lama Bunda Isal
0: nggak
2: bisa
0: masuk
2: rane
0: do,
2: susah kali.
0: Oh susah.
2: Susah banyak kali dia peminatnya di rane.
0: Oh alhamdulillah.
2: Dapat alhamdulillah.
0: Baik, kalau lo Pro Dangdut ini mau rame ya?
2: Memang ramai. Di mana mana aja tuh.
0: Di mana mana. Se Indonesia.
2: Indonesia Pekanbaru juga susah maksudnya kadang.
0: Oh iya, baik. Silakan. Salam-salam tuh siapa nih Bunda?
2: Lagunya?
0: Lagunya lagu apa?
2: Pilih sendiri kan?
0: Oh iya, pilih sendiri.
2: Udah lupa Bunda Isilnya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Oh, ikan dalam kolam menjelah.
0: Ikan dalam kolam ditunggu.
2: Kalau tenang-tenang,
0: dah
2: tunggulah dulu dia tenang.
0: Ah, ya, baru dia. Betul. Bila ingin melihat ikan.
2: Ayo, udah lanjut.
0: Oke lah, nanti ditunggu ya.
2: Iya, salam-salam untuk semua lah ya, pendengar Eri, Rana.
0: Baik.
2: Dan penyiarnya juga untuk Marsuna dan Bang Herman sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Rodia, semoga sehat selalu sekeluarga Rodia.
0: Baik, amin.
2: Terima kasih Rodia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Mairona, Pak Ron.
0: Mairona, apa kabar Pak Mairona?
3: Sehat, walafiat.
0: Sehat, oke. Iya, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, Medan. Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar apa nih orang Medan?
3: Lagu dari Ini Sintia, Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda, oke, ditunggu. Ya.
3: Salam-salamnya. Banyak buatnya Mbak Rodia.
0: Iya.
3: Baru banyak. Herman.
0: Baik.
3: Mario. Linda, Bu Rusna.
0: Oke.
3: Longkis. Mus.
0: Baik.
3: Dejar. Mbak Nani, Mbak Tri, ada Yuminda, ada Purnama Sari.
0: Baik.
3: Dan Ahmad Irwan. Dan semua salam Mbak para pecinta produk.
0: Oke, semua kita salam ya.
3: Dia,
0: Martina.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Yo,

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Silakan Pak Idris, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Minta lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Dari Jizet.
0: Judulnya?
1: Aku orang susah.
0: Aku orang susah. Ah.

0: Oke, silakan. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk Mario.
0: Baik.
1: Kakak Belian juga.
0: Baik.
1: Iya. Kakak Ru di Tanjung Berjara.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Rudiah juga.
0: Iya. Oke. Okay. Lagunya.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Ditunggu ya.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Kasika.
0: Sama siapa di mana?
2: Wang Klare.
0: Wang Klare, Pak Kasim.
2: Yo.
0: Apa kabar Pak Kasim?
2: Sehat.
0: Susahnya
2: gabung masih.
0: Susah kama ini gabung. Nah, tutit.
2: Itulah.
0: Oh, itulah. Tak masuk ya?
2: Susah.
0: Pas dengan lagu Aku Orang Susah tadi.
2: Ya.
0: Pas dengan lagu Aku Orang Susah.
2: Ya.
0: Susah gabung. Silakan. Salam untuk siapa? Ada nih nak nyanyi Aku Orang Susah ntar lagi.
2: Ya, salamnya.
0: Baik, salam untuk siapa?
2: Salam Pak Jerit.
0: Baik.
2: Mario. Apa ni kalau dia ada?
0: Iya.
2: Iya.
0: Ayolah
2: lah makcik.
0: Baik.
2: Orang lain nak gabung.
0: Betul.
2: Di situ bagi ni susah kita nak gabung.
0: Iya.
2: Macam orang teruah tau.
0: Itulah.
2: Iyalah, silah lah makcik.
0: Iya, lagu terserah. Waalaikumsalam. Tadi lagu apa yang itu tadi? Ntar ya kita cek dulu. Lagu apa tadi Martina? Lagu Tidak Semua Laki-Laki. Oh, oke, okay, boleh. Satu penelpon terakhir lah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo, sama siapa di mana?
3: Dengan Asri
0: di Pak Asri di Sulawesi Selatan. Baik, silakan Pak Asri. Salam-salam untuk siapa siang ini?
3: Ya, kirim salamnya ada Bang Sai, ada Mbak Nani, ada Mama Tembar,
0: dari
3: Bogor, Mbak Nani dari Kupang, Jadi, Sibu Jemaida, Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Medan di Medan, Mbak Nani di Batam, Mbak Sarina Ciu, Pertama Tari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Baik.
3: Lagunya.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan?
3: Iya.
0: Oke. Iya.
3: Buat semua-semuanya yang saja tampak terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri merupakan penelpon terakhir kita di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Baik pendengar, sobat di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Bung Adi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini. 99,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore. Ini edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semoga sore ini kabarnya masih sehat, masih semangat juga pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda. Dan ya, cuaca hari ini, sepanjang hari ini cerah, terik, panas juga ya. Jadi semoga tidak mengurangi semangat Anda dalam beraktivitas di sepanjang hari ini pendengar. Baik, sudah pukul 15 lebih 2 menit dan seperti biasa setiap hari Kamis pendengar, saat lagi kami ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang hari ini akan diisi oleh RRI Jayapura, kemudian RRI Gorontalo, RRI Biak, dan RRI Malang pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Persatu RRI Ranai. Saat lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan bersama di akhirnya kami hadirkan Beranda Astacita Berjaringan Nasional.
2: Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
4: Nia niatnya sungguh bersahaja. Bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman berapa suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan, niat, dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKRM BRI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, pembelian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda hasta Cita.
1: Miranda hasta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya, kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman.

0: belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Busri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan...

0: anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional siaran berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, selamat sore pendengar. Semangat di sore ini dengan berbagai kegiatan Anda ya, dan ya, semoga kabarnya juga masih sehat di hari ini. Yang sedang dalam perjalanan juga selamat sore, tetap hati-hati pendengar ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Oke, pukul 15.49 menit saat ini, saat lagi kami hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, saat lagi dari Pro 1 RRI Padang.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Masih di prosotera rana pendengar, ada lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita 4 Wheel Nusantara 15 Pedang Perahu dari Pro 1 RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Padang Prabu.
2: Ketika korban datang melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir.
3: Pengetahuan keterampilan Asa Mulia di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong-royong dan untuk mencintai NKRI.
4: Dan juga dari Wakil Menteri Malaysia, mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students.

0: Sari berita, dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Jajaran Polsek Pinggir berhasil mengamankan dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Polsek Pinggir Polres Bengkalis mengamankan dua pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang relawan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG di Desa Koto Pahit Beringin, Kecamatan Talang Muhandau, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sore dan sempat terekam kamera CCTV hingga videonya beredar luas di media sosial. Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Korban diketahui bernama Hafizas Hakim alias Adam yang merupakan relawan dapur MBG. Ia melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan dua pria berinisial UP dan AS yang diketahui merupakan pemasok atau supplier ayam ke dapur SPPG Desa Koto Pahit Beringin.
3: Video sudah viral dilaporkan oleh korban di Polsek Pinggir. Pada saat itu kita langsung menerima laporannya, Bang. Akan tetapi korban pada saat itu karena subuh, belum bisa diminta keterangan, dia meminta pulang dulu, besoknya baru datang. Akhirnya kita ikuti kemauan korban. Ketika korban datang, melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir terjadi penganiayaan tersebut dengan bukti CCTV.
2: Sementara itu, Kepala SPPG Beringin Talang Muhandau, Ipan William Saragih, menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga dipicu persoalan pengembalian ayam yang sebelumnya dikirim untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Menurut Ivan, saat dilakukan pemeriksaan, satu plastik ayam ditemukan sudah berubah warna sehingga diduga tidak layak untuk dikonsumsi.
4: Banyak adalah beberapa ayam ini yang tidak layak untuk busuk. Masih ada min komplain sama supplier ingin di ganti rugi atau digantilah dengan uang atau diganti dengan ayam lagi. Terus supplier ini tak mau.
2: Ia juga menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada tindakan kekerasan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Bupati Natuna resmikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat. Sebanyak 90 siswa bergabung di tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Yosvianti dari RRI Ranai.
5: Bupati Natuna Chen Suilan secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna tahun pelajaran 2026-2027 di Asrama Haji Masjid Agung Natuna pada Kamis pagi. Pembukaan MPLS menandai dimulainya aktivitas pendidikan bagi 90 peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sambutannya, Bupati Natuna Chen Suilan mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan pendidikan menjadi jalan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
6: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat kedua yang penuh kasih sayang, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong-royong dan untuk mencintai NKRI.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan mengungkapkan kuota sebanyak 90 peserta didik yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil terpenuhi berkat tingginya antusiasme masyarakat.
7: Antusiasme dari masyarakat untuk masuk ke sekolahnya luar biasa. Kita apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengenal Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.
5: Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan beragam kesenian oleh murid-murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 32. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang perkuat kerjasama bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui Memorandum of Understanding MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota HJK Kota Padang ke-357. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
8: Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Penandatanganan kerjasama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan bagi generasi muda Kota Padang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 bersama dengan pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kerjasama pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang penting bagi kemajuan daerah. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
9: Meningkatkan daya saing generasi muda melalui beasiswa, penguasaan bahasa asing, program double degree. Tentu inilah esensi pertemuan kita pada hari berbahagia ini, hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Wakil Menteri, dan juga dari Wakil Menteri Malaysia. Mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students, baik dari Indonesia ke Malaysia ataupun dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Kota Padang.
8: Sementara itu, CEO Educational Global Service Malaysia, Novita Judin, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarbangsa dan membangun masa depan yang lebih baik.
10: Bersama UniKL hari ini, kerjasama dalam food technology, bioprocess dan tourism planning. Maknanya, kami datang hari ini untuk membuka pintu bersama-sama, bekerjasama untuk kekuatan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Malaysia dan Indonesia.
8: Melalui penandatanganan MOU tersebut, pemerintah Kota Padang dan University Kuala Lumpur Malaysia berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan melalui program beasiswa dan kerjasama secara akademik lainnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kota Padang akan menghadirkan Padang Gastronomi Market sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Bazar kuliner yang digelar pada 7 hingga 10 Agustus 2026 tersebut akan menghadirkan lebih dari 50 stan kuliner yang menyajikan beragam makanan khas Kota Padang. Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, pagi tadi mengatakan, Padang Gastronomi Market bukan sekedar bazar kuliner, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan cita rasa, budaya, dan sejarah. Menurutnya, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris dari beragam etnis di Kota Padang, sekaligus bertemu langsung dengan pelaku UMKM lokal. Untuk menarik minat masyarakat, Pemko Padang menyiapkan program potongan harga selama bazar berlangsung. Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp20.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp3.570 sebagai simbol peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat mengikuti foodie challenge, yakni mengulas makanan yang dibeli dalam bentuk foto atau video kreatif, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Konten dengan jumlah like dan viewer terbanyak akan mendapatkan hadiah.
12: Dengan belanja senilai Rp20.000, itu ada diskon belanja sebesar Rp3.570. Artinya ya, kalau tidak datang dan mencoba, cukup rugi. Di hari biasa belanjanya seharga yang normal, dengan HJK ini dapat potongan harga. Karena kita dapat pendampingan dari perbankan.
11: Lebih lanjut, Teddy mengatakan Padang Gastronomi Market juga akan dimeriahkan dengan gaming session, live musik, panggung hiburan, hingga lomba mewarnai yang diikuti anak-anak TK sekota Padang. Berbagai kegiatan pendukung lainnya juga disiapkan untuk menambah semarak suasana perayaan. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Pendengar, memperingati hari ulang tahun Riau ke-69 dan Semarak RRI Fest 2026. RRI Pekanbaru sukseskan agenda olahraga bersama dan aksi penghijauan. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Suryat Majam melaporkan.
13: Dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-69 sekaligus Semara RRI Fest 2026, RRI Pekanbaru ikut dalam senam massal sekaligus penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan sebanyak 2.500 bibit pohon disiapkan untuk mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau.
14: 2.500 bibit, ya nanti kita jaga, kita titip nanti sama dinas kehutanan, tolong dijaga, siram dan dibesarkan.
13: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosian Umar mengatakan, penanaman pohon tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Riau dan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan RRI Fest 2026.
15: Hari ini kita melakukan penanaman pohon bersama, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka hari ulang tahun Riau ke-69, sementara RRI dalam rangka hari radio ke-81 tahun 2026 dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest. Salah satu kegiatan diantaranya adalah penanaman pohon. Manfaat dari pohon untuk melindungi masyarakat dunia sangat besar, sangat mendunia. Karena itu, rangkaian kegiatan hari ini juga kita isi dengan kegiatan olahraga bersama yang diikuti seluruh OPD di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, termasuk RRI Pekanbaru.
13: Melalui kegiatan senam massal dan penanaman pohon ini, masyarakat diajak untuk menerapkan pola hidup sehat, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berikutnya kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik pulau penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisman. Rizvan Badrian melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
17: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi.
18: Oh, bagi pribadi. Oh,
17: iyalah, dari kecil kita bagi-bagi lah.
16: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
19: Ya, ini semua adalah non-budget. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini, mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU yang diprogramkan oleh Kementerian Papua Penyengat. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
16: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Bengkalis mulai jalani pemusatan latihan untuk membentuk karakter Paskibraka yang tangguh. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
20: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 terus menjalani pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina. Selama masa karantina, para peserta dibina dengan jadwal yang ketat guna membentuk kedisiplinan, ketahanan fisik, serta jiwa kepemimpinan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatih Paskibraka Kabupaten Bengkalis Sertu Sariman Pasaribu mengatakan kegiatan dimulai sejak pukul 4 pagi.
21: Anak-anak bangun
3: bangun jam 4 subuh, mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, melaksanakan pembinaan fisik, yaitu diawali senam, tegangan, dilanjut dengan lari 5 putaran, lanjut lagi dengan penguatan fisik. Yang terkait itu sit up, push up, setelah itu kembali, melaksanakan pembersihan badan, lanjut dengan sarapan pagi. Jam 7.00, mereka sudah siap menerima pelatihan di lapangan Tugu.
20: Usai sarapan pagi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta menuju lapangan Tugu Bengkalis untuk mengikuti latihan baris per baris. Latihan berlangsung hingga siang hari, dilanjut istirahat sholat dan makan atau isoma. Setelah itu, peserta kembali menjalani latihan hingga sore, diselingi waktu untuk melaksanakan sholat asar. Sebelum kembali ke pemondokan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat dan mengikuti seluruh aturan karantina. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Haji Suwarto berharap dari 75 anggota Paskibraka yang sedang mengikuti karantina, telah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan.
21: Tahun di antara 75 ini, 15 tahun ke depan ada jadi pemimpin di Kabupaten Bengkalis atau dimanapun mereka berada.
20: Melalui pemusatan pendidikan dan pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh anggota Paskibraka mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengukuhkan 63 anggota Paskibraka tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
22: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli resmi membuka pendidikan dan pelatihan bagi 63 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan bahwa terpilihnya para siswa sebagai anggota Paskibraka merupakan langkah awal kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Dirinya meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat untuk menempa kedisiplinan, integritas, dan semangat nasionalisme. Wabub Tanah Datar juga meminta para pelatih agar memberikan pembinaan maksimal guna menciptakan anggota Paskibraka yang berkualitas dan profesional.
23: Bahkan tidak hanya menjadi pelatih, bisa menjadi agen perubahan juga buat teman-temannya, agar generasi yang masa sekarang ini bisa lebih bertanggung jawab, memanfaatkan waktu dengan baik, mengejar prestasi, dan menjauhi hal-hal yang sekarang mungkin sangat kita khawatirkan.
22: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tanah Datar Hendra Setiawan menjelaskan bahwa diklat ini menerapkan sistem desa bahagia yang mengintegrasikan pelatihan fisik dengan pengasuhan karakter. Ia menyebutkan materi ini diberikan mencakup wawasan kebangsaan, literasi digital, hingga praktik baris berbaris sesuai standar TNI.
23: Peserta yang lolos berasal dari 20 SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah sederajat dengan rincian 31 orang putra dan 32 orang putri.
22: Sebagaimana diketahui, pelatihan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 hingga 18 Agustus 2026. Kegiatan pemusatan latihan dipusatkan di lapangan Cinduamato dan Islamic Center Batu Sangkar. Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, masih dari Bukit Tinggi, memperingati Hari Semangka Internasional, ahli gizi RSAM Bukit Tinggi, Yenita, mengajak masyarakat memanfaatkan semangka sebagai bagian dari pola makan sehat. Buah ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun konsumsinya tetap perlu dibatasi bagi penderita diabetes. Nur Afni Susilawati menurunkan laporannya.
24: Memasuki awal bulan Agustus 2026, dunia memperingati Hari Semangka Internasional. Karena itu, Bincang Pagi Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan Yenita, ahli gizi Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Ia menyampaikan ada sejumlah nutrisi dari semangka yang bermanfaat dan penting untuk tubuh manusia.
25: Buah semangka ini adalah buah yang kandungan gizinya juga bagus sekali. Antaranya itu adalah kandungan airnya. Makanya kalau kita lagi gerah, ya, lagi panas, itu cari buah semangka. Karena memang 90% itu kandungannya air. Kemudian ada antioksidan seperti vitamin C, vitamin-vitamin lainnya. Jadi buah semangka ini adalah buah yang sangat kita syukuri karena penting dan bermanfaat. Kemudian ada gula alami juga, makanya manis ya, fruktosa, dan itu gula alami, aman untuk kesehatan kita.
24: Meskipun kaya akan manfaat dan nutrisi seperti antioksidan, vitamin, serta mineral, buah semangka tetap harus dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Ahli gizi menyarankan agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsinya guna menghindari dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi kelompok tertentu seperti penderita diabetes. Selain memperhatikan batasan porsi konsumsi, masyarakat juga dianjurkan untuk langsung menyantap semangka yang masih segar setelah dipotong atau real food. Penyimpanan buah semangka yang terlalu lama, baik di dalam lemari es maupun dalam kondisi terbuka, dapat menurunkan kualitas kandungan vitamin hipertensi akibat paparan udara dan cahaya. Nurafni Susilawati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari. Proses rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut setelah diberlakukannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang BUMD. Menurutnya, kehadiran jajaran manajemen yang kompeten diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Dari dasar-dasar yang disahkan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian juga sesuai dengan visi-visi yang kemarin kita telah susun, mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan.
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto menambahkan seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka supaya mereka yang duduk di bangku pucuk tertinggi badan usaha pelabuhanan benar-benar profesional di bidangnya.
5: Karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan.
2: Pendaftaran bakal calon komisaris dan direksi PT Bintan Karya Bahari dibuka mulai 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh dokumen lamaran disampaikan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan dalam pengumuman resmi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi penyelenggaraan Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026 sebagai upaya menjaring bibit atlet berprestasi. Selengkapnya laporan Marjani.
6: Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi pemerintah Desa Kelanga yang telah sukses menggelar Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup rangkaian turnamen pada Selasa kemarin. Menurut Jarmin, penyelenggaraan turnamen di tingkat desa menjadi langkah positif dalam mencari dan membina bibit-bibit atlet berprestasi. Ia menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Jarmin mengatakan pemerintah daerah mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembinaan atlet harus dimulai dari desa agar lahir atlet yang mampu mengharumkan nama Natuna.
7: Tentu pemerintah sangat mendukung. Jadi yang menang pun diusah terlalu juga dianggap berhasil, lo tahu. Kan itu, yang kalah jangan putus asa.
6: Sementara itu, Kepala Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Asmuri mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari berbagai desa yang telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ia menilai kehadiran para peserta telah memeriahkan peringatan HUT ke-108 Desa Kelanga. Asmuri mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga desa.
7: Kemudian juga saya terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa hari ini yang telah mendukung kegiatan ini, telah membantu dan telah partisipasi sehingga ya kegiatan pertandingan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.
6: Penutupan turnamen berlangsung dengan suasana meriah dan dihadiri masyarakat serta para peserta. Pemerintah desa berharap kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan menjaga persatuan melalui kompetisi yang sehat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, atlet catur Batam akan berkompetisi di Open Turnamen Catur Tanjung Pinang pada Sabtu mendatang. Meta Fajar Walinda melaporkan dari RRI Batam.
9: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraan yang digelar oleh Klub Catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
8: Dengan begini, kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
9: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
10: Hari ini sangat menarik sekali, saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
9: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Aksi damai mewarnai peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau saat puluhan atlet dan pelatih PON serta Pepernas 2024 menuntut kepastian pencairan sisa bonus prestasi pada kegiatan senam pagi bersama di Stadion Utama Riau. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
11: Puluhan atlet dan pelatih berprestasi Riau tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024 dan Peparnas menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama PON Riau Jalan Nagasakti Pekanbaru Kamis pagi. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Riau segera menuntaskan pembayaran bonus prestasi yang hingga kini belum diterima secara penuh. Aksi yang berlangsung sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat itu bertepatan dengan kegiatan senam pagi bersama dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan memperoleh hak yang telah dijanjikan setelah mereka berhasil mengharumkan nama Riau di ajang PON dan Peparnas 2024. Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk mengatakan, para atlet dan pelatih hanya menginginkan kepastian atas bonus yang menjadi hak mereka. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat apabila dalam waktu dekat belum ada realisasi pembayaran dari pemerintah Provinsi Riau.
12: Dan kemudian tadi tidak semua klub menyatakan mereka sudah memberikan yang terbaik untuk daerahnya Provinsi Riau. Masih banyak yang bekerja dalam pekerjaan loh Pak. Ada yang sekarang ini ada yang mereka ngojek, ada yang macam-macam. Nah, artinya kalau itu dapat, tentu dia bisa dipergunakan sesuai mungkin dan bisa dia berlatih kembali karena.
11: Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Riau, jurnalis langsung menemui para peserta aksi untuk berdialog. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan para atlet dan pelatih sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan hak mereka. Ia menjelaskan pembayaran bonus sebenarnya telah dilakukan secara bertahap. Hingga kini sekitar 43% bonus telah disalurkan kepada atlet dan pelatih penerima, sedangkan 57% sisanya masih menunggu proses pencairan tahap kedua.
14: Prosesnya bahwa yang untuk pencairan tahap kedua ini SK-nya itu ditentukan, hanya tinggal menunggu kapan itu sederhana.
11: Pemerintah Provinsi Riau berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kepastian terhadap para atlet dan pelatih. Dispora juga meminta seluruh insan olahraga tetap bersabar karena pemerintah berkomitmen menuntaskan pembayaran bonus PON dan Peparnas 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. Dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin, Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja sama-sama kita simak tadi lintas berita Koril Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI berupa berita sentral. Semangat di sore ini pendengar ya, dengan berbagai kegiatan Anda yang baru saja selesai dengan aktivitasnya. Semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda lancar, atau yang akan lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, ada yang mungkin yang ingin olahraga atau kegiatan lainnya yang bakal Anda kerjakan di sore ini, yang pastinya tetap semangat pendengar ya. Sudah pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu pilihan dengan beragam informasi juga di sore ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

dengan berbagai kegiatan Anda ya. Nguras tenaga, juga nguras pikiran. Ya, tapi semoga hasilnya bisa maksimal pendengar. Nah, di bulan Agustus ini bulan perjuangan ya. Kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti tanggal 17 Agustus. Nah, terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita pendengar, jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk memasang bendera merah putih ya. Untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak, baik itu di rumah, kemudian di kantor pemerintahan, di kantor BUMN atau BUMD, sekolah-sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing pendengar ya, sepanjang bulan Agustus ini. Kemudian juga memasang bumbul, dekorasi, spanduk, baliho, atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan ya. Terlebih ini di bulan perjuangan, untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita pendengar ya. Serta nanti dihimbau juga kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pendengar. Oke, sudah pukul 16.41 menit saat ini pendengar. Tetap semangat dengan kegiatan-kegiatan Anda di sore ini ya. Apalagi buat yang ingin olahraga di sore ini, tetap semangat ya. Semoga bisa tetap jaga kesehatan. Yang ingin bakar-bakar kalori di sore ini, cocok nih ya. Apalagi cuaca di sore ini masih lumayan panas ini pendengar.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 16.53 menit saat ini. Ada lagu The Virus, Boy I Love You, dari tahun 1988. Dan saya mendengar kami tersambung dengan rekan Ali Arsadi yang akan melaporkan secara langsung kegiatan pengibaran bendera merah putih di Batu Datar. Halo, selamat sore rekan Ali. Halo, selamat sore. Halo. Halo, rekan Ali, selamat sore. Halo, rekan Ali. Selamat sore. Oke, ternyata tidak bisa tersambung dengan baik pendengar ya. Kami coba kembali menghubungi rekan Ali Arsadi sore ini yang akan melaporkan secara langsung kegiatan di Batu Datar terkait dengan kegiatan pengibaran bendera pendengar. Baik, kami sapa kembali. Halo, selamat sore rekan Ali. Selamat sore rekan Ali. Halo rekan Ali, selamat sore. Silakan rekan Ali.
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan. Silakan rekan Ali Arsadi.
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan. Halo rekan Ali Arsadi, silakan laporan Anda.
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan.
1: Ya.
0: Iya, silakan laporan Anda rekan Ali. Halo rekan Ali, silakan. Halo rekan Ali, silakan laporan Anda.
1: Halo.
0: Ya, halo, silakan. Ya, silakan laporan Anda rekan Ali.
1: Adi?
0: Iya, silakan rekan Ali.
1: Ada?
0: Baik, kembali terputus pendengar. Kami akan mencoba kembali menghubungi rekan Ali Arsadi untuk melaporkan secara langsung kegiatan di Tanah Datar. Di Batu Datar maksud kami sore ini ya. Halo, selamat sore rekan Ali. Silakan langsung saja laporannya. Halo rekan Ali. Halo. Halo rekan Ali, silakan laporan Anda. Halo rekan Ali. Kembali terputus, mungkin ada sedikit gangguan di sana barangkali pendengar ya. Kami masih menantikan sambungan dari rekan Ali Arsadi di Batu Datar yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pengibaran bendera pendengarnya di daerah Batu Datar. Nanti kami akan kembali mencoba tersambung dengan rekan reporter Ali Arsadi yang akan melaporkan secara langsung kegiatan di Batu Datar pendengar. Dan ya, memang kalau di bulan Agustus ini ya, bulan perjuangan, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendengar ya, terkait dengan untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini pendengar. Dan salah satunya ini yaitu pengibaran bendera di Batu Datar. Dan mungkin nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan pengibaran bendera lainnya di daerah-daerah lain barangkali pendengar ya, di untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Iya, halo, selamat sore, rekan Ali.
2: Bang Adi, nge.
0: Baik, pendengar. Kami akan kembali mencoba menghubungi rekan Ali Arsadi di Batu Datar setelah lagu berikut ini, pendengar.

0: Baik pendengar, saat ini kami kembali tersambung dengan rekan Ali Arsadi yang ada di lokasi Batu Datar untuk melaporkan kegiatan pengibaran bendera di lokasi Batu Datar. Selamat sore rekan Ali. Halo rekan Ali, selamat sore. Halo rekan Ali, selamat sore. Halo rekan Ali Arsadi.
1: Iya.
0: Ya, silakan laporan Anda. Baik,
1: saudara pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Batu Datar, tepatnya sekitar 2 km dari Kota Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, NKRI di bagian utara. Dan pada saat ini atau baru saja beberapa menit tadi sudah dilaksanakan pengibaran bendera merah putih yang digagas oleh Basarnas Natuna beserta unsur Porkopimda dan beberapa unsur lainnya untuk bersama-sama mengibarkan bendera sangsaka merah putih di area Batu Datar ini. Dan di samping saya sudah ada Kepala Basarnas Natuna, Bapak Abdurrahman. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Bapak.
1: Baik, Pak. Tadi baru saja kita saksikan bersama dan kita melaksanakan secara bersama-sama pengibaran bendera merah putih. Nah, gagasan ini apa sebenarnya yang menjadi makna dari atau tujuan dari pengibaran bendera putih tepat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Natuna?
2: Ya, jadi kegiatan agenda pengibaran bendera ini kami gagas bersama-sama dengan Komandan Lanu Radet Sajat, Kejaksaan, RRI, BMKG, Wakamla, dan juga Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini kami gagas bersama-sama. Bertujuan adalah untuk menyampaikan bahwasanya kami yang di ujung utara Indonesia ini tetap berdiri kokoh untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI.
1: Dalam kegiatan rangkaian kegiatan ini, Pak, apa dan kemudian kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh Porkopimda dan juga dari unsur-unsur lainnya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ini, Pak?
2: Ya, ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami susun. Salah satunya ini yang hari pertama yang kami lakukan untuk pengibaran bendera di Batu Datar ini. Selanjutnya besok kami akan melaksanakan kegiatan touring menuju ke Selalampah, di mana juga kami akan mengibarkan bendera di Selalampah. Selanjutnya di puncak Gunung Ranai, nanti bersama-sama seluruh personil yang sudah digerakkan, baik dari Wara, Sri Kandinya Basarnas juga akan mengibarkan bendera di atas puncak Gunung Ranai. Setelah itu kami ada juga melaksanakan apel atau pengibaran bendera di bawah air dan pengibaran di atas tebing Pulau Sahi.
1: Demikian. Baik. Terakhir Pak Abdurrahman, apa pesan yang barangkali dapat disampaikan khususnya kepada masyarakat Natuna dan juga mungkin masyarakat kita di seluruh daerah di Indonesia di mana keberadaan kita jauh di negeri paling utara NKRI?
2: Ya, kami menyampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, mari kita jaga sama-sama kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga bersama kedaulatan NKRI ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Basarnas Natuna, Pak Abdurrahman, terima kasih dan sukses selalu untuk Natuna tentunya dan Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Saudara pendengar, demikianlah laporan singkat kami dari kegiatan pengibaran bendera merah putih di kawasan Batu Datar, Kabupaten Natuna. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya masih ada beberapa rangkaian kegiatan yang juga sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana pengabdian, bagaimana upaya untuk lebih semaraknya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna ini. Demikian dari kami, RRI Ranai, Ali Arsadi melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian tadi laporan reporter Ali Arsadi dari kawasan Batu Datar ya di Senubing. Tadi ada terkait dengan pelaksanaan pengibaran bendera di Batu Datar oleh Basarnas pendengar ya, yang diikuti oleh beberapa instansi juga. Ini salah satunya untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Sudah pukul 17.06 menit, tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini, pendengar. Dan masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda di sore ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Masih di 99,2 persatuan Ranai, lagu dari Musik Kimia Pendengar, Apakah Harus Seperti Ini, sudah membawa kita ke pukul 17.29 menit saat ini. Informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, nanti jelang Kemawah Ilahi dan juga Mutiara Senja Pendengar ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk hari ini kota Ranai dan sekitarnya pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17.44 menit. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Menuju Terciptanya Keadilan dan Kesejahteraan, yang akan disampaikan oleh Doni Cahyubowo. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Dwi Yeza Rafifah, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

समा।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita kita dapat mengikuti acara Mutiara Senja di petang yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Munsyi Agung Munsyi Mulia Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta dan seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga juga tercurah bagi para keluarga, persahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan istiqomah di jalannya. Semoga kita merupakan bagian dari mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali suara saya menemani saudara sekalian dalam acara Mutiara Senja yang kali ini saya beri judul Ketika Keburukan Berbalas Kebaikan. Hidup memang tak lepas dari saling memberi, karena disitulah nilai hidup kian bertambah. Tapi kata saling kadang tak selamanya berlangsung langgeng. Ada kalanya kemestian memberi justru terlahir ketika setelah habis-habisan diminta. Ungkapan itu tidak hanya tertuju pada sebuah pengorbanan seorang hamba Allah dalam bentuk partisipasi sebuah perjuangan. Karena setiap hamba Allah yang takwa sulit memisahkan diri dari pengorbanan dan perjuangan. Ada dunia lain yang sebenarnya akrab dalam kehidupan sehari-hari yang juga butuh pengorbanan. Hanya saja, kadang-kadang tak banyak orang yang menyadari bahwa itulah latihan dasar yang mesti ditempuh. Seperti itulah ketika kebencian terhadap seseorang justru berbalas pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اُدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fusilat ayat 34. Saudaraku, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari berbuat baik terhadap orang yang berlaku buruk terhadap kita. Hikmah yang pertama adalah bahwa balasan yang baik akan melahirkan kesadaran. Tiap orang punya potensi melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang memang sengaja dan direncanakan. Ada juga yang sama sekali tidak punya niatan, apalagi perencanaan. Namun, acap kali dua jenis kesalahan itu tampak sama di mata korban tatkala sebuah celaan, pukulan, fitnah, dan sejenisnya merugikan dirinya, atau paling tidak mengusik ego dan harga diri. Ketika itu, reaksi yang muncul dari korban adalah perlawanan atau balasan berupa tindakan yang hampir sama seperti yang ia terima. Celaan dibalas celaan, pukulan dibalas pukulan, fitnah dibalas fitnah, dan seterusnya. Selanjutnya, tindakan yang tak mengenakkan itu menjadi lingkaran kejahatan yang sulit terputus. Masing-masing menyimpan dendam.
Hal itu punya nilai beda jika sebuah pembalasan dipayungi institusi dan aturan hukum. Tentu dasar dari ketentuan hukum bukan karena dendam dan pembalasan, tapi lebih karena hukuman agar kejahatan tidak terulang dan keadilan bisa ditegakkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, dan seraya memberikan balasan yang baik terhadap mereka yang berlaku buruk kepada kita, agar mereka cepat tersadarkan dan tumbuh kasih sayang di antara kita, serta terjaga ketenangan dan kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang pemandangan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Masih bersama kami mendengar di 99,2 persatu RRI Ranai. Semoga di kesempatan kali ini kabarnya masih sehat ya, yang lagi menikmati waktu santai juga. Dan semoga hari ini segala aktivitas Anda semuanya berjalan lancar pendengar ya. Dan ya kalau ada hambatan, ya masalah, ya semoga bisa Anda selesai dengan bijak pastinya pendengar. Sudah pukul 18.24 menit saat ini, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini dengan beragam informasi juga.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Dari Delantis spesial nih lagunya buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Oke, pendengar, di bulan perjuangan, di bulan Agustus, jadi kepada seluruh masyarakat dihimbau nih untuk memasang atau mengibarkan bendera merah putih ya selama bulan Agustus. Ataupun kalau yang ada umbul-umbul, dekorasi-dekorasi yang ya berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia juga bisa dipasang juga, pendengar. Dan selama bulan Agustus, ya biasanya pasti banyak nanti kegiatan-kegiatan ya, atau lomba-lomba yang digelar untuk memeriahkan bulan kemerdekaan ini, pendengar. Ya, pastinya juga Anda juga bisa ikut berpartisipasi nih, pendengar. Ya, karena di setiap desa-desa atau kelurahan-kelurahan nanti pasti ada kegiatan-kegiatan ya, atau acara-acara lomba-lomba juga untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya semoga bulan ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semuanya, dan ya pastinya seluruh masyarakat diharapkan untuk bisa ikut memeriahkan dan menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, pendengar. Oke, sudah pukul 18.40 menit. Saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kedaratan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marine sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua rencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh, sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Kementerian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ya. ada pekerjaan dilaksanakan sesuai
15: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
14: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di jam saya
16: buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak.
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
17: Ya,
18: Pak Heri Susanto?
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut?
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah.
18: Pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
18: Tidak?
17: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
18: omongannya
17: kenal.
18: Lukman malah
17: dia kenal, iya.
19: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Being a large country and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
21: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini kabarnya masih sehat dan masih semangat ya. Apalagi untuk Anda yang di malam ini tetap mengerjakan banyak kegiatan-kegiatan. Atau memang ada kerjaan di malam ini ya, pendengarnya tetap semangat. Oke, sudah pukul 19.30 menit. Selanjutnya kami hadirkan pendengar esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Dewasa Itu Keras karya Darus Armedian.
1: Esensi buku Dewasa Itu Keras karya Darus Armedian. Buku ini membantu pembaca memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak. Poin-poin penting dalam buku ini adalah dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Menghadapi kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari proses dewasa, penting untuk memiliki tujuan hidup dan berusaha mencapainya. Dewasa juga berarti belajar menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Buku ini membahas tentang makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Penulis menjelaskan bahwa dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Dengan berbagai pengalaman dan cerita, penulis membantu pembaca memahami bahwa dewasa adalah proses yang tidak selalu mudah, tapi sangat berharga. Buku ini cocok untuk remaja dan dewasa muda yang ingin memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Mereka yang ingin belajar mengelola emosi dan tanggung jawab akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Demikian esensi buku Dewasa Itu Keras karya Darus Armedian.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Dengar, ada lagu dari Best Jam dengan Jatuh Cinta. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Kamis 6 Agustus 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pastinya, dan tetap bersama kami di 99,2 Pusat Air Ranai. Selamat pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Selamat malam pendengar, kembali menyapa Anda di Ranai Malam ini. Saya Rita Retnandari akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahatnya, selamat beristirahat saja. Besok bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat ya. Apalagi hari Jumat biasanya jadi hari yang paling ditunggu, terasa cepat ya karena mau menikmati libur akhir pekannya. Baik pendengar, pukul 20.13 menit waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

0: bika sake Safira ini manggih aku ramundur mas teko atimu monggo para miarso sugeng dalu sing nembe mawon monitor acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi nggih badhe nyuwun gending-gending Jawi monggo mawon teng 08133 669. Halo sugeng dalu. Halo sugeng dalu, sarang sinten niki. Oh alah salah nggih. Sarang Mas Dandi nggih. Pripun kabare Mas Dandi?
1: Alhamdulillah sehat mawon.
0: Sehat mawon. Sehat ugi niki alhamdulillah. Badhe nyun tembang nopo niki?
1: Biasa.
0: Nopo niku?
1: Jali.
0: Oh nggih. Salamipun kagem sinten.
1: Salam kagem para mirsa sedaya nggih.
0: Nggih. Kagem sinten malih.
1: Sareng operator.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Dandi niku wau. Tembangipun sampun disiapaken niki. Teng wingkinge sampun nonton malih niki, wonten sinten? Oh ala, terputus. Niki monggo. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Sareng sinten niki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng sinten?
2: Kenal Putra BTL.
0: Oh, Mas Putra BTL. Teng niku teng Bunguran Timur Laut nggih. Apa kabar Bang Putra?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini? Halo?
2: Halo.
0: Apa lagunya malam ini?
2: Lagu Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan, salamipun kagem sinten.
2: Salamnya buat Mas Dandi tadi.
0: Nggih.
2: Buat Oplas. Buat Kak Penyar semua pelatornya.
0: Iya.
2: Dari awal sampai akhir.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau wonten Mas Putra teng Bunguran Timur Laut nggih. Teng Bunguran Timur Laut niku wonten Mas Pitung. Ampun dangu mboten mireng suarane nggih. Swanteni pripun kabare? Mugi-mugi sehat mawon nggih. Kalian Pak Yudhistira ugi teng Teluk Selahang mriku. Pripun kabare? Lajeng sinten malih nggih? Sing wonten teng niku teng Tengkelarik mriko, sugeng dalu kagem Mas Ramli, nggih. Nggih, para miyarsa nang ngoten teng tembang riyen sing badhe mlebet sabar riyen nggih. Sampun nonton sing badhe mlebet niki nggih. Mboten saged diangkat riyen telpone badhe diputraken tembang riyen, tembangi niki Canting Jali kagem Mas Dandi. Monggo sugeng mitangetaken.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Tembang Perawan Kalimantan untuk tadi ada Mas Putra teng Bunguran Timur Laut mriko nggih. Kalau Gadis Manis Kalimantan itu liriknya bukan bahasa Jawa ya Mas Putra, jadi kita putarkan lagu Perawan Kalimantan. Nggih teng acara niki sampun nonton malih niki sing badhe bergabung. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Mbak Rita.
0: Nggih, sareng Pak Zai niki nggih.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Zai?
1: Apa?
0: Apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Mbak Rita Lek Nandari, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat ugi niki. Lagunya apa malam ini?
1: Apa?
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagu?
2: Nanti kepalanya sakit.
1: Lagu Pepuk Joget ya.
0: Iya, ditunggu lagunya. Salam ya. Buat siapa nih?
1: Salamnya sama Mbak Rita Lek Nandari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus buat senyum ya.
0: Lagi?
1: Senyum benaran ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: ada lagi salamnya. Ada Mas Ihsan malam ini.
1: Siapa?
0: Mas Ihsan.
1: Yang cantik itu ya?
0: Cowok.
1: Oh, cowok yang ganteng itu. Senyum ya, senyum benaran. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya, baik.
1: Senyum Kak Berlian, senyum. Udah tuh yang dengar dia semuanya lah. Sekarang bergabung juga ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng wingi Pak Zai, monggo sing badhe mlebet malih, tesih wonten wektalipun nggih. Tembange niki sampun disiapaken saking Nurbayan, pokoke joget nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu. Iya, selamat malam sareng Bang Ar ini ya. Lagi di mana ini Bang Ar? Masih di Binjai?
3: Oh iya, masih
0: di Binjai ya. Silakan nih mau menyapa siapa malam ini?
3: Malam ini semuanya lah Mbak Rita yang bergabung mulai dari awal sampai akhir.
0: Iya.
3: Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Iya, terima kasih.
3: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Kita pilihkan ya. Baik, nanti kita siapkan lagunya.
3: Terima kasih Mbak Rita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nangoten teng tembang riyen niki mengke disiapaken tembang kagembang nggih. Mengke tesih wonten wekdal sepindah malih, monggo sing badhe bergabung lagunipun diputaraken riyen nggih. Monggo Sugeng mitangetaken.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kartonyo no medot janji niku wau sake deni cak nan tembangipun kagem Bang Ar wau teng Binjai nggih, mugi-mugi remen kale tembangi nggih Bang Ar. Nggih para miyarsa niki tesih wonten wekdal sing badhe bergabung, monggo mawon. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Saki nopo niki?
1: Nggih.
0: Pripun sehat dalu menika?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mawon, nggih. Monggo tembangin nopo niki Pak Saki?
1: Resires.
0: Salamipun kagem sinten?
1: Salami danus dan temawan Mbak.
0: Nggih.
1: Damel
0: kerupuk nggih. Nggih.
1: Nggih, temawan Mbak. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saki niku wau teng Jalan Sihotang nggih sampun bergabung. Nggih, para miyarsa matur nuwun nggih sing sampun bergabung niki. Nuan sewu sing dereng diangkat teleponipun insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih. Tembangi iris-iris kagem Pak Saki sampun disiapaken. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.
2: Yang kita lihat ini

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, jumpa lagi di acara Ruang Rindu untuk malam ini pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, era 80-an sampai 2000-an. Apa kabarnya yang baru monitor ini? Masih semangatkah malam ini? Atau sudah ada yang mulai ngantuk ya, apalagi dengan aktivitas yang banyak, yang padat dari pagi tadi ya. Mungkin jam segini sudah mulai terasa banget lelahnya, ingin tidur lebih awal biar besok bisa semangat bangun pagi untuk menjalani rutinitas ya. Tapi buat yang malam ini masih semangat terjaga ya, atau mungkin masih ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan, semangat ya untuk Anda pendengar. Sudah pukul 21.07 waktu Indonesia Barat. Tadi ada lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Lagu ini dirilis tahun 2002 pendengar ya. Kami tunggu yang mau ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini di 0811703-3669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, sama Bung Dandi ya. Ini ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu dari 5 Minutes.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa ya?
0: Banyak
1: kalau sebutin nanti takutnya salah. Selamat tinggal ya.
0: Iya, boleh.
1: Tahun 90 itu minutes, lagu
0: ya.
1: 90-an lah.
0: Iya, salamnya buat siapa nih Dandi?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah.
0: Itu saja.
1: Kita sama operatornya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Oke, ditunggu kisah inspiratifnya nanti jam 11 malam ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Dandi kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Adakah rindu di hatimu?
0: Iya, sama Pak Jais ya.
2: Di buah manggis, buah kedondong.
0: Apa ya? Jangan lupa gabung dong.
2: Ya, mantap. Jangan menangis, gabung dong.
0: Oh, jangan menangis ya. Iya, tadinya mikir apa yang belakangnya S nih.
2: Memang ini memang betul ya. Tengok HP.
0: Ya.
2: Pencet sekali masuk pula.
0: Langsung masuk. Biasanya berkali-kali ya, Pak ya.
2: Sampai rebonding sampai jaringnya biasanya.
0: Keriting. Enggak lah ya. Mau menyapa siapa malam ini Pak?
2: Ada Bang Yudi Sira kita, Kak Tai kita, Bang Iwan kita, Martabak Korma kita, Es Cendol kita, jangan lupa Mama Dani. Siapa lagi ya?
0: Siapa banyak lagi? Karena kan banyak yang bergabung ya.
2: Boleh semuanya aja lah. Lagu kita malam ini
0: Pop Indonesia.
2: Pop Indonesia, lagu-lagu ini jarang naik lah aku rasa, dari Dina Mariana.
0: Apa judulnya tuh?
2: Bapenghulu, tolong dong nikahkan dia.
0: Ya, coba. Bapak apa yang judulnya?
2: Sudah tua, ingin menimang cucunya.
0: Pak Penghulu, ada nih, ditunggu lagunya. Baik,
2: oke,
0: sudah disiapkan.
2: Selamat tugas, selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jais di Pulau Panjang ya, sudah bergabung bersama kita. Lagunya sudah disiapkan untuk pendengar yang bergabung. Dua penelpon dulu ya, kita sapa. Jadi yang lain sabar dulu, yang mau ikutan gabung. Lagu dari 5 Minutes, Selamat Tinggal Masa Lalu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

0: Dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 80-an sampai 2000-an pendengar. Tadi ada lagunya Dina Mariana, Pak Penghulu ya. Baik, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga.
0: Sama, siapa ini? Iya, sama Mbak Darsatika ini.
1: Ya.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu dari siapa nih Mbak Darsati?
1: Melly Goeslaw.
0: Judulnya apa?
1: Gantung.
0: Gantung. Nah, ini lagu wajib Kak Darsati nih. Salam buat siapa nih?
1: Salam buat Mario, Bang Suherman, Adik Dandi tadi.
0: Iya.
1: Sama siapa tadi yang suara panjang?
0: Siapa tuh? Oh, Pak Jais. Pak Jais. Ada
1: sama
0: lagi?
1: Mak Ngajir, Longkis.
0: Iya.
1: Nadia, operatornya.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Darsati sudah bergabung bersama kita. Lagu Melly Goeslaw-nya ini dirilis tahun 2000-an ya, 2007 tepatnya. Baik, selamat malam yang baru saja monitor ya. Apa kabar juga penelpon yang pendengar yang ada di luar Natuna, mungkin mau ikutan gabung juga di acara Ruang Rindu. Udah lama juga gak dengar suaranya Teh Dinda ini di Bogor sama Pak Andi Yudhistira dan juga Deona ya. Mungkin lagi keliling ke RRI lainnya, belum sempat mampir kerana ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lagi.
0: Sama siapa, di mana?
2: Sama Pak Saki.
0: Pak Saki tadi ya. Silakan Pak Saki, mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Benci tapi rindu.
0: Iya, salam buat siapa?
2: Salamnya buat Suherman, Bita Kandira, Mario, Tito.
0: Iya. Ada lagi?
2: Itu aja Kak.
0: Itu saja. Terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita siapkan ya dua lagu ini untuk pendengar yang bergabung. Selamat malam juga nanti yang ingin bergabung pendengar kita ya, masih kami nantikan, masih banyak waktunya sampai pukul 23 atau pukul 11 nanti ya. Ada Melly Goeslaw dengan lagunya Gantung.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Anda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Tadi ada lagunya Melly Goeslaw dan Diana Nasution ya, untuk Pak Saki, untuk Mbak Darsati juga yang sudah bergabung. Kita sapa penelpon lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memari lewat lagu Mbak Rita.
1: Iya, sama Bang Ar ya. Baik, Bang Ar. Oh, iya. Ya, mau dengar lagunya siapa ini Bang Ar?
2: Kalau lagunya dari Rento Harahap aja Mbak Rita. Ya,
1: judulnya apa tuh?
2: Judulnya minta dipilihkan aja.
1: Iya, baik, nanti kita pilihkan ya. Salam buat siapa nih Bang Ar?
2: Salamnya sekaligus saja Mbak Rita, semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Sudah kita sebutkan satu persatu mulai dari awal sampai akhir. Salam sehat, salam sejahtera semuanya untuk kita semua.
1: Iya.
2: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rista sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Terima kasih.
2: Harapan baik. Kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
1: Amin ya.
2: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinto Harahap, nanti kita pilihkan lagunya ini. Katakan sejujurnya ya. Di belakang Bang Ar sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Bang Iwan ya nih ya.
3: Iya Mbak.
1: Suaranya kecil banget nih Bang Iwan. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu itu Mbak, lagu Nasun dari si Kojo.
1: Judulnya?
3: Dewi Murni.
1: Apa?
3: Dewi Murni.
1: Iya, Dewi Murni. Coba kita carikan ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Operatornya siapa Mbak?
1: Operatornya ada Bung Ihsan ini.
3: Salam dari aku untuk Bung Ihsan.
1: Untuk
3: Mbak Rita.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Iwan yang sudah bergabung juga bersama kita ya. Apa kabar Kak Fatimah di Uban ya? Kayaknya tadi mau ikutan gabung juga, tapi pas kita sapa penelpon lainnya ya. Jadi nanti bisa dicoba lagi ya untuk pendengar yang dari tadi sudah coba bergabung ya. Kita putarkan dulu dua lagu ya. Nanti kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

0: mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
0: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, masih bersama di acara Ruang Rindu, lagu dari Rinto Harahap dan juga dari Dol Sumbang ya. Tadi featuring Nini Karlina sudah kami putarkan. Mohon maaf ya buat Bung Iwan, kita ganti lagunya dari Dol Sumbang karena lagu dari Sundari Sukoco tadi genrenya keroncong ya, bukan pop ya. Sementara kita malam ini lagunya pop Indonesia. Mudah-mudahan suka lagu Dol Sumbangnya tadi, Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung nih, masih ditunggu di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, langsung terputus ya. Bisa dicoba lagi nih untuk yang ingin bergabung ya. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Rame kak ya, baru dapet ya.
0: Kak Fatimah gimana kabarnya nih?
1: Sehat kakak.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin jarang masuk, susah ya kak.
0: Iya, sering nengok nih Kak Fatimah kayaknya ada nih gabung, iya. Tapi gak bisa kita sapa karena pas lagi nyapa yang lain gitu ya.
1: Iya, gak apa-apa kakak, memang rame bener kak ya. Lagunya Gelas Kaca ya kak.
0: Oke, ditunggu. Mau menyapa siapa malam ini Kak Fatimah?
1: Salamnya buat Mama Ekel.
0: Iya.
1: Kak Belian, Long Is, Kak Mus, Bang Jai, Bang Witung, iya. Mama Rio yang sudah bergabung aja kak, itu aja. Assalamualaikum, malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali buat Kak Fatimah ya di Uban, sudah bergabung. Apa kabar Kak Berlian juga tadi udah disapa, mungkin mau ikutan gabung malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Rok Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung bergabung ya. Apa gitu, apa kabar?
2: Nih, oh, Mbak Rita.
0: Iya, jadi baru monitor ya Kak Berlian ya?
2: Iya, betul. Baru nyampe, baru siap minum obat juga, balik dari undangan kan.
0: Iyalah.
2: Undangan makan 40 hari suami tetangga kemarin meninggal di Medan.
0: Iya. Tapi cuaca bagus ya. Cuaca bagus ya di sana Kak Berlian.
2: Panas. Panas
0: ya?
2: Genting. Panas yeah. Benar lah buat pagi ini.
0: Sama lah di sini pun ya? Cerah cuacanya.
2: Panas ini blende badan baliknya tadi hanya keringat nih badan.
0: Rasa nak mandi
2: ada
0: lah tuh.
2: Ada kipas ini ha.
0: Ya? Rasa nak mandi lah.
2: Rasa nak mandi tapi malam tak boleh mandi kita.
0: Iyalah.
2: Tak boleh kita mandi jam malam gini. Kalau jam 2 jam 3 subuh nanti boleh sampai pagi kan.
0: Apa lagu
2: malam kan?
0: Malam
2: lagu yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Salam buat siapa?
2: Salamnya tadi yang baru turun ada Kak Fatimah ya, buat yang ganteng itu. Buat Long Is, Mak Ngaji, Kak Sinar, Kak Jubaida, Mak Dani, Mak Nani, buat Kang Irwan, buat Teh Dinda, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, Kak Farina Kiyum, Bang Jais. Buat semua yang mendengarkan,
0: semuanya.
2: Buat Bang Mario juga, buat penerima pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rita, selamat malam, selamat
0: terima
2: bertugas,
0: kasih.
2: Sehat selalu, wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang masih setia bersama kami. Masih kami nantikan nanti yang ingin bergabung, tapi kita mau dengarkan dulu nih lagu Gelas-Gelas Kaca dan juga lagu yang pertama kali.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar. Namun sebelum kita lanjutkan kembali acara Ruang Rindu, kami mohon perhatian Anda sejenak, kami sampaikan berita keluarga yang kami terima dari Zumarni. Berita keluarga ini ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar. Telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar pada hari ini pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 45 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Pian Padang. Jenazah akan disolatkan besok sebelum solat Jumat di Masjid Al-Huda Pian Padang dan akan dimakamkan, akan dikebumikan di pemakaman Pian Padang. Untuk lebih jelasnya kami ulangi sekali lagi, pendengar, berita keluarga yang kami terima dari Zumarni. Berita keluarga ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar. Telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar pada hari ini pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 45 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Pian Padang. Jenazah akan disolatkan besok sebelum solat Jumat di Masjid Al-Huda Pian Padang dan akan dikebumikan di pemakaman umum Pian Padang. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali acara Ruang Rindu malam ini, sudah pukul 22.13 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811703669. Tadi ada lagunya Nia Daniati ya, Gelas-gelas Kaca. Dan juga lagu yang pertama kali sudah kami putarkan untuk pendengar kita yang bergabung tadi, ada Kak Berlian ya dan juga Kak Fatimah. Baik, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, sama Bang Asri ya.
3: Iya, betul sekali. Ini mana dia ya?
2: Mbak Rita ini.
3: Oh, Mbak Rita. Iya. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Bang Asri gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga ya. Lagunya apa malam ini, Bang Asri?
3: Poppy Mercury.
2: Judulnya apa?
3: Badai Asmara.
2: Badai Asmara, salam buat siapa ini?
3: Ya, kirim salamnya ada bangsa yang ganteng itu. Ada Mbak Nani, ada Mbak Sembar, Edin dari Bogor, Mbak Fiona dari Kupang, Lopis, Bu Jemaidar, Bang Putra, Bang Rio, ada Bang Iwan, ada Kak Berlian, ada Pak Yudhistira, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semuanya tempat spesial. Kalau gitu guys, Mbak Rita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri sudah ikutan bergabung malam ini. Ya, apa kabar Pak Tarmizi di Bangka? Untuk Pak Iwan juga di Batam. Untuk siapa ya? Purnama Sari di Sulawesi juga ya. Baik, apa kabar Long Is di Rana ini yang dekat-dekat kita sapa juga. Ada Kak Mus, mungkin mau ikutan gabung juga malam ini Kak Mus ya. Ada Mang Aji, ada Bung Mario di Batu Hitam ya. Selamat malam juga kita sapa. Waktunya masih ada 45 menit lagi ya. Nah, jadi buat yang mau bergabung silahkan sembari menikmati waktu istirahatnya ya. Mau request lagu-lagu lama yang mungkin punya kenangan tersendiri buat Anda. Ya, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
2: Iya, dengan orang Pring nih kayaknya. Pak Supri ya.
4: Ayo, selamat malam.
2: Malam kembali, masih semangat Pak Supri?
4: Alhamdulillah.
2: Semangat. Apa lagu malam nih?
4: Semangat 45.
2: 45 ya, apalagi nak hari.
4: Lama lagi kita ulang tahun ini.
2: Iya.
4: Ulang tahun ke-81 ya?
2: Iya, betul.
4: Okay. Iya. Iya, saya minta lagu Semalam di Cianjur.
2: Iya, ditunggu lagunya. Salam buat siapa?
4: Lagu ini ditujukan yang pertama tadi Pak Asri ya, dari Sulawesi Barat ya.
2: Iya, Sulawesi Selatan, Pak Asri.
4: Selatan ya, Barat Purnama Sari ya.
2: Iya.
4: Ya, Sus Selatan. Merona di Medan, Mario. Jadi Hitam. Rio di Batu Hitam terus.
2: Iya.
4: Yang ganteng. Orang mahal Tanjung Pinang.
2: Iya, Kak Berlian tadi udah ikutan gabung juga ya.
4: Oke. Long East di Ranai.
2: Iya.
4: Dan umumnya masyarakat keluarga besar Pring dan sekitarnya, Pendarsa, untuk Pak D di Pak Dewarno di Tanjung Pinang, di Batam ya, di Batam.
2: Iya.
4: Untuk operator dan penyiar.
2: Baik, terima kasih.
4: Berita ya.
2: Iya.
4: Iya, kita dari ya. Iya. Ya, sampingan semuanya dari awal sampai akhir.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri sudah ikutan bergabung juga bersama kita ya. Baik pendengar, kalau begitu lagunya juga sudah siap. Kita langsung dengarkan saja ya. Tetap bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, pendengar ya. Masih kami nantikan nih untuk pendengar yang ingin bergabung, mau request lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an, bernostalgia ya, dengan lagu-lagu lama yang mungkin punya kenangan juga untuk Anda, atau mungkin lagu masa-masa sekolah, jadi banyak ya kenangannya. Nah, jadi lagu, mungkin salah satunya ada lagu favorit juga ya. Mau request malam ini silakan saja di Ruang Rindu, masih kami nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita malam ini. Tadi lagunya juga sudah diputarkan ya. Ada lagu Semalam di Cianjur tadi buat Pak Supri, dan lagu Badai Asmara tadi dari Poppy Mercury ya untuk Bung Asri di Sulawesi ya. Baik pendengar yang ingin menyapa temannya juga boleh di Ruang Rindu, atau mungkin berbagi ceritanya tentang lagu yang mau di request ya, mungkin punya kenangan atau mungkin cerita tersendiri yang sampai sekarang tidak terlupakan ya. Apa kabar juga Bung Ryan ini di Bandarsa, semoga sehat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu, sama Pak Andi di Batam nih. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat,
3: dengan
0: ya.
3: Siapa nih?
0: Dengan Rita nih Pak.
3: Rita, ya. Apa kabar Mbak Rita?
0: Baik,
3: sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat ini.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Jirannya, Mbak.
0: Hari ini tadi alhamdulillah cerah ya. Kalau di Batam gimana nih Pak Andi hari ini?
3: Sama juga, cuman angin aja yang kuat.
0: Angin ya, sama di sini juga lumayan ada juga angin tadi ya. Apa lagunya malam ini Pak Andi?
3: Kisah Kasih di Sekolah yang dianu oleh siapa, Obi Mesak katanya.
0: Iya, kisah paling indah ya.
3: Iya, kita kasih di sekolah. Kisah Kasih masih masa SMA dulu.
0: Dulu waktu masih sekolah tuh bawaannya pengen cepat selesai aja ya Pak Andi. Setelah lulus kangen masa-masa
3: betul,
0: sekolah
3: betul.
0: Ya.
3: Itulah yang selalu kita tidak bisa lupakan itu.
0: Iya. Salam buat siapa Pak Andi? Iya.
3: SMA-nya jauh sekali di bagian timur sana ya.
0: Oh gitu ya. Pak Andi waktu itu ya.
3: Di Bau-Bau, SMA saya di Bau-Bau.
0: Jadi gimana sama teman-teman sekolahnya dulu, masih ada komunikasi?
3: Iya ada.
0: Ada
3: selalu
0: grup
3: ada
0: alumni.
3: Karena setiap saya pulang selalu saja reuni teman-teman SMA dulu.
0: Seru ya dengan berbagai ceritanya ya.
3: lucu, pokoknya tidak bisa dilupakan lah kisah-kisah.
0: Lagu ini mewakili ya Pak Andi ya.
3: Iya, mudah-mudahan ada yang monitor teman sekolah dulu mungkin, mudah-mudahan. Karena saya selalu gabung di Bau-Bau dan saya selalu cerita juga buat teman-teman ajak masuk Koranai gitu kan.
0: Iya, tapi
3: karena
0: belum
3: kemarin
0: ada
3: kan
0: nih.
3: Saya pernah bawa 6 orang sekali gabung
0: dulu
3: di Bau-Bau. Dari bawah, satu
0: rombongan ya.
3: Iya, disambung 6 orang kalian ya.
0: Salam buat siapa Pak Andi?
3: Salam pertama buat Mbak Rita bersama peraturnya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
3: Ada Ibu Farida di Sulawesi Tengah, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan bisa gabung juga. Ada Pak Benijo di Manado, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga. Ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Zai, ayo Bang Zai gabung. Bang Zai tidak bisa kita lupa Mbak, karena dia punya
0: ada ciri
3: khas.
0: Ciri khasnya ya.
3: Ciri khasnya ya, senyum gitu. Belum pernah kita jumpa yang seperti Bang Zai di real life.
4: Unik gitu ya.
3: Ya, unik ya. Terus Asri di Sulawesi Selatan juga. Dan semuanya aja lah. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali.
4: Iya.
3: Oke, makasih Mbak Rita.
4: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi sudah ikutan bergabung malam ini di Ruang Rindu ya. Mungkin di belakang Pak Andi ini teman-temannya yang udah disapa tadi mau ikutan gabung juga, mumpung masih ada waktunya ya. Baik, selamat malam ya untuk pendengar semuanya yang masih setia di Ruang Rindu. Ini yang dekat-dekat kemana nih Pak Yudhistira? Ada siapa lagi ya? Pak Idris di Sepompang juga ya. Untuk yang sudah menikmati waktu istirahatnya ya, selamat beristirahat saja. Baik, kalau begitu ada yang bergabung rupanya orang dekat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Mbak Rita yang cantik ini.
4: Ini suaranya masih semangat, ternyata kirain udah bobok cantik tadi karena ditunggu-tunggu gak, belum bergabung.
5: Iya, baru monitor, baru bangun gitu. Tidur.
4: Waduh.
5: Iya.
4: Gimana
5: baru
4: Long
5: Is? Baru mau memulai hari, orang pada tidur, kita baru mau memulai gitu.
4: Ini dibolak-balik jadi jamnya ya.
5: Iya, biasalah. Kalau seniman agak-agak senewen dikit.
4: Tetap
5: gitu.
4: Semangat tapi ya Long Is ya.
5: Iya, harus.
4: Apa lagu malam nih biar makin semangat?
5: Kayaknya lagu kenangan juga ya. Apa ya? Kalau untuk lagu lama ini 82.000 ini kayaknya banyak ya.
4: Banyak, masa-masa Long Is masih aduh, kiu-kiu. Imut-imut.
5: Kalau dulu kan pop rock kan yang paling top dulu kan. Iya. Kayaknya malam ini pilih apa ya? Kayaknya dari Tommy J. Pisa aja kali.
4: Boleh.
5: Ya.
4: Apa tuh judulnya?
5: Biarkan aku menangis aja.
4: Kirain mau lagu yang ngerok tadi. Rupanya Tommy J. Pisa menangis.
5: Gak tahu nih, karena lagi bingung juga mau pilih lagu apa banyak soalnya kan.
4: Iya.
5: Kayaknya lagu ini udah lama juga gak minta diputar kan.
4: Betul.
5: Ini lagu kenangan tahun 95 pada seseorang.
4: Waduh.
5: Tapi orangnya ada almarhumah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Zaman 95 itu ya masih SMK gitulah.
4: Iya. Masih.
5: Ya begitulah. Mungkin Mbak Rita baru lahir kali ya.
4: Tahun berapa?
5: Bukan 95, 85.
4: Oh, 85. Aduh, belum ada saya.
5: Belum ya?
4: Belum.
5: Saya waktu itu masih SMK ya.
4: Iya.
5: Di Tanjung Pinang. Tapi ini buat seseorang yang tinggalnya memang jauh, cuman ya punya nostalgia.
4: Iya. Kita bernostalgia.
5: Nostalgia yang agak sedih.
4: Kalau Long Is nostalgianya tuh tahun 80-an, masa-masa SMA ya.
5: Iya, kalau 80-an kan baru tamat SD tuh.
4: Iya, kalau kami tuh 2000-an. Kalau tahun 2000-an tuh.
5: Tahun 80-an baru tamat SD, tapi waktu itu sering dengar lagu-lagu Ebit gitu kan.
4: Iya,
5: yang top itu lagu Ebit, terus si siapa yang yang dua beradik itu
4: siapa
5: Frank and Jen
4: ya.
5: Iya, terus Yakub kembar. Nah itu dulu kan yang jelas yang di kamera Ria ya,
4: kamera
5: TV-nya
4: Ria.
5: TPI.
4: Iya
5: di kamera Ria Safari,
4: acara-acara
5: gitu.
4: Itu ya Long Is ya.
5: Iya, itu zaman-zaman SD itu biasa kayak gitu. Kalau mau nonton TV kayaknya hidupin genset dulu, TV-nya hitam putih gitu.
4: Ya, masih mending Long Is TV sendiri. Kalau ada juga yang numpang lagi di rumah tetangga.
5: Iya, terus gini, kalau udah di rumah itu kan ada bantuan TV dari Solihin GP dulu ya, Pak Solihin. Terus beserta genset, jadi taruhnya di rumah gitu.
4: Oh gitu.
5: Terus kalau malam itu yang jelas di rumah penuh.
4: Iya,
5: penuh dengan yang nonton.
4: Kami masih merasakan itu loh, Is, numpang nonton di rumah tetangga.
5: Iya, ya. Itu kalau itu di tahun 80-an, sebelum-sebelumnya itu TVRI, saya lupa juga TVRI Ranai tahun berapa. Jadi tempat nonton itu di TVRI, itu sentralnya. Sebelum lama itu, ya? Sebelum 80-an kayaknya.
4: Nah, tapi seru gak sih Long Is? Karena itu kan gak ada lagi, gak terlihat lagi sekarang ya.
5: Iya, saya nyari bangkai TV-nya pun gak ada lagi. TV yang apa? Kalau buka tutupnya itu kan yang kotak itu kan.
4: Iya, Kak, itu kalau disimpan padahal jadi barang antik ya Long Is ya.
5: Iya, ini saya lagi nyari mana ya
4: itu koleksi gitu kan. Ya, untuk pajangan ya.
5: Paling tidak gitu untuk menu-menuhin rumah.
4: Iya.
5: Iya, begitulah.
4: Salamnya buat siapa nih Long Is?
5: Salamnya kayaknya untuk semua pendengar aja ya. Soalnya baru monitor tadi ada Pak ini ya. Yang dari Batam,
4: Pak Andi.
5: Ya, Pak Andi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya, dari awal sampai akhir. Insyaallah besok jumpa lagi di acara Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu pop mancanegara. Baik, lagu-lagu di Ruang Rindu untuk malam ini ya, lagu-lagu terakhirnya akan kami hadirkan. Mudah-mudahan lagu dari awal sampai akhir nanti bisa menemani suasana malam kita ya, dengan aktivitasnya ataupun waktu istirahatnya, dan bisa membuat memori indah ya yang kita ingat dari lagu-lagu tadi ini, membangkitkan semangat ya. Baik pendengar, kami akhiri ya acara Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai Malam Ini sudah pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani suasana malam Anda yang sedang beristirahat ataupun yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, yang sedang bekerja atau sedang lembur ya malam ini. Semangat hingga jam tugasnya berakhir. Baik pendengar, lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda selanjutnya di Ranai Malam Ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

tidak salah. Kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih. Termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Bu Yao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Pendengar yang budiman, ada ungkapan yang berbunyi, life is crisis. Hidup adalah krisis. Sehingga kualitas hidup kita diantaranya ditentukan oleh seberapa kita kuat menanggung dan menghandle krisis. Dengan premis ini, krisis yang datang dapat dilihat sebagai ujian dan sarana guna meningkatkan life skill atau keterampilan hidup. Semakin berat suatu krisis dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat, sehingga akan semakin jauh pula dari peluang sukses. Ironisnya, kita bahkan sering tergoda mencari cara yang instan, jalan pintas, atau shortcut untuk mempercepat keberhasilan. Nah, kisah berikut mungkin bisa menuntun refleksi kita tentang hal itu.
1: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata.

pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh perjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam. Dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang."

Pendengar yang budiman, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imung Siang, berani mimpi.

Keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Marudin mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar rupiah untuk revitalisasi secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Dianggarkan berapa? Intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
2: Perbaikan sekolah rusak itu.
1: Yang ini kan
3: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
4: Tapi kan ada sing atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
2: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh ini, Pak.
4: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi lagi mulai dandani. Jadi kan enggak iso breng sak ngono.
3: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
5: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, sekolah dengan kerusakan minor.
3: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana Kopi Pro 3 pada dini hari ini edisi spesial ya. Seperti yang kita ketahui, pada setiap Kamis malam atau Jumat dini hari, kita Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, yang nantinya kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentunya saya tidak sendiri, pada dini hari ini ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami pada sesi komentar dan opini Pro 3 nantinya. Pastikan juga nanti Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Bagaimana ya peran dari Pancasila itu sendiri dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045? Kita ketahui sendiri juga bahwasanya di saat ini itu banyak sekali tantangan ya untuk menuju Indonesia Emas di 2045 itu sendiri. Maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Lalu, bagaimana peran Pancasila untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut atau tantangan-tantangan tersebut? Nantinya kita akan berbincang ya bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah bersama Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu ya, dan juga beberapa informasi. Dan untuk lagunya dari Noela Spirit of Papua, kita dengarkan.

0: Teddy, Tonu, Papua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
3: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
2: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
3: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
2: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
3: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
4: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
5: Catatan Peristiwa
6: 7 Agustus di tahun 1669 atau tepat 357 tahun lalu, ditetapkan sebagai kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, daerah Padang hanyalah perkampungan nelayan di Muara Batang, Arau. Setelah Belanda masuk di bawah bendera VOC, kawasan ini pun menjadi bandar pelabuhan yang ramai. Kedatangan VOC membuat pelabuhan Kota Padang terus dibangun dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Belanda membawa hasil jajahan. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Namun masyarakat setempat merasa jengah karena VOC memonopoli perdagangan di tanah kelahiran mereka. Maka pada 7 Agustus terjadilah puncak bentrokan antara warga lokal Minangkabau, terutama warga Pauh dan Koto Tangah melawan VOC.
5: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya kita pada dini hari ini memasuki Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia, dan kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi bersama kami untuk bertanya-tanya juga mengenai topik kita pada dini hari ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia ya, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Di line telepon kami nanti di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui ya, kalau Indonesia ini akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti. Nah, tentunya, dan juga pemerintah ini menargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, serta pembangunan yang merata di seluruh Nusantara. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak lainnya, muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah pembangunan Indonesia ini cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja? Ataukah justru nilai-nilai Pancasila harus menjadi pondasi utama agar Indonesia emas di tahun 2045 nanti bukan hanya sekedar slogan saja, pendengar? Nah, untuk membahasnya, kita telah hadir di ujung telepon ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Setio.
1: Selamat malam, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, Pak Setio. Kabar baik ya, Pak Setio?
1: Ya, kabar sangat baik.
0: Alhamdulillah, Pak Setio. Gimana nih? Kita 2045 nanti memasuki usia 100 tahun ya, dan ditargetkan Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Tapi banyak juga di media sosial bilang kalau bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas 2045 nih. Ya, kita kesampingkan hal itu dulu ya, Pak. Kalau ya, Indonesia emas 2045 ini kan sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sudut pandang Pak Setio sendiri sebagai penggiat Pancasila ya, apa makna Indonesia emas sesungguhnya menurut Pak Setio nih?
1: Baik, Bung Wisnu. Indonesia emas ini kan sebuah visi ya, sebuah cita-cita yang luhur. Nah, kalau dikaitkan dengan prinsip Pancasila, tentu saja Indonesia emas itu berkaitan dengan satu, jelas kedaulatan budaya, dua, kedaulatan politik, tiga, kedaulatan ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi Indonesia emas itu harus dilihat dalam konteks kemerdekaan. Kemerdekaan harus dipahami sebagai kedaulatan. Nah, ini yang kemudian menjadi renungan besar buat kita, karena pada prakteknya, pada kenyataannya, ya, kedaulatan budaya, ekonomi, politik, kita belum bisa wujudkan dengan sepenuhnya.
0: Oh, begitu.
1: Itu sejauh yang saya bisa lihat.
0: Iya. Pak Setio, itu melihatnya dari apa nih? Kok bisa mengatakan dari kedaulatan budaya, politik, ekonomi ini masih belum bisa, masih belum terwujud dari sekarang nih?
1: Kita misalnya melihat dari sudut pandang kedaulatan budaya, Wisnu.
0: Iya.
1: Kan kalau kita merujuk kepada budaya yang sesuai dengan jati diri, budaya yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, pada prakteknya di kehidupan sehari-hari kita, ini masih jauh panggang dari api, istilah pepatahnya kan begitu ya. Yeah. Karena apa? Karena nilai-nilai konsumerisme, hedonisme, nilai-nilai yang kemudian mendorong kita untuk menjadi tidak cinta tanah air, susah untuk bergotong royong, itu kan makin lama makin meruyak. Ya. Individualisme, dan kemudian nanti ujung-ujung juga sikap koruptif. Ini kan sangat luar biasa. merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bisa mengatakan ya kita memang masih jauh dari yang betul-betul disebut sebagai jati diri bangsa.
0: Iya, jauh dari.
1: Lebih praktis begini, Bung. Lebih praktis begini ya.
0: Jauh dari kedaulatan budaya, politik dan ekonomi ya. Iya,
1: karena kita ini kan pernah menjadi bangsa yang besar gitu ya.
0: Iya.
1: Bangsa yang agung gitu. Nah, sekarang di kenyataan sehari-hari, apakah tanah kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan?
0: Kan? Iya.
1: Apakah sungai kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan? Enggak juga. Kemudian hutan kita, ya, dipelihara apa kemudian tidak?
0: Iya.
1: Ya enggak juga. Kemudian misalnya di lalu lintas, apakah orang tertib apa tidak? Enggak juga. Ya. Jadi di mana kedaulatan budaya kita atau bagaimana kita bisa memastikan kita hidup sesuai dengan jati diri gitu ya? Itu satu.
0: Iya. Iya.
1: Nah, kemudian di sisi kedaulatan politik, Bung.
0: Oke.
1: Memang kita sudah menjadi negara yang merdeka, tapi pertanyaannya adalah apakah dunia politik kita itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar ya dalam kerangka neokolonialisme apa tidak?
0: Oke.
1: Okay. Apakah kekuatan politik kita itu dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang membuat kemudian kepentingan rakyat terabaikan apa tidak? Jawabannya pasti tidak akan menyenangkan, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan itu. Itu kedaulatan secara politik dan kedaulatan secara ekonomi. Sekarang bagaimana kita bisa sebut kita berdaulat secara ekonomi kalau garam saja kita impor, kedelai kita impor, kemudian sumber daya alam tidak sepenuhnya hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. Bahkan kalau ini kita meneliti kepada survei gitu ya, daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam biasa menjadi daerah paling miskin.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya.
1: Ini fakta yang tidak bisa dibantah.
0: Iya. miris banget ya, padahal sumber daya alamnya banyak banget tapi pemanfaatannya yang kurang mungkin.
1: Saya ambil contoh yang nyata punya berdasarkan pantauan secara empirik ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya menyaksikan sendiri beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke namanya desa Komoro ya.
0: Komoro, oke. Okay.
1: Itu kita harus naik perahu sekitar 3 jam dari pelabuhan yang dekat dengan Timika di Papua Tengah. Ya. Bung Wisnu pasti tahu bahwa salah satu suku besar di Papua Tengah yang dikatakan memiliki lahan yang sekarang digunakan untuk freeport itu adalah suku Komoro. Tapi kita tidak melihat ada jejak kesejahteraan di sana, Bung. Iya. Kemudian kalau kita melihat mereka yang tinggal sekitar pantai juga, ya, itu sama sekali jauh dari kata sejahtera. Padahal sumber daya alam yang luar biasa kayak ada di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Dan ini juga terjadi di banyak tempat yang lain di tempat-tempat di mana tambang itu betul-betul dikembangkan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu, Bung.
0: Oke, okay, itu salah satu contoh-contohnya ya. Nah, dari contoh-contoh yang dibilang Pak Setio tadi nih, apakah apa ya Pancasila ini sekarang ini masih sangat relevan untuk menjadi pondasi pembangunan Indonesia hingga tahun 2045, tentunya dengan tantangan-tantangan yang dibilang Pak Setio tadi tuh.
1: Iya, kita harus melihat akar masalah dari realitas yang tadi sudah kita ungkapkan, Bung. Nah, saya secara sederhana bisa merumuskan, Bung, ya, akar masalahnya apa? Satu, kita menyebutnya sebagai problem tatanan hukum. Yang kedua adalah problem kebijakan. Apakah tatanan hukum kita dari atas sampai bawah itu betul-betul sudah selaras dengan Pancasila? Kita harus menjawab bahwa seringkali ada tumpang tindih, seringkali ada aturan-aturan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kemudian kalau kita bicara kebijakan, apakah semua kebijakan pemerintah itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya. Nah ini kan kalau kita mau bicara dengan jujur ya, sulit untuk menjawab, sesuai
0: ya, okay.
1: Itu. Nah, kemudian berikutnya aspek ketiga yang kita harus sebut sebagai akar adalah kita menyebutnya apa ya, budaya birokrat. Apakah betul-betul birokrat kita ketika dia menjalankan tugasnya berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya, atau masih mementingkan dirinya sendiri? Ya, tentu kita akan susah menjawab. Oh, mereka semua sudah Pancasila, susah, Bung. Ya, kalau kita mau jujur apa adanya ya.
0: Okay, okay.
1: Buktinya apa? Ya, kinerja yang rendah, banyak korupsi, banyak penyalahgunaan kekuasaan, itu kita sudah menjadi omongan sehari-hari kita tentang keprihatinan yang kita tunjukkan kepada bangsa kita. Dan terakhir tentu saja budaya warga, gitu ya, kan juga masih jauh dari Pancasila seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi kalau kita bicara solusi, empat hal ini, soal tatanan hukum, kebijakan, budaya birokrasi, dan budaya warga, itu harus ditata sedemikian rupa menjadi lebih Pancasilais.
0: Oh, solusi kuncinya seperti
1: karena
0: itu ya?
1: Pancasilais itu, ya itu, sekaligus jalan hidup dari bangsa Indonesia atau filosofi dan budaya luar dari bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya mengerti, Bung Wisnu.
0: Oke, baik. Pak Setio, kita undang pendengar juga ya, Pak Setio ya. Yang ingin mau bertanya-tanya juga nih. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Gimana Pak Udin? Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Udin.
2: Menurut saya negara maju itu negara yang bisa bebas dari utangnya. Nah, itu yang bisa membebaskan utangnya itu adalah generasi muda kita sekarang yang lagi dibimbing atau di yang kasih MBG gitu, yang di sekolah rakyat. Nah itu ya itu. Jadi menurut saya sekarang itu lagi belum naik gitu, lagi dibenahin dulu.
0: Oke.
2: Okay. SDM-nya. Nanti naiknya 2045 itu lagi diusahakan naik menurut saya. Karena seorang manusia atau negara bisa dilihat dari maju tidaknya itu dari uangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin di Boyolali, kita ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Pak Caswa lagi. Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Gimana nih Pak Caswa?
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Iya.
3: Yeah. Setiap sehat, malam tangguh. Jumat menyediakan Pancasila.
0: Wih, iya dong.
3: Ya, alhamdulillah Pro 3 ini mudah-mudahan Pesetio panjang umur diberikan kesehatan sekeluarga biar bisa aktif terus di Pro 3.
0: Amin. Iya. Gimana, Pak?
3: Kalau menurut saya itu masyarakat awam kalau ingin negara maju akan menuju emas. Tadi Pak Udin berbicara katanya masalah tentang NBG. Tapi kalau dasar saya orang bodoh, benerin dulu hukumnya. Ketika hukum sudah benar, itu baru. Ketika korupsi sudah tidak ada, itu baru negara akan menuju emas. Ketika ekonomi itu harga sembako murah, ya, usahanya gampang, lapangan pekerjaan itu banyak, akhirnya itu jadi negara maju emas. Seperti itu.
0: Okay.
3: Tapi yang kedua, adapun sekarang lagi yang gak jelas ini, masalah penegak hukumnya lemah, akan maju bagaimana? Korupsi masih marak, akan maju gimana? Nah, tadi malam saya kebetulan gak bisa masuk di Pro 3.
0: Iya.
3: Ya, yang ketiga, itu masalah Prabowo katanya membicarakan presiden kita masalah tadi malam tuh masalah biaya yang tinggi apa ya.
0: Oke.
3: Ya itu kan karena biaya tinggi itu kan karena korupsi juga dengan menghamburkan uang ke rakyat.
0: Iya.
3: Jadi intinya seperti itu.
0: Oke.
3: Jadi yang harus dibenarkan itu segala penegak hukum. Yang keempat gini Pak Setio, budaya tadi ya, budaya. Saya akan menanyakan dengan Pak Setio, tolong nanti jawab. Budaya di masyarakat ya, ini. Saya kemarin gini Bung Setio, Pak Setio.
2: Iya. Yeah.
3: Masang air dari pump ya. Di otomatis memotong jalan lewat mobil, kendaraan dua, roda dua. Otomatis kan dibagusin kembali loh, Pak Setio, ditempo yeah. kembali. Yeah. Tapi kan ketika lengang itu tengah malam, itu tutupnya itu diambil Pak Setio, ada yang sirik. Apakah itu Pancasila yang seperti itu? Tolong jawab dengan Pak Setio, jadi hukum dulu ini.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Bung Wisnu, okay. Wandana, terima kasih Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Setio ya, sekalian. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum. Salam sehat Bu.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Tanggo. Ya, bagaimana Pak Matauli?
4: Ya, ini Pak Setio, kita sedang masuki bulan kemerdekaan ya, 81 tahun yeah. Indonesia merdeka dari penjajahan negara asing ya, baik Spanyol, Portugis, Belanda yang 3.5 abad katanya itu pun masih belum benar gitu ya, dan Jepang. Nah, sekarang yang menjajah bangsa kita ini sendiri adalah bangsa kita sendiri gitu. Benar kata Pak Soekarno, jas merah ya kan, jangan lupakan sejarah. Tidak sulit bagi kami mengusir penjajah-penjajah Eropa itu dari Indonesia. Yang menjadi kesulitan kalian nanti adalah melawan bangsamu sendiri.
0: Okay.
4: Dengan apa? Hedonisme yang tadi Pak Setio sebutkan, konsumerisme, mementingkan diri sendiri, kolusi, nepotisme, KKN. Ya itu musuhnya. Padahal kita berpancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Justru hantu di dunia lain aja pun udah lebih takut nengok para penjahat koruptor di Indonesia. Enggak takut lagi sama kitab suci, sama agama, enggak takut dunia akhirat gitu loh. Padahal masyarakat sudah nuntut nih undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik, pemiskinan gitu kan. Enggak juga disahkan oleh DPR. Berarti kan kita berpikir dalam berempat pilar demokrasi kita ini, baik pilar legislatif, eksekutif, yudikatif, dan ter sebagai demokrasi kita, partai politik ini yang menghantarkan orang-orang menjadi eksekutif di RI 1, Ring 1, 2 kepala daerah, itu nggak amanah, Pak. Nggak amanah, padahal sudah disumpah di kitab suci. Dan mengembalikan modal di tahun pertama, itu jelas kan, makanya ada UTT KPK kepala daerah di mana-mana kan. Yeah. Itu kan fakta dan bukti, Pak. Berarti apakah mereka tidak berpancasila? Apa mereka tidak beragama? Apakah mereka tidak bertuhan? Nah, jadi kita masyarakat disuruh berpancasila, anak sekolah, oke, enggak masalah. Tapi apa yang dilihatnya, sosok teladan orang tuanya, pemerintahnya, ini akan bertanya, ini dongeng, Pancasila ini dongeng, atau halusinasi kan begitu, Pak? Negara Singapura nggak pakai Pancasila, Pak. Tapi bisa menjadi negara yang terbersih, bebas dari korupsi, penegakan hukumnya jelas. Nah, kita ketika korupsi mau diberantas, muncullah hak asasi manusia PBB Indonesia, Pak Pigai. Dia nggak bisa ngomong apa-apa tentang korupsi, kan? Menghukuman mati bagi yang merugikan uang negara. Belum lagi anak-anak kita dicekoki dengan banyaklah bullying, perundungan, pedofil, ya kan, yeah. predator online dan sebagainya, judol, pinjol, itu penjajahan gaya baru, Pak. Itu perang dunia ketiga sebenarnya yang nggak kita sadari merasuk di generasi emas kita yang akan pelan-pelan

0: terus gitu permainan tradisional okay. dilibatkan lagi. Gitu mungkin Pak. Oke, okay, ya. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Pak Sutya, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar tadi, ada Pak Udin, Pak Caswa dan juga Pak Matauli. Silakan.
2: Iya, saya sangat sepakat dengan pendapatnya Pak Caswa ya, bahwa sebetulnya pangkal dari upaya perbaikan bangsa adalah pada penegakan hukum.
1: Hukum, ya.
2: Jadi hukum harus ditegakkan dengan adil. Tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sih, betul-betul memang membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, tindakan-tindakan koruptif dan seterusnya. Dan sebetulnya memang ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, Bung Wisnu. Jadi okay. tidak mungkin ada penegakan hukum tanpa komitmen yang jelas dari pucuk pimpinan. Itu sudah hukum yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita melihat misalnya seperti tadi sampaikan oleh Pak Matauli, kenapa Singapura bisa maju? Ya karena memang kepemimpinannya sangat kuat.
1: Okay.
2: Kepemimpinannya bisa menjadi contoh dari apa yang kita sebut sebagai taat hukum. Ya. Kenapa banyak investor, banyak pengusaha lebih nyaman untuk berbisnis di Singapura? Karena di sana kepastian hukum lebih terjamin. Palak memalak, katakanlah ya, bahasa manusiawinya lebih minimalis.
1: Iya.
2: Nah, hal-hal kayak begitu sekali lagi itu bicara tentang kepatuhan pada hukum, penegakan hukum. Nah, kalau di Indonesia itu tidak dilakukan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai kemajuan bangsa. Tapi sekali lagi ini juga perkara yang sangat tidak mudah, karena soal kejahatan, korupsi, kolusi ini menjadi semacam basic instinct atau animal instinct yang ditumbuh kembangkan di sistem demokrasi yang terlalu liberal.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, kalau kita belajar pada beberapa negara Afrika, ini sedang muncul sebuah kesadaran bahwa semua negara itu butuh kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang tangguh, teguh, tetapi tidak untuk memperkaya keluarga dan kroni. Tapi sepenuhnya untuk mengayomi rakyat, untuk betul-betul melindungi rakyat. Sebetulnya ini kunci. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Caswa ini sangat berharga, dan ini okay. sama dengan yang disampaikan oleh Pak Matauli, gitu ya. Karena tanpa itu, ya semua akan menjadi semacam omong kosong.
1: Yeah.
2: Jadi please, itu kebenaran yang pahit yang disampaikan oleh Pak Matauli itu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan yang Pancasila dan segala hal yang luhur pada anak-anak muda, sementara di depan mata mereka yang mereka lihat adalah pelanggaran terhadap Pancasila itu sendiri.
1: Oke. Okay. Tapi jadi dari Pak Udin tadi juga menyinggung negara yang bebas dari utang nih. Negara nggak akan maju ya, kalau nggak bebas dari utang tuh.
2: Bagaimana kita mau bebas dari utang sementara proyek sendiri ngambil dari utang?
1: Oke.
2: Okay. Proyeknya malah nambah utang. Dan utangnya dikorupsi, kapan majunya?
1: Double-double ya jadi. Oke, okay. dari Pak Caswa tadi kan menyinggung benerin dulu hukumnya. Oh, iya. Hukumnya kan penting kan, berarti. Tapi dari hukum sendiri kan berawal dari pendidikan juga, Pak Setio. Juga bagaimana tuh?
2: Jelas. Memang begini, Bung. Kalau kita melihat berbagai negara yang katakanlah sekarang disebut sebagai negara yang relatif maju ya, entah Singapura, entah Korea Selatan, entah Malaysia, entah Cina, memang mereka menempatkan pendidikan sebagai motor kemajuan. Pendidikan yang betul-betul mengarahkan manusia punya tanggung jawab sosial. Tidak hanya kemudian hanya dibuat pintar secara intelektual ya, tapi betul-betul juga mereka dididik punya etika. Kalau kita melihat kepada banyak negara yang maju, pasti itu sih kuncinya, Bung. Nah, dalam konteks kita tentu saja, bagaimana mendidikkan Pancasila sebagai value, sebagai nilai-nilai luhur, ini menjadi sesuatu yang krusial. Di samping bagaimana memperbanyak orang yang bisa menguasai sains dan teknologi, ya. Gitu. Nah, kita ini, kita bisa bilang memang ada salah langkah, Bung.
1: Okay.
2: Pendidikan kita menjadi tertinggal jauh. Kalau kita orang tua, kan, dulu, Malaysia itu mengirimkan guru-gurunya untuk belajar sama kita. Ya, jadi sekarang bisa kebalikan karena kita tertinggal dari Malaysia. Ranking pendidikan kita ini kan tidak terlalu tinggi, Bung. Kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, apalagi di bawah Cina, kan jelas.
1: Iya. Yeah.

0: Ya.
1: Okay.
0: Ya begitu, Bung.
1: Iya. Pendidikan, kalau pendidikan kan tadi juga dibilang dari Pak Setio ada harus menyinggung juga mengenai pendidikan karakter. Tapi kalau kalau di Indonesia sendiri kan pada dasarnya kan yang pendidikannya itu terlalu berorientasi pada nilai akademik ya dan angka ya. Bahkan bahkan dari dulu saya sendiri juga mengalami tuh waktu SMP, SD pun kalau semisal ujian atau apapun entah bagaimana caranya nilai harus bagus meskipun dengan cara-cara kadang yang enggak baik ya, entah itu ngerepek, mencontek dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana atau apakah sekarang ini saatnya pendidikan karakter berbasis Pancasila ini ditempatkan sejajar bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan sekedar nilai ujian tersebut, Pak?
0: Ya, jika kita mau betul-betul meraih Indonesia emas, ini adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan, Bung Wis.
1: Mutlak, oke.
0: Okay. Jadi, memang kita harus punya model pendidikan yang membangun budaya yang selaras dengan jati diri.
1: Oke. Okay.
0: Kita harus punya konsep pendidikan seperti yang dulu digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Pendidikan yang memang membangun budaya luhur. Membangun etika, membangun karakter. Karena memang mestinya pendidikan itu fokusnya ke sana, Bu. Nah, kalau karakter sudah dibangun, baru nanti soal kemampuan teknikal kan, soal apa namanya, kemampuan terhadap teknologi dan seterusnya. Karena tanpa memang budaya yang luhur, Bung, manusia dikasih otak akan minterin orang lain.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, seperti tadi yang kalau yang disampaikan oleh Pak Caswa itu kan contoh tidak Pancasila di level rakyat jelata ya. Nyolong gitu ya, gitu nyolong apa namanya barang publik itu tidak Pancasila. Tapi yeah, masalahnya di tingkatan lebih tinggi itu lebih parah nyolongnya. Bukan lagi baut itu.
1: Iya tuh. Bahkan kadang juga kalau menyinggung hukum juga ya, kadang hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu juga tuh yang jadi masalah juga ya, Pak.
0: Iya. memang itu, Bung. Kita harus memang mawas diri, Bung. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju kalau penegak hukumnya sendiri terkena kasus hukum.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana mereka yang keluar-keluar memberantas korupsi ternyata mereka yang korupsi. Ya, sampai kapanpun juga kita akan jadi bangsa yang lemah karena kita terjebak oleh sebuah lingkaran setan, Bung. Jadi memang ini harus banyak hal yang dirubah, ditata, meskipun tidak mudah. Tapi kalau kita bicara tentang visi besar, ya mau tidak mau harus kita upayakan.
1: Kan? Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 kedepannya ya, Pak.
0: Iya.
1: Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kualitas sumber daya manusia seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti? Apakah cukup sekedar unggul di akademik saja atau memang harus kuat juga secara integritas dan karakter?
0: Jelas yang paling krusial adalah kekuatan pada integritas. Kekuatan pada sistem nilai, pada etika, pada budaya ya. Dan ini kemudian harus pertama kali adalah diterapkan di level atas, level pemimpin.
1: Oke. Okay.
0: Tidak ada bangsa yang besar tanpa kepemimpinan yang bisa diteladani, Bung. Jadi, gini, Bung, kita harus fair ya. Kita tinggal lihat bagaimana sentimen masyarakat. Kalau masyarakat sudah mulai banyak mencemooh pemimpin besarnya, gitu, atau pemimpin tertingginya, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang sakit. Ya. Tidak peduli orang akan membuat pencitraan seperti apa, gitu ya. Tapi kalau di sebuah negara, rakyatnya itu sudah tidak percaya pada omongan pemimpinnya, banyak mencemooh pemimpinnya. Ini krisis yang luar biasa besar, Bung.
1: Iya.
0: Ya, kita harus lihat di masyarakat deh, gimana itu respon masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya itu.
1: Oke, trust issue juga ya kepada.
0: Trust issue, Bung. Kalau itu terus dibiarkan ya mau sampai kapanpun kita nggak akan jadi bangsa yang keren, Bung.
1: Oke, baik Pak Setio. Oke, kita cukupkan dulu ya Pak Setio di sesi pertama ini. Ya, nanti kita sambung di sesi kedua, Pak Setio. Terima kasih atas waktunya. Iya, sehat selalu Pak Setio. Ya, itu tadi ya. Bagaimana Pancasila, peran Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. kita tadi sudah bahas mengenai bagaimana kita singgung hukumnya di Indonesia ini bagaimana. Akar masalahnya tuh juga ada tuh tadi. Kenapa Indonesia ini agak susah, maksudnya ada tantangannya untuk menuju Indonesia Emas 2045 karena kita dilihat dari kedaulatan budaya, politik dan juga ekonominya tadi masih apa ya? Dikatakan masih kurang lah untuk menuju Indonesia Emas 2045 ke depannya nanti. Tapi bagaimana kelanjutannya nanti kita sambung di sesi kedua dalam Kopi Pro 3, Anda nanti juga bisa berkomentar dan beropini atau bahkan bertanya juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Setio Hajar Dewantoro. Tapi sebelum itu, pendengar, kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Coek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jaen.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
2: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
3: Mau jadi orang sukses, yang mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja. Ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun di tingkat tatap muka.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Coek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari sekolah rakyat rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Pertamina memastikan akan menambah stok pasokan ke SPBU di Trans Sulawesi. Laporan selengkapnya oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sekarang belum dapat solar. Setiap hari lambat pengantaran Pak, gara-gara solar ini tidak begini terus sampai tiap hari.
1: Rudi menambahkan ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, memang pertama apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, Indonesia Emas 2045 menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia ya. Namun di tengah tantangan seperti korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, hingga perubahan sosial yang begitu cepat, muncul pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila masih menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas bersama narasumber kita pada dini hari ini bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Nanti Anda bisa juga bergabung di sesi kedua pada Kopi Pro 3 di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh Bung Sabil sebagai pengarah acara untuk bisa berinteraksi bersama kami. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mas Maisha dan kawan-kawan. Welcome to Indonesia.

0: Dika, Jaringan Berita Nasional.
1: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
2: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
2: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
3: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
0: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
9: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3
3: kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi sesi kedua ya pada dini hari ini, dan kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia Emas 2045 ini menjadi cita-cita negara Indonesia ini. Namun tentunya di menuju perjalanan di 2045 banyak tantangannya, seperti maraknya korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana nih Pancasila, apakah masih bisa menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas pada dini hari ini bersama narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia. Anda juga bisa bergabung, bertanya, berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan kita sudah tersambung ya, di ujung telepon ada Pak Setio Hadjar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa. Halo Pak Setio, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Halo, selamat pagi atau selamat dini hari.
0: Halo Pak Setio, kita di sesi kedua nih. Ya.
1: Ya.
0: Oke, di sesi pertama tadi ya Pak Setio ya, kan udah kita bahas juga mengenai akar masalahnya ini, apa sih yang membuat Indonesia ini sulit atau tantangan yang berat sekali untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ini. Ada tadi ada problem tatanan hukumnya yang masih kurang, problem kebijakannya juga, lalu budaya birokrasinya juga, dan budaya warganya itu masalahnya, akar utamanya nih, akar masalah utamanya nih. Tapi kalau kita singgung Indonesia Emas 2045, tentunya yang paling berpartisipasi atau paling berpengaruh adalah generasi mudanya. Iya pasti ya. Lalu apakah generasi muda saat ini, khususnya yang masih di jenjang pendidikan, apakah sudah memahami betul sih Pancasila ini sebagai pedoman hidup, ataukah hanya sebatas hafalan saja, Pak Setio?
1: Ya, begini Bung Wisnu. Hmm. Ya, memang benar ya. Anak muda sekarang adalah pemimpin di masa depan.
0: Iya.
1: Tapi kalau tadi yang Bung Wisnu pertanyakan apakah mereka menghayati Pancasila apa tidak, justru saya mau bertanya, emangnya mereka masih kenal Pancasila?
0: malah lebih jauh lagi.
1: Ya, karena semenjak reformasi ini kan memang ada perubahan yang sangat signifikan.
0: Okay.
1: Pancasila tidak lagi diajarkan secara masif seperti zaman dulu. Ya, harus diriset lebih detail ya, apakah betul-betul anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi masih diajar tentang Pancasila atau tidak.
0: Iya.
1: Ya, dan yang kedua memang bagaimanapun juga Pancasila itu harusnya hidup di dalam lingkungan sosial, keluarga, lewat keteladanan, lewat pendidikan yang betul-betul terhayati lewat praktik keseharian. Dan ini yang memang menjadi isu penting ya, karena rakyat kita, terutama juga anak-anak muda ini, susah mendapatkan teladan, Bung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana tuh?
1: Karena mereka tidak melihat orang tua itu betul-betul membanggakan. Jadi orang tua bicara Pancasila buat mereka juga jadi angin lalu dong.
0: Oke, jadi artinya ini apa ya? Ya, dari lingkup terkecil dulu ya Pak Setia, dari lingkungan keluarga dulu. Tapi bagaimana nih untuk menumbuhkan lingkungan keluarga yang apa ya, yang mampu untuk menghadirkan Pancasila dalam keluarga itu, Pak Setia?
1: Begini Bung Wisnu, kan memang ini tanggung jawab siapapun juga yang memang terpanggil ya, jiwanya terpanggil untuk menjadi patriot buat Ibu Pertiwi. Jadi memang masing-masing individu yang punya kesadaran untuk berPancasila ini yang harus terus-menerus menunjukkan keteladanan ya. Itu yang nanti akan menginspirasi banyak orang. Jadi saya mau cerita yang lebih sederhana.
0: Oke.
1: Bung Wisnu ya. Jadi kan saya punya peran sosial kecil lah ya sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia.
0: Iya.
1: sebuah perkumpulan dan komunitas yang sangat serius di dalam menghayati Pancasila. Nah, sedikit demi sedikit teman-teman yang tadinya tidak peduli kepada Pancasila, tidak peduli kepada nasib bangsa, itu berubah. Cara pandangnya berubah, penghayatan pada Pancasila jadi lebih baik, pelan-pelan juga dibangun karakternya. Nah, hal seperti itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemimpin yang menginisiasi, pemimpin yang menjadi teladan.
2: Oh, okay.
1: Jadi memang bahasa sederhananya, di semua ranah itu, di semua lingkup sosial kita, itu butuh para champion, butuh orang-orang yang menginspirasikan tentang nilai Pancasila ini kepada orang lain.
2: Oke, okay. Jadi kembali lagi ya.
1: Iya betul Bung, tidak bisa diajarkannya sebagai sebuah teori kognitif. Ini harus hidup di dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari.
2: Oke, okay. Nah itu juga susah juga tuh berarti kalau semisal anak mudanya dari sekarang tadi disebutkan apakah emang apa namanya kenal Pancasila. Itu kan berarti menjadi pertanyaan besar juga nih. Kalau semisal Pancasila pun masih belum dikenal dan tentunya bukannya ini malah menjadi suatu beban nih bagi Indonesia kedepannya kalau semisal anak Indonesia sekarang ini nggak kenal Pancasila tuh?
1: Iya, gini Bung, ini kan kita pernah menggelar festival Gita Indonesia ya.
2: Iya.
1: Terus ada satu hari kita mengundang banyak anak-anak sekolah gitu ya untuk berkumpul ya.
2: Mm-hmm.
1: Dan kemudian waktu itu ada Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat satu kuis. Sila pertama bunyinya apa? Sila kedua bunyinya apa?
2: Yeah.
1: Gitu ya. Dan kita memang menemukan tidak semua anak sekolah itu hafal, Bung. Iya. dan itu hanya menjadi sebuah indikator saja bahwa memang tidak semua anak sekolah itu hafal.
2: Iya.
1: Juga memang tidak bisa mengelak dari keprihatinannya. Tetapi intinya ginilah, memang kita harus betul-betul bekerja sangat keras. Menempatkan ini sebagai perkara yang serius.
2: Oke.
1: Ya. Tapi jelas kita nggak bisa juga pakai pendekatan T4 zaman dulu yang sifatnya indoktriner ya. Orang di indoktrinasi dengan Pancasila nggak bisa juga. Ya, karena memang harus pakai pendekatan yang lebih partisipatif, lebih humanis. Ya, bagaimana mengajak orang menghayati nilai ini dengan kesadaran yang terbuka.
2: Oke. Jadi susah juga. Jadi ikut pesimis juga nih. Aduh.
1: Ya, memang tidak gampang, Bung. Tapi kalau saya kan gini ya, Bung. Mengungkapkan masalah tanpa kemudian menjadi pesimis.
2: Oke.
1: Okay. Ya, kita mengungkapkan masalah supaya tahu memang masalahnya ada, lalu kita temukan solusinya. Ya sudah. Karena dalam rumus perjuangan itu, Bung, yang penting kita lakukan yang terbaik yang kita bisa.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, oke.
1: Okay. Kalau kita lakukan terbaik yang kita bisa pasti ketemu jalannya nanti.
2: Iya. Oke, okay, kita tadi singgung
1: pesimis, Bung.
2: Oke, siap. Oke, okay, tadi kan kita juga singgung pendidikan juga ya, Pak. Maksudnya ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan sekarang ini nih, apalagi terkait dengan pendidiknya, gurunya atau kita lebih spesifik aja deh, guru honorer. Kalau kita lihat kesejahteraannya ini masih belum memadai ya, bahkan ada yang gajinya 300.000 tuh saya pernah dengar tuh. Nah itu bagaimana kita bisa berharap lahir generasi Indonesia emas ya apabila para pendidiknya itu sendiri masih menghadapi persoalan kesejahteraan itu, Pak?
1: Ya, saya sendiri pernah menjadi guru yang sifatnya honorer itu ya, Bung.
2: Iya.
1: Dengan gaji dulu ya sebulan itu sekitar 60.000 lah zaman dulu tahun 98-99.
2: Iya.
1: Sementara kebutuhan sehari-hari jelas tidak cukup lah segitu ya. Nah memang ini isunya begini, Bung. Karena kita tidak terlalu menempatkan pendidikan sebagai sebuah hal yang penting gitu ya.
2: Oh, tidak. Maka prioritas ya?
1: Tidak prioritas. Kita fair-fair aja. Kalau prioritas itu gaji guru harusnya yang paling tinggi dibandingkan gaji yang lain-lain gitu ya. Sehingga orang-orang terbaik akan tergerak untuk menjadi guru.
2: Oke. Okay.
1: Nah sekarang kan faktanya adalah karena gaji guru ini banyak yang rendah, kecuali yang sudah dapat tunjangan segala macam ya, maka tidak banyak orang-orang cerdas mau menjadi guru, tidak banyak orang cerdas mau menjadi dosen karena gajinya kecil. Iya kan. Nah kalau yang kemudian menjadi pendidik itu bukan orang-orang paling cerdas, bukan orang-orang yang paling cemerlang, gimana kita bisa berharap menghadirkan orang-orang yang cerdas dan cemerlang lainnya?
2: Nah, itu dia.
1: Sejauh yang saya tahu, Bung, negara-negara maju yang betul-betul serius pada pendidikan itu menempatkan gaji guru ini sebagai hal yang krusial.
2: Oke.
1: Okay. Gaji guru harus tinggi supaya lembaga pendidikan ini bisa menyerap orang-orang terbaik, supaya menarik minat orang-orang terbaik sebagai pengajar.
2: Oke. Okay.
1: Dan ketika guru itu sudah diberi gaji yang memadai, tidak ada alasan buat guru itu untuk nyambi sana sini, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, kan begitu.
2: Betul.
1: Iya kan gitu.
2: Oke. Okay.
1: Ya, memang ini hal yang sangat krusial lah ya, dan memang butuh perbaikan yang luar biasa ke depan. Sebetulnya kan idenya gini, Bung. Kenapa ada kebijakan 20% itu untuk anggaran pendidikan?
2: Oke. Okay.
1: Kan? Karena negara mestinya betul-betul menempatkan sebagai prioritas. Tapi fakta di lapangan, 20% itu cuma angka administratif. Kenyataannya tidak begitu juga.
2: Iya. Yeah.
1: Apalagi sekarang sebagian dari anggaran pendidikan itu kan untuk MBG kan gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ya, makanya berkurang lagi jatah untuk guru honorer, untuk perbaikan infrastruktur sekolah, berkurang lagi jatahnya. Jadi kurang lebihnya. Jadi ya di satu sisi kita layak pesimis, tapi juga nggak boleh pesimis. Gimana tuh?
2: Aduh, pusing. Tapi coba kita undang pendengar deh, siapa tahu juga ingin bertanya juga. Apa juga ikut pusing juga. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
3: Selamat dini hari, welcome RRI Pro 3. Tadi lagunya kan kayak gitu, welcome Indonesia ini, welcome RRI Pro 3. Bang Wisnu yang sudah hadir di malam ini, sudah liburan dengan Anda. Ini setelah tim yang redaksi yang bertugas. Selamat malam juga Bapak kita yang ganteng, Bapak Setio Hajar Dewantoro. Benar ya?
2: Betul.
3: Selamat dini hari, Pak. Apa? Kenapa?
2: Betul, dengan Pak Setio.
1: Iya, betul. Salam
3: kenal ya Bapak. Bapak tetap awet muda nih, Bapak kita nih. Luar biasa nih saya ini kan. Bapak, ini Pancasila ini kita mewujudkan Indonesia ini emas 2045. Memang tidak bisa. Saya memang guru SD, Pak. Anak-anak SD aja, sudah kelas 6 ujian aja, nggak apal Pancasila. Aduh, gerutan banget kayak gitu. Aduh, benar. Tapi yang disaring guru kelas 5-nya, pasti kan gitu. Nanti yang nggak mau ke kelas 6-nya kan. Ya, itulah memang harus memang sekarang nih, jangan sampai nggak apa, jangan kan butir-butir Pancasila lah, siapa itu ya kan Bapak Satria. Memang Pancasila ini kan berfungsi sebagai landasan ideologi dan pedoman moral yang krusial untuk mengarahkan pembangunan nasional agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, peraturan dan kemanusiaan yang beradab demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Bapak Setia, pertanyaannya seperti apa nih Pak landasan moral dan etika pembangunan nih Pak? Ini kadang-kadang ya kan bagaimana dengan ini kita, terus tantangannya implementasi kesenjangan ekonomi, ya, terus satu nih, yang kedua, disorientasi globalnya, terus konsentrasinya kebijakan, ya kan, apalagi Bapak ini kan, Bapak Setia ini kan, sangat saya sudah baca-baca tentang Pancasila Jiwa, Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas, tema akhir Pancasila tahun 2024. Begitu Bapak Setia ya kan, sudah saya baca buat Bapak Setia. saya mau kasih pantun dulu sebelum pantunnya ini sesuai dengan temanya, di Pancasila yang Bapak Setia kan boleh sedikit-sedikit, begini bunyinya pantunnya. Bunga melati harum warnanya,
2: cakep.
3: Muka indah di pagi hari, tahun 2045 puncaknya Indonesia Emas kita raih pasti. Begitu Bapak Setia. Terima kasih banyak Pak.
2: Oke.
3: Ya Pak, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Buria di Tebet kita ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Sabil ya.
2: Bung Wisnu, Pak Ismail.
4: Bung Wisnu ya.
2: Iya.
4: Maaf.
2: Iya. Silakan.
4: Ya, salam dini hari juga buat Bung Setio ya.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih Pak Saktil.
4: Ismail.
2: Pak Ismail.
1: Silakan. Pak Ismail. Pak Ismail, maaf.
4: Iya.
2: Silakan Pak Ismail.
4: Jadi tadi topik kita itu 2045.
2: Indonesia Emas 2045.
4: Nah, Indonesia Emas 2045, terus Pancasila.
2: Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Pak Ismail. Iya.
4: Ini kita melihat topiknya dulu ini, Bung Setio dan Bung Sabil ya.
2: Okay.
4: Kayaknya saya mendengar ini, topik ini sebuah retorika yang sangat bagus sekali. saya takut membayangkan bahwa ini satu kalimat yang benar-benar bisa terwujud. Ini cemas, khawatir, sangat khawatir. Kenapa? Secara ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik Indonesia sekarang apakah merdeka berdaulat?
2: Iya.
4: Nah, itu. 2045 nggak lama lagi, nggak lama lagi. Tinggal, ya, berapa tahun lagi?
2: Iya, kurang 17, lebih.
4: 17-18 tahun lagi.
2: Iya.
4: Iya. Nah, seusia anak SMA. Jadi tidak lama lagi, 2045. Sedangkan sekarang keadaan Indonesia, utang Indonesia 8.000 triliun, benar?
2: Iya, kurang lebih.
4: Benar?
2: Iya.
4: Ini yang saya tanya. Jadi bagaimana ini kalimat-kalimat yang dibikin ini, apakah sebuah retorika belaka, angan-angan impian yang terlalu apa? Saya khawatir. Kenapa? 2030 aja bagaimana rakyat Indonesia ini, saya belum kebayang ini.
2: Oke, baik.
4: Sekarang sudah sangat darurat, ekonomi masyarakat darurat. Di sekolah-sekolah aja yang dibangun-bangun lagi, tapi yang hancur-hancuran tidak terperbaiki.
2: Iya.
4: Ini mutu pendidikan yang hancur-hancuran, tidak berguna, di tempat kerjaan, di PHK, segala macam, tidak ada perlawanan karena mereka tidak bermutu. Tenaga kerja Indonesia tidak bermutu, kenapa? Pendidikannya. Jadi okay. Bagaimana kita membayangkan Indonesia emas?
2: Okay.
4: Ini yeah. Sangat miris sekarang.
2: Baik.
4: Saya medis dengan kalimat ini.
2: Baik, Pak Ismail, terima kasih.
4: Tuhan memberi apa mujizat nanti.
2: Amin. Amin. Terima kasih, Pak Ismail. Waalaikumsalam. Ya, kita tambung satu lagi ya, Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang.
2: Selamat dini hari, Pak Wibi. Bagaimana kabar, Pak Wibi? Silakan. Izin Pak Wibi untuk suaranya mungkin lebih didekatkan lagi kepada ini.
5: Ya, bagaimana sekarang?
2: Oke, siap. Langsung aja, silakan.
5: Ya, yang saya komentari menuju Indonesia emas itu dari sila yang keadilan, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh saja, Pak, yang simpel saja ini mengenai bansos itu. Bansos itu masih pembagiannya masih sistem kekeluargaan. Sistem kekerabatannya yang dekat dengan RT, RW, atau pegawai lurah, camat, dia dapat, Pak. Walaupun dia itu orang kaya, sementara yang miskin tidak dapat. Ini yang terjadi di tanah air kita sekarang, di bansos-bansos yang tidak tepat sasaran itu. Bagaimana bisa jadi makmur Indonesia emas kalau caranya masih seperti ini? Sistem nepotisme,
2: okay.
5: Sistem kekeluargaan. Nggak mungkin kita bisa jadi Indonesia emas kalau masih ada cara begini, cara seperti ini. Terima kasih.
2: Oke, baik, Pak Wibi. Singkat saja ya. Oke, silakan Pak Setio. Dijawab dari Bu Ria, ada Pak Ismail dan juga Pak Wibi. Silakan.
6: Terima kasih, ya. Bung Wisnu. Yang pertama yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Bu Ria ya, tentang landasan etik dari pembangunan ya. Saya merenungkan ya, mestinya pembangunan ini seperti apa yang sesuai dengan Pancasila. Ini saya coba ungkapkannya dalam bahasa yang paling sederhana. Pertama adalah, ia tidak boleh direncanakan dengan niatan yang buruk ya. Jadi ini bukan hal yang aneh, Bung Wibi, di tataran praktis ya. Bagaimana di masa-masa kini banyak program pembangunan itu direncanakan dengan niatan yang tidak baik. Sejak awal memang sudah diniatin untuk nyolong. Ya,
2: okay.
6: Itu fakta, Bung. Karena apa? Karena banyak birokrat kita atau banyak pemimpin kita itu mentalitasnya mentalitas pengusaha, bukan sebagai pelayan rakyat.
2: Oh, oke. Okay.
6: Jadi memang bagaimana kalkulasi untuk rugi itu
1: menjadi bingkai ketika merencanakan pembangunan. Hmm. Ini memang perkara yang memang sangat serius yang harus kita atasi bersama. Makanya memang ini kita belajar di Cina ya. Di Cina itu sekarang ada kebijakan, Bung. Para okay. pejabat itu tidak punya bisnis.
2: Oh iya.
1: Para pejabat keluarganya tidak boleh membangun bisnis. Jadi para pejabat betul-betul harus menciptakan kebijakan demi kepentingan rakyat, tidak boleh untuk menopang kepentingan bisnis pribadinya, keluarganya ataupun kroninya. Hmm. Nah, memang ini perlu ditetapkan menjadi sebuah model di Indonesia kalau kita mau maju. Hmm. Jadi tidak boleh ada niatan busuk dalam program pembangunan.
2: Okay.
1: Yang kedua tentu saja, pembangunan harus dirancang dengan asas keadilan dan pemerataan. Jangan Jakarta terus, atau jangan di kota-kota tertentu terus. Memang betul-betul kita harus melihat ya bahwa rakyat itu tersebar di mana-mana.
2: Iya.
1: Kalau Bung Wisnu misalnya jalan-jalan ya di ini aja Pulau Jawa saja ya. Mm-hmm. Bung Wisnu mulai dari Jalan Sudirman gitu ya, atau okay. Haera Sunatait gitu ya. Kemudian biasa di kesejam 2 jam masuk ke daerah Pandeglang, terus ke Lebak gitu ya.
2: Yeah.
1: Bung Wisnu akan melihat ketimpangan yang luar biasa, padahal itu jarak waktunya tidak terlalu lama.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, itu. Itu mestinya kalau kita bicara tentang landasan moral Pancasila, pembangunan ya memang harus dilakukan dengan semangat pemerataan, keadilan. Okay. Yang okay. ketiga tentu saja dalam prakteknya, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Dan ini memang praktek yang tidak gampang dilakukan pada kondisi sekarang. Karena gini, Bung. Ini kan kebanyakan politisi menjadi pejabat itu betul-betul berbiaya tinggi kan?
2: Iya.
1: Ya, kita sama-sama tahu itulah ya. Sehingga orientasi orang adalah mengembalikan investasi. Mengembalikan investasi politik. Pejabat karir juga sama ya. Kan ini beberapa OTT oleh KPK ini kan kasusnya adalah jual beli jabatan, Bu.
2: Betul.
1: Iya kan. Yeah. Artinya apa? Pejabat karir itu untuk mencapai satu jabatan tentu kan dengan membayar. Otomatis ketika dia menjabat, kontasi

0: punya cita-cita besar untuk bangsa ini.
1: Betul.
0: Maka yang kita lakukan adalah memberi gagasan, urun tembuk gitu ya, supaya kemudian ini nanti seperti kata Pak Ismail juga, menciptakan mukjizat. Okay. Karena kalau saya boleh jujur apa adanya, Bung, pesimismenya Pak Ismail ini sangat beralasan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Dan betul, 2045 nggak lama. Kalau pola-pola pembangunan kayak sekarang dituruskan, ya nggak mungkin terjadi Indonesia emas. Tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, makanya betul juga, kita butuh mukjizat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa terjadi mukjizat itu? Ya, ini yang sedang kita upayakan bersama. Ya. Makanya wajar kita punya pesimisme melihat situasi dan kondisi yang ada, tapi sekali lagi kita nggak boleh pesimis, karena masih ada mukjizat. Ya, mari kita perjuangkan ya, kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa, dan kemudian kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih prinsip-prinsip yang biasa melandasi perjuangan saya ya. Nah,
1: iya.
0: Tadi yang terakhir dari
1: Pak Wibi mempertanyakan bagaimana keadilannya kepada seluruh rakyat Indonesia ini.
0: Nah, itu tadi, Bung. Ya, mestinya memang pendidikan, pembangunan, dan seterusnya itu memang berkeadilan, kan. Ya, kualitas pendidikan itu harus bagus di semua daerah. Ya. Kemudian juga kesehatan guru juga harus berlaku pada semua strata. Tapi kan memang ini belum berlaku.
1: Iya.
0: Ya, makanya memang ini menjadi tanggung jawab besar buat semua pihak.
1: Nah, okay.
0: Gini, Bung. Ini kita kan udah mau penghujung acara,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Saya mau bicara tentang fakta di berbagai negara.
1: Oke.
0: Okay. Jadi, tetap saja negara itu bisa maju ketika dia mendapatkan anugerah. Okay. Lahirnya, munculnya pemimpin yang betul-betul punya integritas.
1: Oke. Okay.
0: Pemimpin yang betul-betul punya keberanian melindungi rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul punya keberanian untuk melawan neokolonialisme. Itu, Bung. Pemimpin yang betul-betul tidak tunduk, tidak takluk oleh oligarki, tetapi bahkan bisa mengendalikan oligarki.
1: Okay.
0: Kita misalnya menengok Rusia, Bung. Saya pernah ke Rusia. Rusia itu negeri yang sangat indah, bersih, Bung, dan aman. Ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana mereka bisa mengalami itu? Padahal dulunya itu negeri yang sangat tidak aman karena banyak mafia, dan negeri yang korup karena dikuasai oleh oligarki.
1: Okay.
0: Nah, sekarang itu berubah semua, Bung. Berubah ketika ada pemimpin yang bernama Vladimir Putin.
1: Okay.
0: Nah, hal yang sama juga terjadi di Burkina Faso ketika Ibrahim Traore naik ke kekuasaan, gitu ya. Betul-betul dia melanjutkan misi dari Thomas Sankara untuk menciptakan kedaulatan bagi bangsanya. Ya. Kan memang Burkina Faso ini dulunya dijajah sama Perancis, kan. Sumber daya alam dikeruk, dibawa ke Perancis, ya, yang kaya orang Eropa, sementara mereka yang punya sumber daya tetap miskin. Nah, ini yang coba diperbaiki oleh Burkina Faso.
1: Nah, iya.
0: Tapi satu hal, tanpa pemimpin yang bersih, tidak mungkin hal-hal begini bisa terjadi.
1: Okay.
0: Gitu, Bung. Jadi, okay. Ya, kuncinya memang kita sama-sama berharap ada mukjizat, kita dapat pemimpin yang keren sekali.
1: Oke. Okay. Berarti memang sangat bergantung kepada integritas dari pemimpin kita ya.
0: Oh iya dong, Bung.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Tapi gimana ya? Kita juga singgung ini deh, apa ya? Untuk Indonesia di 2045 ini tidak lepas dari apa ya, yang namanya dunia digital. Bahkan sekarang ini kita juga juga sudah banyak sekali memakai digitalisasi.
0: Yeah.
1: Nah, tentunya masyarakat lebih mudah percaya pada informasi dari medsos dibandingkan sumber-sumber resmi ini. Nah, apakah ini tentunya menjadi tantangan juga ya bagi persatuan bangsa, dan bagaimana sih Pancasila itu menjadi filter di tengah derasnya arus informasi ini, Pak Setio?
0: Begini, Bung, yang namanya media sosial, ya, ini kan sekarang menjadi medan pertempuran, pembentukan opini. Bagaimana kemudian isi otak rakyat, gitu ya, bagaimana perilaku mereka dibentuk, semua itu dipertarungkannya kan di media sosial. Ya. Nah, makanya ada algoritma, ada strategi kampanye, dan segala macam lah. Nah, lagi-lagi begini, Bung. Pemerintah itu kan yang punya kuasa.
1: Okay.
0: Mereka bisa memblokir apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah, sebetulnya bisa juga diperluaskan. Apapun tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu bisa diblokir. Misalnya kayak judi online.

0: lain segala macam gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, lagi-lagi kuncinya adalah pemerintahnya itu sebetulnya maunya apa? Ya, mm-hmm. pemerintahnya mau nggak betul-betul mengedukasi rakyat lewat semua platform digital yang ada. Nah, memang niatan baik, eksekusi yang baik itu sesuatu yang sangat diperlukan kalau kita mau menciptakan masyarakat yang sehat, ya, masyarakat yang kemudian punya literasi, yang kemudian juga terbiasa untuk berkomentar dan memposting yang sehat-sehat di dunia media sosial, gitu ya. Nah, kita harus mengakui, Bung, saat ini kita ini berhadapan dengan banyak rakyat yang sakit, Bung.
1: Ya.
0: Okay. Bung Wisnu pasti kemarin tahu lah ya, peristiwa yang viral ya, ketika ada satu orang yang coba berobat pakai BPJS.
1: Iya, betul sekali.
0: Namanya
1: malah dicaci maki ya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Dia curhat gitu ya, dan itu sebetulnya hak dia untuk komplain kan, karena 8 jam tidak ditangani. Kemudian ada orang-orang yang nilai empati gitu ya, entah itu dokter, entah itu petugas kesehatan gitu ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya beliaunya meninggal nih, Pak Yusri Zal ini, dan akhirnya ya semua yang nilai empati ini kan dirujak oleh netizen yang lain dan akhirnya minta maaf. Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini memang menunjukkan masyarakat kita tidak sehat.
1: Okay.
0: Sama dengan kalau kita hal-hal sepele kita lihat ya, bagaimana komentar terhadap tim sepak bola gitu ya. Itu bisa barbar sekali, Bung. Ya, di tingkatan klub gitu ya.
1: Iya.
0: Persib menghadapi Persija misalnya. Itu pendukung dua-dua pihak kalau berantem di sosmed itu bisa barbar. Ya. Ini memang menunjukkan kita ini ada yang sakit, ada yang salah, Bung. Nah, lagi-lagi ini kita membutuhkan orang tua, membutuhkan pengasuh. Nah, pemerintah itu mesti jadi orang tua, pengasuh yang dipercayai, kita trust, kita akhirnya manut, kita akhirnya terdidik, sebenarnya itu, Bung.
1: Oke. Oke, terakhir Pak Satyo sebagai penutup kita pada dini hari ini juga nih.
0: Yeah.
1: Nah, kita kan tadi juga sudah menyinggung banyak sekali ya tantangannya, mulai dari korupsi, hukumnya, pendidikannya, lalu perkembangan teknologi, dan masih banyak lah. Nah, dengan segala yang disebutkan tadi, apakah Pak Satyo ini tetap optimis Indonesia mampu mencapai cita-cita Indonesia emas di 2045 nanti, Pak? Lalu, satu pesan deh untuk kepada pemerintah, generasi muda, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar cita-cita Indonesia emas 2045 ini bisa terwujud, apa, Pak? Silahkan.
0: Begini, Bung, saya rela untuk begadang di malam hari seperti ini, Bung, ya. Padahal saya bukan tukang ngalong ya, karena masih punya optimisme. Saya punya patriotisme, saya punya kecintaan pada tanah air. Saya berharap lewat upaya kecil ini bisa memberikan sesuatu buat bangsa ini. Lewat pusaka Indonesia, saya berharap bisa memberikan dampak yang lebih besar buat tanah air kita. Itu sih, Bung. Jadi kita ini sebetulnya negara tidak kekurangan apapun. Tadi Pak Widi atau Pak Ismail bicara tentang hutang kita gitu ya, 8.000 triliun itu sebenarnya bukan perkara yang susah kalau kita mau.
1: Ya,
0: lawong yang ditemukan di rumahnya Pak Febri aja itu berapa? 500 miliar ya. Itu yang dilaporkan. Saya nggak tahu juga yang tidak dilaporkan berapa ya. Tapi uang-uang begitu tuh banyak lah, Bung. Kalau dikumpulin itu untuk cuma bayar 800 miliar itu gampang lah. Kita tuh bukan kekurangan uang sebetulnya, Bung. Bukan kekurangan sumber daya, kekurangan manusia yang waras. Jadi misi-visi kita membuat kajian Pancasila ini kan supaya semakin banyak orang yang waras, Bung. Itu sih, Bung. Supaya kita masih punya optimisme di masa depan.
1: Oke, pesan kepada generasi muda apa, Pak Satyo?
0: Ya, boleh kecewa pada orang-orang tua, tapi jangan membuat kecewa kepada diri Anda sendiri. Harus lakukan terbaik supaya Anda menjadi pemimpin lebih baik di masa depan.
1: Oke, baik, Pak Satyo. Terima kasih, Pak Satyo, atas obrolan pada dini hari
0: selamat
1: ini.
0: Malam.
1: Selamat malam, terima kasih, sehat selalu. Ya. Ya, pendengar, itu tadi ya obrolan kita pada dini hari ini mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, memang banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi kita tentu harus tetap optimis ya. Tentu tetap optimis dan jangan pernah menyerah menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini ya. Karena siapa tahu ada mukjizat seperti yang dibilang Pak Setia tadi dan juga beberapa pendengar tadi yang akan muncul ke depannya. Dan tentunya untuk perbincangan kali ini kita dapat pahami bahwasanya mewujudkan Indonesia emas di 2045 ini bukan hanya pertumbuhan ekonominya saja, pembangunan infrastrukturnya saja, atau kemajuan teknologinya juga, tapi lebih dari itu perlu juga sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan seperti yang disebutkan tadi ada korupsi, kualitas pendidikan, kesenjangan sosial, hingga perkembangan teknologi itu harus dijawab juga dengan semangat persatuan, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya Indonesia emas bukan hanya tentang menjadi negara yang maju, tapi juga menjadi bangsa yang berkarakter dan berkeadaban. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kemenko Pangan mendorong silvofishery atau sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya oleh Kristianto.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRPBAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvofishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
2: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
1: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
3: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
2: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
4: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
3: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
4: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
4: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
6: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
4: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
7: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
8: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
9: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Catatan peristiwa.
12: Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang kembali mendirikan PPKI pada 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbai Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan di Saigon. Tujuan PPKI adalah melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara.
11: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi, Bu.
13: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal sebenarnya data lengkapnya seperti apa? Karena kan ada juga perbandingan antara kota dengan desa, kemudian juga ada soal gini rasio juga, silakan, Bu Amalia.
13: Ya, jadi memang kemarin kami baru saja merilis tiga indikator besar, yaitu pertumbuhan ekonomi satu ya, kemudian ya, kedua angka kemiskinan, dan ketiga, angka pengangguran sebenarnya. Nah, untuk angka kemiskinan, itu memang benar bahwa yang terbaru adalah 8,07% atau artinya ada 22,93 juta orang miskin saat ini di Indonesia. Dan garis kemiskinan nasional per rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar 3.091.866 rupiah.
1: Iya.
13: Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu. Karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran air, kemudian juga beras, minyak goreng, itu kan dalam satu rumah tangga. Nah, sehingga Masyarakat masih sebagian menerjemahkan garis kemiskinan itu per kapita.
1: Yeah.
13: Seharusnya garis kemiskinan itu diterjemahkan per rumah tangga. Nah, jadi kalau rata-rata nasional ya 3.091.866 rupiah per rumah tangga gitu ya. Nah, terus untuk yang garis, untuk yang angka kemiskinan yeah. atau persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi, saat ini yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah di ini. Saya ingin menyampaikan adalah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
1: Yeah.
13: Di mana di Papua Tengah itu angka kemiskinannya hingga 30.41%. Dan di Papua Pegunungan, angka kemiskinannya itu mencapai 26.3%. Nah, kalau angka kemiskinan yang paling rendah, itu di mana? Di Provinsi Bali.
1: Ya. Yeah.
13: Jadi Bali itu 3.44% tingkat kemiskinannya. Begitu tambahan dari saya.
1: Ya. Nah, Bu, tadi kan kami juga menampung komentar dari para pendengar di pagi hari ya, sebelum kita wawancara ya, Bu Amalia. Mereka melihat kenyataan di lapangan, kok di dekat rumah saya masih banyak orang miskin ya. Jadi sebenarnya metodologi untuk mengukur kalau kemiskinan itu turun seperti apa? Nah, mungkin Ibu Amalia bisa menjawab pertanyaan seperti itu, Bu, dari para ya, pendengar kita tadi.
13: Kan yang gini, yang turun kemiskinan turun kan 8.07 dari sebelumnya adalah sebesar 8.25%. Cuma nggak yeah. banyak, turunnya hanya sekitar kalau persentasenya adalah 0.18% basis point. Artinya yang sebelumnya jumlah orang miskin itu 23.36 juta orang. Sekarang kan ada 22.93 orang.
1: Yeah.
13: Jadi kalau kita kurangi 23.36 dikurangin dengan 22.93, ya memang penurunan kemiskinan jumlah orang miskinnya 430 ribu aja.
1: Ya, dibandingkan nah, dengan jumlah penduduk Indonesia ribu, begitu ya Bu ya?
13: Nah, gitu maksud saya. Jadi, kan memang jumlah orang miskin yang menurun se-Indonesia itu 430 ribuan lah kira-kira.
1: Iya.
13: Setengah juta ya, hampir setengah juta.
1: Nah Bu, biasanya kalau untuk mendapatkan
13: 285 juta kan.
1: Oke. Bu, sebenarnya kalau untuk mendapatkan data seperti ini ya Bu ya, itu survei di lapangan langsung atau seperti apa sih Bu biasanya Bu metodologinya?
13: Ini melakukan survei langsung.
1: Oh, survei langsung ya di lapangan
13: ini,
1: ya.
13: Iya, ini survei di lapangan itu dilakukan pada bulan Februari 2026. Begitu.
1: Di semua daerah atau sampling saja begitu Bu Amalia?
13: Sampling, tetapi lokasinya di semua provinsi. Di
1: oh, ada perwakilannya ya, setiap provinsi kota. Begitu ya, Bu Amalia ya.
13: Iya,
1: okay.
13: Namanya sampling ya, pasti dengan metodologi statistik.
1: Yeah.
13: Itu pasti bisa mewakili populasi kan.
1: Iya. Nah, Bu Amalia, dari pantauan BPS kemudian muncul angka ini begitu ya, kan pemerintah punya banyak program ya, Bu. Program Bansos, kemudian kesempatan kerja, bantuan pendidikan, lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya sejauh mana kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, Bu Amalia?
13: Ya, sebenarnya yang paling penting kan untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dia rumah tangga tersebut harus memiliki income yang layak,
1: ya.
13: Pendapatan. Bantuan sosial itu pada dasarnya adalah bantuan sementara, kecuali kalau untuk usia lanjut ya, usia lanjut orang atau disabilitas, usia lanjut rumah tangga tunggal, orang tua renta, ya itu kan tidak mungkin bekerja lagi. Nah itu memang bansos harusnya dilakukan seumur hidup.
1: Yeah.
13: Tetapi kalau untuk yang usia produktif, ya toh bansos itu adalah bantuan sosial sementara pada dasarnya. Sebelum dia kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga harus memahami bahwa yang penting adalah graduasi, bukan bansosnya terus-menerus sampai akhir hayat.
1: Yeah.
13: Tetapi yang paling penting adalah orang-orang yang miskin ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak.
1: Yeah.
13: bukan hanya sekedar pekerjaan. Kalau nanti sekedar pekerjaan, tentunya ya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai orang miskin. Nah, jadi yang paling penting untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan adalah pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia.
1: Ya, jadi kalau bansos biasanya bantalannya sementara, tapi pekerjaan yang layak itulah yang memang bisa jaga panjang begitu ya, Bu Amalia ya?
13: Betul, betul sekali.
1: Nah, Bu, tapi kalau dari data BPS juga kan tadi sempat juga ada pertanyaan dari masyarakat yang kita tampung juga ya. Kok desa miskinnya lambat sekali ya kurangnya? Sementara perkotaan kok lebih cepat. Nah, ini kenapa Bu Amalia sebenarnya, Bu? Apa yang terjadi, Bu?
13: Nah, iya, karena kalau kita lihat memang di perkotaan lebih banyak kesempatan
1: bekerja. Oh, kesempatan bekerja, begitu.
13: Ya. Di pedesaan. Nah, kalau kita lihat memang mayoritas di pedesaan kita biasanya pekerjaannya adalah petani.
1: Ya.
13: Dan memang kalau kita lihat proporsi penduduk miskin di Indonesia itu memang mayoritas pekerjaannya adalah di sektor pertanian. Begitu. Nah, kita tahu sendiri kalau di pedesaan memang mungkin dia kerja tetapi ya, bisa saja pekerjaannya tidak dibayar, ya kan? Karena dia ikut keluarga atau dia juga bekerja tetapi memang upahnya tidak layak. Begitu. Nah, jadi memang kalau biasanya orang itu sudah lulus sekolah, pasti akan mencari pekerjaannya di kota kan, kalau yeah, untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Itu fenomena yang memang kita lihat sehari-hari.
1: Di perkotaan dengan di desa, itulah perbedaannya begitu ya, Bu Amalia. Betul. Ya.
13: Sehingga aktivitas ekonomi yang ada di kota, yang saat ini memang lebih terkonsentrasi di kota, itu menyebabkan peluang pekerjaan itu menjadi lebih banyak dibandingkan di desa. Nah, sehingga wajar kan kalau misalnya kemiskinan di desa itu memang turunnya yeah, lebih lambat dibandingkan di kota, bahkan tingkat kemiskinan di desa itu kan lebih tinggi daripada di kota.
1: Iya. Yeah. Nah, Bu Amalia, nah ini kan juga ada data juga ini, Bu, yang jadi pertanyaan juga tadi dari para pendengar kita. Di tengah angka kemiskinan yang turun sekian, begitu ya, Bu, ya. Nah, ini kan juga ada penurunan soal ya, ketimpangan pengeluaran, Bu, Gini rasio yang justru naik menjadi 0,368 akibat ya, jurang kaya miskinnya bagaimana gitu.
13: Iya, ya, kenaikan tipis ya. Jadi artinya itu yang perlu menjadi perhatian kita ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu memang sudah tinggi gitu ya. Penyerapan tenaga kerja juga dalam waktu sekitar 1 triwulan itu 530 ribu orang terserap dalam lapangan pekerjaan. Yeah. Itu hanya dalam 1 triwulan. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah ketimpangannya sedikit meningkat. Nah, ini tentunya upaya-upaya ke depan untuk menurunkan ketimpangan menjadi penting.
1: Ya, yeah, ketimpangan itu terjadi karena memang harga barangnya sekarang lebih mahal, sementara pendapatannya tidak mengikuti harga barang, atau kenapa ini, Bu Amalia, biasanya, Bu?
13: Bukan, Pak. Ketimpangan itu artinya adalah kelompok yang itu adalah ketimpangan antar kelompok pengeluaran yeah, di Indonesia. Artinya orang yang tingkat kesejahteraannya itu relatif gapnya itu meningkat itu, Pak.
1: Oh, antara yang kaya dengan yang kurang kaya ya, begitu maksudnya, Bu Amalia?
13: Betul.
1: Jadi ini jadi PR tersendiri lah bagi pemerintah begitu ya, Bu, ya, angka ini ya, soal ketimpangan pengeluaran atau gini rasio begitu.
13: Ya, tapi walaupun demikian kan gini rasio itu meningkat tetapi tipis lah meningkatnya ya, kalau kita lihat angkanya kan
1: 0,368 begitu ya, Bu, ya.
13: Iya, tapi titik di sebelumnya kan angkanya juga di sekitaran 0,36. Oh. Jadi sebelumnya 0,363, sekarang 0,368. Naik tapi tipis gitu toh, itu yeah, sebenarnya.
1: Tapi kalau ada peningkatan pendapatan jadi, mungkin dari kelas kelompok masyarakat tertentu, ini bisa makin lebih kecil lagi ya, Bu, ya, ketimpangan ini ya.
13: Jadi begini, ada apa namanya kalau kita melihat referensi ini dari Todaro dan Smith yang mengatakan bahwa ketimbangan pendapatan yang tinggi ini dapat memperlemah efek positif dari pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, tapi untungnya di Indonesia ini terjadi peningkatan ketimpangan, tetapi tipis lah.
1: Iya.
13: Yeah. Kan dari 0,363 ke 0,368. Ya, jadi yeah. Nah, oleh sebab itu yang penting ke depan kita harus tumbuh tinggi, tetapi harus inklusif.
1: Begitu,
13: karena ya. Kalau inklusif itu artinya efek dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,
1: yeah.
13: bukan hanya kelompok tertentu saja gitu.
1: Yeah.
13: Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja, ya biasanya di dalam suatu perekonomian itu akan juga memperlebar ketimpangan.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Amalia. Bu Amalia, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari BPS, Bu ya. Amalia.
13: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Bu.
13: Pagi.
1: Ya, demikian tadi ya Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
14: Warta Nusantara.
15: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
16: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
14: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
14: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita juga sudah tersambung ya dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi Pak.
18: Selamat pagi Mas.
1: Pagi Pak Timbul. Dengan berkurangnya orang miskin 430 ribu orang ya. Nah, ini sejauh mana pengaruhnya terhadap kepesertaan BPJS, terutama yang selama ini ditanggung oleh pemerintah?
18: Ya, sebenarnya kan memang kita nggak melihat jumlah naik atau turun. Tapi kalau ada orang miskin yang belum terlindungi, itu yeah. menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kan pasal 14 jelas, fakir miskin dan tidak mampu, itu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, jadi memang tentunya fluktuasi ada naik, ada turun, kondisi dan sebagainya, itu memang harus yang dipastikan orang miskin terlindungi. Sekarang ini kan yang terjadi sejak 1 Februari 2026 kan ada 11 juta yang dinonaktifkan, itu kan banyak orang miskin yang sebenarnya dia memang masih miskin.
1: Yeah.
18: Tapi karena terkendala anggarannya hanya dipasok 48,7 triliun yaitu untuk 96,8 juta. Makanya dia keluar masuk, ada yang miskin dikeluarin, yang miskin baru masuk gitu. Apalagi yang skenario kalau yang sakit didahulukan, sehingga yang sakit dikeluarkan. Padahal besoknya juga mungkin dia sakit gitu.
1: Yeah.
18: Nah jadi tentunya yang sekarang menjadi persoalan kan adalah bagaimana dukungan anggaran dengan melihat kondisi real bahwa masih banyak orang miskin yang belum dilindungi di program jaminan kesehatan nasional kita.
1: Nah, yeah.
18: walaupun memang ada juga yang orang mampu masuk, ya itu juga kan inclusion error, exclusion error yang harus terus dimutakhirkan datanya oleh Kementerian Sosial. Jadi yang pertama yang menjadi masalah adalah bagaimana pemutakhiran data ini bisa lebih objektif dengan lebih memastikan benar-benar orang miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI-JKN dan PBPU-Pemda yang dibayarkan APBD. Kalau PBI-JKN kan dibayar APBD.
1: Nah, yeah.
18: kemudian edukasi juga kepada masyarakat miskin bahwa jangan sekedar hanya jadi peserta, tapi dorong supaya juga mengarah kepada upaya mencegah. Karena biar bagaimanapun juga penyakit-penyakit yang muncul sebagai pendukung pembiayaan yang besar itu banyak di area katastrofik. Area katastrofik itu kan penyakit gaya hidup.
1: Iya. Yeah.
18: Bagaimana garam, gula, lemak itu. Nah ini juga seluruh peserta termasuk peserta PBI juga harus menjadi subjek yang diedukasi sehingga mereka bisa menjaga kesehatan. Yang lebih penting kan pencegahan. Sebenarnya.
1: Pencegahan, ya betul.
18: Nah langsung juga bagaimana ya tentunya masyarakat kita juga, bagi yang belum tahu misalnya, oh saya miskin, dia punya hak untuk mengajukan untuk menjadi peserta. Jadi tentunya tidak hanya satu arah ditentukan oleh Kemensos, oh ini yang yeah. menjadi peserta, oh ini yang tidak, oh ini yang dikeluarkan. Tetapi juga bagi dia yang belum terdaftar, itu juga dia punya hak untuk mengajukan ke Dinas Sosial, sehingga benar-benar bahwa yang terdata ataupun yang belum terdata, kalau judulnya orang miskin dan tidak mampu, dia harus dilindungi di program jaminan kesehatan nasional. Dan yeah. yang ke depan juga, karena orang miskinnya relatif tambah ya, dengan

0: juta rakyat miskin yang belum bisa masuk ya, karena keterbatasan anggaran. Ada 15 juta yang mampu yang malah mendapat perlindungan JKN.
1: Nah, yeah. Jadi, pembersihan data itulah yang memang harus segera dilakukan lagi begitu ya, kalau begitu ya.
0: Pembersihan itu menjadi utama untuk bagaimana memastikan yang menjadi peserta adalah benar-benar orang miskin.
1: Yeah. Tapi data BPS yang menyebutkan 430 ribu orang ini tidak miskin lagi begitu, itu akan menjadi rujukan perbaikan data juga atau bagaimana biasanya Pak Timbul?
0: Ya itu memang harus.
1: Harus juga begitu.
0: Bagian dari pelaksanaan PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 yaitu pemutakhiran data. Nah, tetapi juga benar nggak bahwa dia orang tidak miskin? Karena kan yang diukur itu adalah desil 1 sampai desil 5.
1: Yeah.
0: Desil 1 sampai desil 5 ini kan jelas. Nah, tentunya apakah betul orang itu diklaim sebagai orang yang mampu? Jangan-jangan dia hanya dapat pinjaman motor untuk ngojek, dia disebut sebagai orang yang mampu.
1: Yeah.
0: Itu kan juga persoalan di lapangan. Saya kapan Pak di survei, saya nggak punya apa-apa, tapi saya tiba-tiba masuk ke
1: desil 6 misalkan desil begitu.
0: Desil 6, desil 7. Nah, maksud saya gini, kalaupun dinyatakan ada sekian yang tidak miskin lagi, apa betul itu berbasis survei yang memang real kepada si peserta rumah tangga gitu.
1: Yeah.
0: Jangan sekedar hanya klaim sehingga orang banyak protes. Kapan kami disurvei? Lah, saya kan masih miskin, kenapa tiba-tiba jadi desil 6? Kenapa tiba-tiba jadi desil 7?
1: Yeah.
0: Padahal saya begini-begini aja. Nah, ini kan juga menjadi bagian protes atau komplain positif bagi pemerintah untuk coba dikaji dalam hal surveinya.
1: Ya, verifikasi lapangannya harus akurat kalau begitu ya, Pak Timbul ya.
0: Nah, tentunya juga ketika dia nanti disebut, oh saya sebagai orang yang mampu, dia juga harus punya hak jawab. Pak, saya tuh sebenarnya nggak mampu, saya belum pernah disurvei dan sebagainya. Nah, pemerintah juga ketika survei harusnya juga memberikan informasi, Pak, Bapak sudah mampu kriterianya. Jadi ada jawab, ada hak informasi untuk memberikan kepastian bahwa dia memang kenapa disebut mampu.
1: Yeah.
0: Kenapa dia disebut tidak lagi desil 1-5. Jadi rakyat itu diajak bicara, rakyat itu diajak ngobrol untuk memberikan, oh iya betul saya memang sudah mampu, jadi saya harus keluar. Jadi ada proses kesadaran dengan informasi tersebut. Kalau
1: yeah,
0: yang terjadi kan selama ini bahwa dia tiba-tiba masuk desil 6.
1: Nah ini tadi pendengar kita Pak Timbul, ada pendengar kita tadi Pak Ramli ya di Sumatera Barat, dia tiba-tiba masuk ke desil 6, tidak pernah disurvei begitu. Kemudian mencoba untuk membantah itu ya, menyampaikan bantahan, tapi katanya prosesnya 6 bulan begitu, Pak Timbul.
0: Ya, sebenarnya sih tidak harus 6 bulan kan, bahwa memang dia punya kepastian sebagai masyarakat miskin, dapat keterangan RT RW kelurahan bahwa surat keterangan tidak mampu. Ini loh, dan pemerintah tidak bisa mengatakan 6 bulan. Karena besok dia sakit, siapa yang jamin?
1: Ya.
0: Apakah dia harus minjem-minjem lagi untuk membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin, orang miskin kan bagaimana ngebiayain kesehatan. Nah,
1: yeah,
0: saya kalau 6 bulan itu dulu di PP 101 pendataannya, kalau di PP 76 2015 pendataan pemutakhiran itu 9 sekali. Jadi nggak bisa disebut dengan tadi 6 bulan. Gak boleh, kalau 6 bulan itu rujukannya ke peraturan pemerintah 101 tahun 2012.
1: Ya, kasihan masyarakat kalau sampai tertunda 6 bulan begitu ya, Pak Timbul ya.
0: Yang direvisi oleh peraturan pemerintah nomor 76 2015 yang menugaskan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial melakukan pemutakhiran itu 9 sekali.
1: Ya.
0: Jadi nggak bisa disebut 6 bulan, nggak ada apa, sudah direvisi itu nggak. Kalau Dinsosnya mengatakan seperti itu, dia berarti tidak membaca PP 76 2015.
1: Ya, nah kalau begitu yang dialami oleh Pak Ramli tadi itu harusnya dia kemana kalau begitu Pak, untuk menjangga itu, Dinsos, agar cepat prosesnya? Ya,
0: ada keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan, dan datang ke Dinsos.
1: Oh, begitu.
0: Bahwa aparat pemerintah di tingkat bawah mendefinisikan dia orang tidak mampu dengan mengeluarkan SKCM, surat keterangan tidak mampu. Nah, artinya di tataran kepemerintahan yang di atas harus mengakui bahwa ini loh resmi dari pemerintahan di bawah,
1: yeah,
0: RT RW kelurahan. Nah, tentunya kan RT RW kelurahan kan orang yang langsung datang ke Pak Ramli itu. Oh, benar nih Pak Ramli, orang miskin gitu. Kalau yang dinas kan belum tentu dapat survei. Tadi disebut
1: yeah,
0: Pak Ramli, saya nggak pernah disurvei. Kapan tiba-tiba saya
1: masuk desil 6?
0: Jadi desil. 6 gitu kan. Nah, RT RW kan relatif dia yang tahu ya tetangganya.

0: ya orang warganya kan dia tahu, oh iya benar, maka dia keluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah nanti kan diajukan juga kepada siapa, ke kelurahan. Nah artinya juga kelurahan kan punya untuk apa, punya misalnya, oh ya saya mau uji apa, mau ngelihat, ya silahkan aja, yeah, nggak apa-apa. Tapi kan persoalannya dia miskin dan harus dilindungi, itu pasal 14
1: sudah ada
0: ASN gitu.
1: Oke, kalau begitu Pak Timbul. Pak Timbul, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Timbul Siregar.
0: Terima kasih, Mas.
1: Demikian tadi koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, Pak Ramli, dan juga tadi ada satu atau dua pendengar lain ya yang menyampaikan bahwa tidak masuk lagi kategori desil 1 atau 5, kategori miskin untuk mendapatkan bansos. Tadi Pak Timbul sudah menyampaikan diurus ke Dinas Sosial, mendapatkan surat keterangan miskin atau SKTM dari RT RW setempat dan kelurahan ya. Nanti mungkin bisa dilihat urutannya seperti apa. Biasanya di kalau Anda googling itu sudah ada ya urutannya seperti apa prosesnya. Karena tidak harus sampai 6 bulan. Setiap bulan sekali ada pembaruan data mengenai penerima bantuan sosial.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan bisa saya.
4: Kalau 800 juta, Pak. Bisa buat baik. Kalau 800 juta, Pak.
5: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
6: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
7: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
6: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
7: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
8: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
7: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia menunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Malam, salam sehat selalu Mas.
1: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
2: Di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis gitu.
1: Iya.
2: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
1: Iya.
2: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah.
1: Iya.
2: Yang satu yang ngatain almarhum gak punya, orang gak punya sih. Berikut fotonya nih.
1: Iya.
2: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
1: Iya.
2: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan cuma begitu aja kok. Itu sih nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
1: Oke.
2: Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah, atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk. Gitu. Nah, di balik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
1: Iya.
2: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
1: Ya.
2: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga loh. Karena kan ngapain dia baca-baca yang punya orang terus komentar.
1: Benar? Iya.
2: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
1: Iya.
2: Baca tuh WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya. Terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
1: Ya.
2: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
1: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
2: Wajib. Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, layanan kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
1: Ya.
2: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
1: Iya.
2: Saya kan bilang, aduh, kasihan tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
1: Iya.
2: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah itu empati, bukan hanya simpati doang gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati, bukan hanya simpati gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya umur-umur dokternya yang berbicara
1: sih
2: itu umur berapa.
1: Masih muda-muda. Kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya, udah banyak minta maaf ya, ini ya.
2: Ya, karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget.
1: Ya.
2: Dan kita sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada si Sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh.
1: Ya.
2: Ya. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya.
1: Ya. Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya? Komentar yang merendahkan pasien ini ya? Atau seperti apa? Ya,
2: masuk.
1: Masuk ya?
2: Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik.
1: Yeah.
2: Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sebagai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomongnya letuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi.
1: Gitu. Yeah.
2: Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh. Ya. Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya.
1: Ya.
2: Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan." Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu. Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4.
1: Yeah,
2: nah, itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh.
1: Yeah,
2: yeah. Kalau itu kakak saya, itu saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah setengah mati, berjuang survive dari kankernya dibandingin gitu loh. Masa gini aja nggak mau makan sih? Nah, itu yang sebenarnya ya seperti kayak gitu, kita nggak boleh ngomong. Memang yang jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya baru lulus ya mungkin mereka, gue dokter nih gitu.
1: Oh, masih membusungkan dada ya?
2: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
1: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana ya, kasus ya. Ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini?
2: Ya, kalau saya kebetulan karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, itu harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
2: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi dibalik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya. Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya. Komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Itu kan udah sangat kejam sekali itu.
2: Iya, terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah kayak gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri ya saya punya hak BPJS saya gitu.
1: Iya.
2: Jadi nggak semua orang BPJS itu orang miskin.
1: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
2: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat dan untuk itu
2: lagi, ya? Iya. Kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu. Jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih si orang nih ngapain sih, nih orang ngapain sih, nih orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang, kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya, kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi, yuk kita bantuin, kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya.
1: Iya.
2: Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya.
1: Iya.
2: Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang nggak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah kalau saya pikir sih, kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter, seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya.
2: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga. Jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80. 75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah yang cuma yang jadi masalah, bukan rahasia umum lagi, ketika mau akreditasi maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi, karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi, misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah gak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam. Karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya. Cuma kebetulan kalau saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan. Jadi itu sebagai ibu kita. Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh. Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
1: Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Salam sehat selalu.
1: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang mengenai NIR Empati Oknum Nakes ya, kepada pasien BPJS Kesehatan.
0: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan NIR Empati Oknum Nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Medik dan Keperawatan RSUP, Dr. Yohanes Sleimena, tahun 2020-2024, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku periode 2024-2026, Dr. Ian Aslianur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ian, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar baik ya, Dok.
2: Baik.
1: Dok, tapi bagaimana? Ini kan jadi sorotan ya, karena viral komentar dari oknum nakes ini. Anda melihatnya seperti apa? Ataukah mungkin juga pernah menemukan di tahun-tahun sebelumnya hal-hal seperti ini, Dok?
2: Kalau untuk ya artinya konflik antara tenaga kesehatan ya, dokter rawat terhadap pasien itu dari dulu kan sudah ada ya.
1: Ya.
2: Hanya yang berbeda adalah bentuk daripada konflik ini ya. Dulu kan berbeda dengan sekarang. Sekarang kan yang fokus sekarang kasus ini kan masuk ke media massa melalui digital ya.
1: Iya.
2: Artinya pakai handphone dengan segala macam tuh ya. Nah ini berbeda dengan dulu. Dulu kan belum tidak pernah ada. Namun intensitasnya sekarang jauh lebih luas apabila tersebar. Kalau dulu kan tidak. Itu beda-bedanya.
1: Iya.
2: Kemudian yang berikut adalah ini mungkin karena beberapa faktor dari faktor rumah sakitnya juga, dari tenaga juga, dari pasiennya juga. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat satu-satu lah.
1: Nah, ini kalau saya ambil data dari Konsil Kesehatan Indonesia, ini kan mengungkapkan ada 10 tenaga kesehatan, oknum ya, dan tenaga medis yang berkomentar di pasien BPJS almarhum Yurizal ini. Nah, kalau kita lihat ini, Dr. Ian, ini sekadar kesalahan individu atau memang adanya sinyal persoalan budaya dalam sistem pelayanan kesehatan?
2: Kalau kita berbicara di pelayanan kesehatan itu, kita berbicara terkait dengan ada dua sebenarnya untuk di rumah sakit ya.
1: Yeah.
2: Kita fokus ke hospital governance-nya, artinya rumah sakitnya dan kemudian tata kelola di staf mediknya, artinya di tenaga medisnya. Dua hal ini yang paling dominan di rumah sakit ya. Nah sekarang maka tata kelola rumah sakit itu berjalan dengan baik.
1: Yeah.
2: Artinya mulai dari struktur organisasinya sampai ke pengelolaannya ya. Kalau di staf mediknya itu apakah semua tenaga medis itu bekerja sesuai dengan kompetensinya dan dengan SOP-nya. Kira-kira itu yang kita mau lihat. Kalau mau lihat, ini enggak kejadiannya ada di rumah sakit ya. Jadi kalau terkait dengan oknum ya, tentu prosesnya itu akan melalui etik. Ini proses etik nanti di etik nanti akan semacam di sidang lah secara internal dulu di rumah sakit kan. Di rumah sakit juga ada komite etiknya, komite nakes itu dulu berjalan dulu. Nanti setelah itu kalau memang di situ sudah ada solusi, maka diselesaikanlah di rumah sakit itu, di komite etiknya itu. Tentu dengan beberapa hukuman ataupun perbaikan ya supaya tidak terulang lagi. Nah, kalau ini tidak selesai, itu akan naik ke level di lebih di atasnya lagi. Nah, lebih di atasnya itu nanti ada masing-masing kan punya komite etik di kompetensi masing-masing. Dokter punya, perawat juga punya. Jadi ada komitenya dia. Komitenya tuh nanti ada di level di level provinsi bisa, kemudian nanti naik lagi ke provinsi di nasional. Nah, kalau ini tidak kalau ini berjalan lancar, selesai, berarti selesai lagi gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya ada sanksinya lagi dinaikkan, yaitu nanti ke konsil. Nah, di konsil ini nanti akan dibahas atau nanti ditertibkan. Kira-kira begitu kalau prosesnya itu.
1: Dokter Ian, kalau banyak juga tenaga kesehatan menyebut burnout sebagai penyebab berkurangnya empati. Dan jika burnout memang menjadi masalah sistemik, langkah konkret apa, Dok, yang harus dilakukan institusi agar tidak berdampak pada kualitas interaksi dengan pasien?
2: Oke, terkait burnout ini sebenarnya ini kan faktor karena stres ya, tekanan
1: lelah ya.
2: Ya, besar. Dan ini kan tekanan lingkungan ini kan untuk tiap tenaga kesehatan berbeda-beda ya. Ada yang sudah sudah survive, sudah terbiasa,
1: atau
2: juga yang kan, ini juga tergantung dari experience-nya masing-masing. Jadi pengalamannya tenaga dalam menghadapi burnout ini. Nah, kalau ini jawabannya ya, kalau dia kalau bisa lepas daripada bisa lolos tidak sampai kelelahan, itu diuji dengan waktu. Jadi gitu loh. Jadinya ada orang tenaga dokter itu atau perawat itu dia survive untuk bisa menghadapi kelelahan itu, ada. Yang kedua yang harus dibenerin adalah sistem manajemen rumah sakitnya.
1: Yeah.
2: Bagaimana pimpinan rumah sakit bisa mengatur sistem, utamanya sistem jadwal jaganya si dokter perawat, si jaganya apakah ada istirahatnya atau tidak.
1: Yeah.
2: Yang kedua, bagaimana sistem pengaturan tenaga kesehatannya kalau terjadi kelelahan, siapa menggantinya. Nah, itu mesti ada tata kelolanya, harus ada SOP-nya. Kemudian kalau umpamanya pasien dari segi pelayanan ya, itu pimpinan rumah sakit harus mengatur kalau terjadi antrian yang lama pasien itu kan tidak bisa digunakan kalau yang berdasarkan urutan, nggak bisa, karena itu kan IGD itu kan terkait juga dengan kegawatan. Jadi kalau orang kegawatan masa dia harus ikut antrian, nggak bisa juga kan. Nah, jadi ini kan harus ada ada SOP-nya juga gitu loh. Itu harus dibenerin juga di situ, dibetulkan gitu loh. Mas.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan mayoritas yang komentar ini dokter-dokter muda gitu ya. Mungkin juga belum bisa mengantisipasi ataupun masalah burnout ini ya tadi ya, Dokter Rian ya.
2: Ya, kemungkinan ini terkait dengan kasus ini kemungkinan pertama yang bersangkutan mungkin belum paham betul bagaimana memberikan pelayanan ke pasien kalau terjadi kelelahan gimana gitu ya. Harusnya dalam keadaan pun kondisi fisik menurun, pasien nggak boleh istilahnya tidak diperhatikan, harusnya tetap diperhatikan karena pasien safety itu berlaku di rumah sakit sekarang kan. Indikator rumah sakit yang bagus itu sekarang dari Pak Menteri Kesehatan, sekarang rumah sakit ukurannya adalah bagaimana dia menjalankan keselamatan pasien. Itu yang indikatornya sekarang itu.
1: Tapi ada perbedaan sih, tidak sih dok, apa yang diterima dokter, seorang dokter dari pihak rumah sakit ketika melayani pasien umum BPJS maupun asuransi. Karena kan belakangan kita ketahui selama ini yang mencuat ya terkait dengan interaksi dokter dengan pasien BPJS saja ini.
2: Ya, boleh saya jelaskan ya Mas Uman ya?
1: Ya, silakan.
2: Kalau tanyakan tadi Mas Uman terkait dengan asuransi atau tidak, dalam mekanisme di pelayanan di rumah sakit itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semua lebih mengedepankan keselamatan pasien,
1: gitu ya.
2: Pasien yang punya asuransi, nggak punya asuransi, ada BPJS, tidak BPJS, orang kaya atau miskin, punya duit atau tidak punya duit, itu tidak boleh, itu nomor satu.
1: Yeah.
2: Itu harus nomor dua yang diutamakan adalah keselamatan ini dia. Jadi rumah sakit itu harus menjamin keselamatan pasien, nggak boleh sampai dia terbengkak.
1: Ya, itu kan kalau bicara idealnya, tapi kalau terkait dengan viralnya ini kan akhirnya bermunculan komentar-komentar dan mereka yang mengalami memang adanya perbedaan ketika menggunakan asuransi atau biaya mandiri dan juga BPJS gitu, Dokter Rian.
2: Ya, ini yang menjadi viral ya di media massa. Itu adalah fakta yang kita lihat kan gitu.
1: Ya.
2: Namun yang kita lihat ini apa sih yang menjadi akar masalahnya gitu ya? Kalau saya lihat ini ya, faktor pemicunya ini sebenarnya dari kalau saya lihat rangkaiannya adalah kan ada keluhan pasien yang si kan dipublikasikan
1: 8 jam awalnya.
2: Kemudian dia kan mempublikasikan tuh si pasien ini, kemudian petugas membaca, nah seolah-olah dia profesinya diserang kan gitu ya, dia
1: tersulut
2: ada, ya jadi ada mekanisme defense ya. Ada mekanisme mempertahankan diri diserang kan. Nah akhirnya itulah respon yang react, yang defense itu dengan kata-kata yang sinis ya muncul ya di itunya. Nah, kemudian ada komentar. Awalnya komentar itu mendapat dukungan nih. Nah, kemudian berimbas kepada tenaga yang lainnya ikut ini kan berkomentar ya.
1: Iya, tapi kata-katanya ini luar biasa menyakitkan banyak pihak ya. Ini. Iya.
2: Nah, ya. Sebenarnya dalam proses pendidikan di apa namanya di perguruan tinggi, sebenarnya mereka ini ada prakteknya juga ya di rumah sakit ya. Jadi oleh pembimbingnya, oleh dosennya, dia kan diberi kesempatan untuk belajar melihat pasien-pasien di rumah sakit ya, di pasien-pasien dana. Bagaimana pasien itu sakit, dilayani. Itu dari proses pembelajaran, etika juga ada terlihat juga situ. Jadi sebenarnya sudah dapat ya ilmunya, dia belajar ya. Waktu dia pendidikan itu udah pastilah Ibu Haryanti. Nah, kemudian yang berikut, ketika tenaga kesehatan ini mengajukan untuk membuat STR ya, surat tanda registrasi di konsil, itu ada surat, namanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu. Haryanti. Itu adalah satu bukti bahwa mereka sudah melalui proses, ada garansi bahwa surat itu harus mereka peroleh agar bisa mendapatkan STR gitu loh. Jadi jasmani juga artinya sudah secara legal dia sudah sehat. Kalau tidak sehat kan tidak dapat itu surat tanda registrasinya, artinya izin itu loh, kira-kira Bu Haryanti. Jadi demikian, jadi semua dia pasti sudah lewati itu pembelajaran etikanya tuh di baik rumah sakit, kemudian ada tes kerohaniannya itu, begitulah.
1: Baik, iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama. Selamat malam, ya. Pak.
1: Mendengar Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Johannes Leimena periode 2020-2024 dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 2024-2026 Dr. Yan Aslianur yang melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan komentar Nir Empati dari Nakes yang terhadap pasien BPJS.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Data terbaru dari Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan di mana angka kejahatan love scamming di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya ternyata terus bertambah secara masif. Love scamming atau sering disebut sebagai romance scams adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korbannya demi menguras uang atau aset milik korban. Nah, ini kenapa kasusnya terus bertambah? Dan sudah banyak yang melaporkan kembali, bahkan ada yang sampai kena dua kali ya yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kami sudah bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu. Bu Devi, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Devi. Bu Devi, kalau melihat kasus love scamming seperti ini yang terus meningkat, bagaimana?
2: Iya, jadi Komnas Perempuan turut prihatin ya atas kasus love scamming yang memang sudah memakan banyak korban dan khususnya juga perempuan.
1: Yeah.
2: Kalau kita lihat di data catahu Komnas Perempuan di tahun 2025 itu terdapat data kekerasan berbasis gender online itu sebanyak 2.775 yang dilaporkan di Komnas Perempuan dan di Forum Pengada Layanan di seluruh Indonesia. Lah, data yang 2.700 sekian itu salah satunya adalah memang korban dari bentuknya yang merupakan love scamming atau penipuan yang berkedok asmara atau romantisme itu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Sehingga kemudian kalau kita lihat dari data ini memang perlu warning bagi semua pihak bahwasanya persoalan ini memang perlu untuk kita seriusi sehingga kemudian para pihak terkait perlu melakukan upaya-upaya pencegahan atau melakukan sosialisasi terkait bahaya dari love scamming ini sendiri, Mas.
1: Ya. Nah, kalau dari laporan yang Ibu terima ya dari kaum perempuan kita begitu yang menjadi korban love scamming, kenapa mereka bisa menjadi korban, Bu? Awalnya seperti apa itu, Bu?
2: Ya, biasanya kan pelaku ini kan menggunakan identitas palsu ya Mas ya. Dan identitas palsu kemudian menyasar memang korbannya perempuan yang itu kemudian mereka akan mencoba menjalin relasi romantis itu dengan cara yang singkat. Kalau kemudian itu sudah mereka dapat, mereka akan love bombing itu loh Mas. Jadi akan menghujani korban itu dengan kata-kata manis, perlakuan yang baik, yang intinya itu untuk merebut kepercayaan dan emosional dari korban agar korban ini memiliki keterkaitan perasaan dengan si pelaku. Jadi kalau sudah itu kemudian kena, ada rasa percaya, ada rasa sayang kepada pelaku, nanti tahapan selanjutnya biasanya pelaku itu akan memanfaatkan itu, tiba-tiba dia akan menyampaikan kalau dia mengalami masalah. Biasanya dimulai dengan meminjam uang dalam jumlah yang kecil dulu. Kalau itu kecil itu berhasil, nanti akan kemudian berlanjut dalam jumlah yang besar. Dan proses peminjaman uang ini biasanya dengan berbagai modus, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba punya masalah dengan keluarga atau apapun. Yang intinya memang tujuan utamanya ya di sini untuk menyasar terkait ekonomi atau uang dari si korban.
1: Yeah.
2: Dan ini memang memanfaatkan yang tadi itu Mas, relasi yang berbasis romantisme sehingga memainkan perasaan dari si korban.
1: Yeah. Jadi pelakunya juga sebenarnya sudah tahu profil dari para perempuan kita yang jadi korban. Kalau mereka mungkin punya kemampuan finansial misalkan begitu ya Bu Devi?
2: Bisa jadi mungkin seperti itu ya Mas, karena memang kita kan nggak ada data secara rinci.
1: Apalagi bisa dicari.

0: ada relasi kuasa ya Mas, antara si pelaku dan si korban. Bahkan ada mungkin ketika beberapa kasus itu pelaku memanfaatkan, misalnya dia meminta video
1: Oh ya,
0: korban
1: video
0: atau
1: ya.
0: apapun ya, sextortion atau apapun, yang itu kemudian
1: Akhirnya
0: dia
1: direkam
0: manfaatkan
1: begitu
0: untuk
1: ya, Bu ya.
0: mengancam. Ya, mengancam korban untuk menuruti kehendak dari si pelaku itu sendiri.
1: Ya. Nah, ini kan kalau begitu love bombing ini kan sangat berbahaya ya, Bu, bagi terutama bagi perempuan-perempuan kita lah yang sedang mengalami mungkin masalah psikologis, kesepian atau lain sebagainya. Jadi bentengnya apa kalau begitu ini, Bu Devi?
0: Ya, jadi yang harus kita hati-hati jika ada kemudian orang yang kita baru kenal, kemudian tiba-tiba dia dengan sangat cepat dan persuasif itu mendekati kita dan dengan waktu singkat dan menyampaikan hal-hal yang kemudian bersifat romantisme, maka kemudian kita harus berhati-hati sebenarnya apa tujuan dari orang ini. Karena tujuannya dari mereka tentu mereka akan mendapatkan hati dari korban, kemudian mendapatkan data pribadi dari korban, kemudian adanya ketergantungan secara relasi tadi, sehingga apa yang diinginkan itu bisa dikontrol oleh si pelaku. Sehingga kalau ada gejala seperti itu, kenalan dari media media-media chatting yang ini loh Mas,
1: Ya.
0: yang biasanya digunakan oleh teman-teman berkenalan yang
1: Ya.
0: di forum-forum chatting-chatting yang umum yang asmara itu, kalau sudah di situ biasanya mereka akan minta bertemu di chattingan secara privasi, secara pribadi. Dan itu modusnya akan dimulai terus dan dalam waktu singkat itu biasanya.
1: Ya. Nah, sejauh mana kemudian Komnas Perempuan juga mendorong aparat penegak hukum ataupun juga kementerian terkait ya, Bu, ya, untuk melakukan penindakan dan pencegahan?
0: Ya, kalau pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan upaya sosialisasi yang ini ya lebih masif kepada masyarakat bahwasannya hal yang bersifat pribadi itu bisa jadi kemudian mengarah ke hal yang bersifat pidana, karena love scamming itu kan tindakan pidana, sehingga kemudian perlu peran dari masyarakat juga untuk proaktif jika ada di sekelilingnya keluarganya yang kemudian ada indikasi tiba-tiba dekat sama seseorang, tiba-tiba ternyata kemudian dia dimanfaatkan secara ekonomi, maka perlu untuk diingatkan. Kemudian untuk pemerintah perlu ini juga ya, pendekatan komprehensif yang tentunya bersifat integrasi dalam proses penyidikan, penyelidikan maupun analisa forensik secara digital. Dan untuk forum pengada layanan tentunya perlindungan terhadap korban ya, karena
1: Ya.
0: walaupun mungkin kalau kita ngomong kekerasan secara fisik mungkin akan kelihatan secara fisik dampaknya bagi korban, tapi ini kan memang yang diserang adalah psikologis. Jadi memang perlu perlindungan terhadap korban juga, yang itu kemudian korban bisa memanfaatkan forum pengada layanan yang ada di DP3A maupun teman-teman yang NGO yang memang menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
1: Ya, tapi kalau dari data Komnas Perempuan ya, Bu ya, apakah ada peningkatan perempuan-perempuan kita yang menjadi korban love scamming? Kemungkinan kan masih banyaklah di sana yang menjadi korban tapi enggan untuk melapor atau
0: Tidak
1: takut melapor.
0: boleh.
1: Nah, itu bagaimana itu, Bu Devi?
0: Ya. Jadi data KBGO tadi, kekerasan berbasis gender online atau kalau istilahnya di Undang-Undang TPKS itu kan kekerasan seksual berbasis elektronik, itu angkanya tiap tahun mengalami kenaikan, Mas.
1: Ya.
0: Bahkan cenderung kenaikannya itu angkanya cukup besar, sehingga ini yang memang perlu diperhatikan bahwasannya dampak digital ini ternyata sangat masif juga yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan. Kemudian memang sering juga ya ketika kemudian korban speak up atau kemudian menyampaikan bahwasanya dia menjadi korban, ada kadang stigma yang dilakukan oleh masyarakat
1: Ya.
0: yaitu dengan melakukan stigma tadi, penilaian secara negatif, intinya menyalahkan korban. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahkan korban, karena di sini walaupun tidak terlihat secara fisik dampak dari kekerasan tadi, maka kemudian itu berdampak secara psikologis itu justru lebih anu apa istilahnya itu pemulihannya itu perlu proses yang lama Mas.
1: Ya.
0: Sehingga ini yang kemudian harus kita dukung bersama, jika ada kemudian korban yang speak up maka kita harus memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas perlindungan ataupun pemulihan yang bisa diakses oleh korban. Jangan memberikan penilaian-penilaian atau stigma-stigma secara negatif pada korban.
1: Ya,
0: Karena
1: udah.
0: yang salah bukan korbannya, yang salah ya pelakunya karena melakukan tindak pidana penipuan berkedok asmara.

0: tadi, Mas.
1: Ya, Bu Devi mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan kepada kaum perempuan kita agar tidak mudah menjadi korban love scamming. Silakan, Bu Devi.
0: Ya, jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital yang pertama, dan kemudian berhati-hati ketika kemudian berkenalan dengan orang asing yang tiba-tiba mungkin secara masif akan mendekati korban, dan kemudian menggunakan upaya-upaya apapun untuk membentuk relasi-relasi asmara. Karena itu awalan sebelum nanti kemudian korban akan diisolasi, diharapkan ada ketergantungan secara hubungan dengan si pelaku, sehingga kemudian akan dimanfaatkan untuk menuruti semua yang diinginkan oleh pelaku. Tujuannya yang memang hanya untuk memberikan kerugian dan juga memanfaatkan psikologis dari si korban. Kalau seperti itu memang terjadi pada Anda, maka segera untuk menghubungi pihak-pihak yang berwajib.
1: Baik, kalau begitu Bu Devi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Devi.
0: Baik, selamat pagi Mas.
1: Demikian tadi ya narasumber kita, Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana akibat cuaca ekstrem yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut ditambah dengan sejumlah harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
2: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
1: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir kepulauannya sini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional. Ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai, dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang penting bisalah untuk menghidupi keluarga.
2: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa, mengimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
3: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
2: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnir Zaluhu, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
4: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
2: Perakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
2: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
3: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
2: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istikhosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
1: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan, termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk, tangki, penyediaan air bersih, dan seterusnya.
2: Nah, langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba dipelanin, Ma.
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Probolinggo, Umar Syarif. Pak Umar, selamat pagi, Pak.
5: Iya, selamat pagi.
4: Pagi, Pak Umar. Jadi kondisi sampai dengan pagi ini, bagaimana di sana dan upaya penanganannya seperti apa ini, Pak, sekarang ini?
5: Sampai pagi ini, karena tadi malam, jam 7, jam 8 tadi malam sudah padam.
4: Iya.
5: Namun tadi pagi sekitar pukul 00.12 menit itu nampak ada titik api baru lagi. Nah, sehingga saat ini tadi pagi masih juga terlihat api di daerah Jantur.
4: Ya,
5: di daerah
4: yeah.
5: Jantur. Nah, upaya kita malam ini tentunya melakukan upaya pemadaman bersama dengan tim gabungan. Baik itu dengan BPBD Provinsi, dengan TNBTS, dengan Kodim 0820, dengan Polri juga dalam hal ini, dari Polres, Samulta Polres, dan juga dari Brimob ya. Juga ada, dan teman-teman relawan ya.
4: Iya.
5: Yeah. Dan teman-teman BPBD, baik yang Pasuruan dan Malang, dan Lumajang ya.
4: Iya. Yeah.
5: Bersama-sama. Jadi pagi ini sudah mulai untuk pemadaman lagi, Gebyob, dan juga didukung oleh drone ya, water drone, drone air ya, drone pertanian itu dengan kapasitas 150 liter mulai kemarin gitu.
4: Jadi ada water bombing juga begitu ya, Pak Umar?
5: Nah, informasinya dari Bapak Kaban kemarin akan mendatangkan dua heli untuk water bombing, dan diperkirakan nanti siang baru sampai di Probolinggo. Mudah-mudahan lebih pagi ya,
4: yeah.
5: Sehingga bisa segera melakukan pemadaman via udara.
4: Oh, jadi baru hari ini kemungkinan waterbombingnya begitu, Pak Umar ya, dilakukan ya?
5: Iya, yeah. Iya, yeah, siap.
4: Pak, itu ada perluasan areal terbakar atau bagaimana Pak sekarang ini, Pak?
5: Iya, yeah, tentunya sampai tadi malam informasi dari kemudian Bapak Kababes TNBTS itu sekitar kurang lebihnya 80 hektar. Dan mungkin saja dengan masih adanya titik api, ada kemungkinan untuk akan lebih luas lagi ya.
4: Iya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang ada strategi seperti sekat bakar begitu untuk melokalisir rambatan. Itu bagaimana perkembangannya, Pak, strategi seperti itu?
5: Iya, jadi kemarin itu salah satunya dengan sekat bakar untuk yang memang masih bisa dilakukan. Tapi kalau yang terlalu tebal, kita lakukan sekat bakarnya itu dengan bakar balik, ya. Nah, membakar dari bawah, namun tetap dijaga oleh petugas semuanya sehingga tidak merembet lebih ke bawah, tapi nanti diharapkan dari bawah itu akhirnya apinya naik ke atas dan bertemu di tengah tebing ya.
4: Iya. Jadi ini soal tebing yang terjal dan lereng kaldera itu yang masih agak sulit begitu Pak untuk dipadamkan apinya.
5: Ya betul, jadi karena di tebing yang kaldera dan sangat curam ya, sehingga sulit untuk pemadaman. Nah, kalau yang di bawah masih ada ini ya, masih ada pemadam ya,
4: menggunakan
5: yeah. tangki ya, dan gebyok dan seperti itu. Kemudian nanti, kemudian yang di tengah ini kemarin sudah dicoba, sudah digunakan drone ya, water drone oleh BPBD Provinsi ya. Dapat 2 atau 3 kemarin karena untuk lanjut terhalang oleh kabut yang sangat tebal.
4: Termasuk juga embusan angin cukup kencang itu yang membuat makin banyak titik api begitu, Pak Umar?
5: Iya, betul. Jadi embusan angin yang sangat kencang itu tentunya membawa apinya itu lebih cepat untuk membakar ya. Yang sekitarnya itu.
4: Iya. Pak, untuk sumber air bagaimana Pak di sana, Pak? Sumber air untuk memadamkan kebakaran di sana?
5: Untuk sumber air dari teman-teman TNBTS yang menyediakan dengan damkarnya itu ya, mungkin ngambil dari atas ya, dari titik-titik.
4: Iya, tapi tidak bisa menjangkau semua area begitu ya, Pak Umar ya?
5: Ya tentunya tidak bisa menjangkau karena memang tingkat kesulitan medan juga ya untuk kendaraan dengan muatan air seperti itu.
4: Jadi otomatis harapannya ini dari waterbombing hari ini begitu Pak, untuk bisa lebih cepat memadamkan api di sana.
5: Iya Pak, dengan waterbombing dan kemudian tentunya kami harapkan juga dengan adanya drone water drone ini pun juga ikut membantu lah secara signifikan juga.
4: Ya, jadi ini memang banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran. Selain kemarau, angin kencang juga makin menyebarkan titik api begitu ya Pak Umar, kalau begitu di sana ya, kondisinya.
5: Betul.
4: Baik, kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Umar. Terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya Pak. Selamat pagi Pak Umar.
5: Selamat pagi.
3: Catatan peristiwa
6: 7 Agustus di tahun 1669 atau tepat 357 tahun lalu, ditetapkan sebagai kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, daerah Padang hanyalah perkampungan nelayan di Muara Batang, Arau. Setelah Belanda masuk di bawah bendera VOC, kawasan ini pun menjadi bandar pelabuhan yang ramai. Kedatangan VOC membuat pelabuhan Kota Padang terus dibangun dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Belanda membawa hasil jajahan. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Namun masyarakat setempat merasa jengah karena VOC memonopoli perdagangan di tanah kelahiran mereka. Maka pada 7 Agustus terjadilah puncak bentrokan antara warga lokal Minangkabau, terutama warga Pauh dan Koto Tangah melawan VOC.
7: Pendengar, sejumlah daerah di Indonesia memprioritaskan penanganan dampak kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya di wilayah Kalimantan Barat. BPBD Kalbar memprioritaskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan juga Mempawah karena menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar agar tidak berdampak luas. Ketiga daerah tersebut menjadi fokus operasi darat dan udara karena asapnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan apa saja mungkin kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam proses pemadaman? Kita akan coba perbincangkan sore ini bersama dengan narasumber terkait untuk mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar dampak karhutla ini tidak semakin meluas. Karena memang karhutla di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang dan juga Kuburaya, ini masih menghadapi kendala serius. Dikabarkan bahwa BPBD Kalimantan Barat, lokasi tersebut menyampaikan lokasinya sulit dijangkau. Kemudian minimnya sarana pemadaman serta terbatasnya sumber air menjadi penyebab utama api belum dapat dikendalikan secara maksimal. Dan situasi ini semakin memprihatinkan setelah kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Ketapang kabarnya menelan korban jiwa, di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap saat melintasi kawasan yang terbakar. Dan kami akan mengupdate ya tentang bagaimana penanganan dampak kekeringan dan juga karhutla di Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro 3.
7: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak, salam sehat, salam tangguh.
8: Siap, terima kasih.
7: Ya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kalimantan Barat terkait dengan karhutla dan juga kekeringan di sana seperti apa?
8: Berdasarkan hasil perakiraan yang disampaikan oleh BMKG tadi pagi, bahwa sebaran titik panas di Kalimantan Barat pada hari ini mencapai 1.911 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan rendah 68 titik, kemudian menengah 1.816 titik, dan kategori tinggi 27 titik. Titik panas terbanyak untuk saat ini masih berada di Kabupaten Ketapang dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau. Selanjutnya di beberapa kabupaten kota jumlah titik sebaran panasnya bervariasi. Nah, kemudian pada hari ini kita sudah mengerahkan Satgas Darat dan Satgas Udara untuk melakukan operasi pemadaman. Untuk Satgas Darat, kita melakukan operasi di seluruh kabupaten dan kota, tetapi memang pada saat ini di Kalimantan Barat yang sedang terjadi karhutla yang cukup masif ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya.
7: Oke, untuk Ketapang dan Kuburaya cakupan luasannya seperti apa, Pak?
8: Untuk area yang terbakar, sampai hari ini kita memang belum melakukan perhitungan luas karena itu memang domainnya Kementerian Lingkungan Hidup.
7: Tapi ada ribuan titik api ya? Atau hotspot?
8: Kalau untuk hotspot seperti saya katakan tadi, untuk Ketapang itu hari ini teridentifikasi ada 19 titik panas yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan masuk dalam kategori menengah 532 dan 24 titik masuk dalam kategori rendah. Jadi di Ketapang itu ada 575 titik sebaran titik panas ya, tetapi ini tidak bisa kita maknai semuanya api.
7: Oke. Sudah sejak kapan, Pak, adanya titik panas ini terlihat di wilayah Kalimantan Barat?
8: Ini sejak bulan Februari sebenarnya sudah ada titik-titik panas di Kalimantan Barat, tetapi tidak semuanya api. Nah, memang beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran hutan dan lahan secara masif terjadi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah. Ketiga kabupaten ini area yang terbakar itu rata-rata lahan gambut.
7: Oh, lahan gambut. Apakah dekat dengan pemukiman warga, Pak?
8: Bervariasi. Ada di Kabupaten Ketapang yang dekat dengan pemukiman warga, tetapi pada umumnya area-area yang terbakar ini jauh dengan pemukiman warga.
7: Sudah dilakukan belum operasi modifikasi cuaca ya untuk membantu pemadaman di sana agar tidak semakin meluas dan juga tidak bertambah hotspotnya, Pak?
8: Untuk periode ini berdasarkan perakiran BMKG memang untuk melakukan OMC itu kan pertimbangannya adalah adanya pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan yang bisa disemai. Nah, berdasarkan perakiran pendapat teknis dari BMKG bahwa kondisi itu akan terjadi di atas tanggal 17. Jadi kalaupun kita lakukan modifikasi pada saat ini sedangkan tidak ada pertumbuhan awan yang bisa menjadi hujan, ini percuma. Jadi tetapi prinsipnya OMC sudah dipersiapkan di Kalimantan Barat. Tetapi pada bulan April sebelumnya kita sudah melakukan OMC.
7: Baik. Nah, bagaimana kemudian ada tidak kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan untuk bagaimana memadamkan titik-titik api di sana, Pak?
8: Ada kendala alam ya. Pertama, pada saat operasi terjadi angin kencang yang cukup mengganggu ya, karena angin kencang ini pertama dia berpotensi menimbulkan api itu menyala ya. Kemudian asap menyerang petugas kita. Kemudian tantangan yang berikut adalah pada umumnya di area-area yang terbakar itu sumber airnya terbatas dan bahkan tidak ada. Itu tantangan secara alami ya. Yang terjadi.
7: Kalau kondisi udara di sana seperti apa, Pak? Ini kan mengingat banyak sekali hotspot, kemudian tentu akan berdampak terhadap gangguan penglihatan, kemudian asap. Seperti apa di sana kondisinya sekarang ini, Pak?
8: Sampai hari ini memang kondisi cuaca di Kalimantan Barat secara umum masih masuk dalam kategori baik, tetapi di beberapa kabupaten misalnya pada malam hari seperti sekarang ini di Kuburaya, kemudian di Kota Pontianak, walaupun Kota Pontianak ini tidak terjadi karhutla, tapi kiriman asap dari beberapa kabupaten ini sudah mulai mengganggu jarak pandang.
7: Ya, cukup mengganggu jarak pandang. Kira-kira radius berapa jaraknya, Pak?
8: Sampai hari ini berdasarkan informasi yang kami terima tadi pagi ya di BMKG di Puskesmas itu, jarak pandang kita sebenarnya sudah 1 sampai 5 km itu ya masih dalam kategori aman lah begitu ya.
7: Oke, tapi di beberapa pemberitaan Pak, kami membaca bahwa adanya karhutla ini menelan korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Ada seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap ketika melintasi kawasan yang terbakar. Ini apakah betul, Pak?
8: Ya, betul. Kemarin peristiwanya ya, sebenarnya peristiwa itu hari Selasa kalau tidak salah. Ya, ada warga yang pulang bekerja, kemudian melewati, karena jalan yang dilewati itu jalan poros ya, jalan poros yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, dan terjadi kebakaran hutan dan lahan di kiri kanan jalan. Yang bersangkutan ini tidak memperhitungkan mungkin panjangnya asap yang ada di sepanjang jalan itu, sehingga yang bersangkutan lewat. Nah, kita tidak tahu apakah ada riwayat kesehatan tertentu bagi masyarakat ini, sehingga yang bersangkutan menghirup asap, kemudian jatuh pingsan dan meninggal.
7: Oke, berarti ini ada di kawasan di sekitar lahan gambut ya, Pak?
8: Betul. Jadi yang bersangkutan ini kan pulang kerja. Jadi area yang terbakar ini kan memang area-area gambut gitu. Ya, karena memang karakteristik gambut ini kan tidak mudah padam. Dia padam di permukaan, tapi sesungguhnya di bawah permukaan itu masih menyala dan menimbulkan asap.
7: Asapnya cukup mengepul sehingga akhirnya menyebabkan mungkin ya terindikasi gangguan pernafasan seperti itu, Pak?
8: Betul.
7: Oke. Bagaimana kemudian mitigasi dari BPBD sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan ini tidak semakin parah, Pak?
8: Yang pertama, kita mengingatkan warga ketika terjadi karhutla di sekitarnya atau di suatu area tertentu yang kemudian kita akan melewatinya. Memang kita sudah ada semacam rambu-rambu yang kita pasang di tempat-tempat tertentu bahwa daerah ini tidak bisa dilewati. Ya kan, itu yang pertama untuk mencegah terjadinya korban seperti yang terjadi. Yang kedua, tentu sekarang kita melakukan operasi pemblokiran, operasi pembasahan lahan-lahan yang belum terbakar yang sudah kering, sekarang dilakukan operasi pembasahan. Kemudian yang sudah terbakar kita lakukan operasi pemadaman.
7: Okay,
8: jadi memang saat ini kita sedang melakukan upaya penanggulangan. Jadi tidak bicara lagi mitigasi karena sudah terjadi.
7: Betul, betul. Nah, kalau sarana prasarana di sana seperti apa? Apakah mengalami kendala juga, Pak, untuk proses pemadaman?
8: Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara subpras penanggulangan bencana ini, mestinya dia harus selalu terupdate.
7: Betul.
8: Kalau kita bicara kekurangan, ya pastilah ada kekurangan ya dari sumber dayanya seperti peralatan-peralatan, seperti mobil dan lain sebagainya. Tetapi kami di Kalimantan Barat ini tidak berhenti pada soal kekurangan itu. Kita tetap melakukan operasi pemadaman, operasi penanggulangan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Asal tetap ada semangat.
7: Oke, termasuk sumber air di sana. Apakah ini cukup juga, Pak, untuk memadamkan titik-titik panas di sana?
8: Nah, solusinya adalah ketika area itu terbakar, sumber air tidak ada, maka terpaksa kita gunakan operasi udara atau waterbombing. Jadi kita melakukan pemadaman melalui udara kalau tidak ada sumber air.
7: Artinya menggunakan helikopter ya untuk pemadaman dari atas?
8: Ya, karena memang di Kalimantan Barat sudah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui BMKG. Ya, sudah ditempatkan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sejak ditetapkannya status siaga, itu ada sejumlah helikopter waterbombing dan patroli, bahkan juga sudah disiagakan satu helikopter untuk melakukan ONC. Jadi ketika ada pertumbuhan awan yang berpotensi bisa disemai untuk menimbulkan hujan, siap kita lakukan. Armadanya sudah siap.
7: Oke, Pak, ini mungkin belum terlewat ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan periode karhutla tahun lalu, apakah areanya semakin luas atau seperti apa?
8: Kalau kita membandingkan bicara luas ya, Kalimantan Barat ini kan luas lahan yang terbakar periode 1 Januari sampai 30 Juni 2026 itu terluas di Indonesia, mencapai 28.000 lebih. Artinya kalau ini dibandingkan pada tahun 2024, 2025, sangat terjadi peningkatan yang berlipat-lipat. Kalau 2025 itu karhutlah di Kalimantan Barat luasnya hanya 26.000. Sekarang masuk di semester 1 tahun 2026 kita sudah mencapai angka 28.000.
7: Oke. Bagaimana kemudian kolaborasi ya agar luasan area ini tidak semakin masif dan juga masyarakat tidak merasakan dampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan di sana, Pak?
8: Kolaborasi dan sinergisitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi termasuk media massa menjadi syarat mutlak di Kalimantan Barat ini untuk melakukan upaya pencegahan sampai upaya penanggulangan. Makanya kita sudah selain menetapkan status upaya antisipasi karhutlah di Kalbar itu, selain sudah menetapkan status siaga darurat, kita juga sudah melakukan APK siap-siagaan karhutlah dengan melibatkan seluruh pentahelik, termasuk di situ kita lihat adalah kesiapan personil dan peralatan. Lalu melakukan patroli darat terpadu, kemudian melakukan operasi-operasi udara, dan memang kita berharap ada operasi modifikasi cuaca dengan dukungan alam nanti bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir itu kita mengaktifkan posko penanganan darurat, di mana di posko ini kita monitor 24 jam kondisi karhutlah di Kalimantan Barat.
7: Baik, kalau gitu kita nantikan ya Pak Daniel bagaimana penanganan dari adanya dampak karhutlah di sana. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga dampaknya tidak terlalu signifikan di tahun ini ya. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya.
8: Salam tangguh.
7: Ya, Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro3.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Ada salah satu budaya atau tradisi yaitu Jampana. Ini tradisi warisan Sunda yang memeriahkan Hari Kemerdekaan. Anda juga mungkin sudah mengetahui ya tradisi-tradisi seperti ini. Atau bahkan ada tradisi yang belum dikenal yang sering dilakukan di tempat tinggal Anda atau di daerah Anda atau di wilayah Anda. Boleh juga Anda nanti mengirimkan informasinya kepada RRI Pro 3 untuk jadi pembahasan menarik yang juga kemudian bisa dikenal oleh masyarakat di wilayah lainnya. Jampana dalam bahasa Sunda artinya tandu. Ini budaya Jawa Barat diasosiasikan dengan tradisi pawai atau arak-arakan. Nah, biasanya memang khas sekali dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan di ulang tahun ke-81 ini. Seperti apa sih tradisi manggul Jampana yang selalu dilaksanakan dan di mana saja? Kami akan berbincangkan bersama Kepala Dinas Kebudayaan. Dan kali ini sudah hadir di ujung telepon ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Zaini Ansarullah, S.Pd.
11: Ya, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Asep.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
11: Salam sejahtera untuk kita semua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama orang Sunda harus bilang kumaha gitu ya.
11: Sampurasun.
7: Sehat Pak Sep?
11: Alhamdulillah,
7: Ini jampananya udah mulai atau baru akan dilaksanakan mendekati 17-an?
11: Jampananya baru mulai akan dilaksanakan di mendekati 17-an. Jadi kita di daerah-daerah khususnya Tasikmalaya, di Tetar Sunda juga sedang menyiapkan berbagai aksesoris untuk jampana.
7: Aksesoris untuk jampana?
11: jam panah.
10: Iya, gitu. Apa yang membedakan aksesoris biasanya dengan aksesoris kalau misalnya lagi ada jam panah? Seperti bendera, umbul-umbul, merah putih ini juga masih digunakan atau ada ornamen-ornamen khas kedaerahan yang digunakan?
11: Untuk umbul-umbul, kemudian untuk bendera juga tentu itu digunakan setiap kita melaksanakan perayaan HUT kemerdekaan. Untuk aksesoris lainnya dalam jam panah ini kita menggunakan ornamen-ornamen seperti hasil bumi, ciri khas makanan di daerah gitu.
10: Oh,
11: seperti itu, Bu.
10: Oke. Boleh mungkin cerita jam panah ini kegiatannya seperti apa sih, Pak Asep?
11: Baik, Ibu. Mm-hmm. Untuk dan pemirsa yang sedang menikmati mendengar di RRI, mm-hmm. di Jawa Barat ini khususnya di wilayah Tatar Sunda, salah satu tradisi yang masih lestari dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yaitu berupa jam panah. Jam panah merupakan usungan atau tandu yang dihiasi dengan hasil bumi, makanan tradisional serta berbagai simbol budaya yang ada di daerah Sunda atau di daerah Jawa Barat. Tradisi ini bukan sekedar pawai atau pertunjukan seni, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam.
10: Oke, jadi memang hanya dilakukan setahun sekali ya, Pak Asep ya?
11: Dilakukan setahun sekali atau dalam menjelang hari jadi. Kebetulan kami ini di Kabupaten Tasikmalaya, ketika menjelang hari jadi kabupaten, atau menjelang kalanya kabupaten, suka gelar arak-arakan jam panah sebanyak 351 desa, Bu.
10: Oh, oke. Okay. Nah, sekarang sama, pesertanya juga 351 desa atau lebih luas?
11: Kalau sekarang lebih luas, karena untuk merayakan hari kemerdekaan itu biasanya dari mulai tingkat RT, desa, sampai kecamatan itu serempak di tanggal 17 Agustus mengadakan pawai di berbagai tingkatan gitu, Bu.
10: Oke, nah kalau tidak salah ya, saya pernah sekali menonton, biasanya kalau ada pawai-pawai seperti ini, kebanyakan pada memakai baju daerah, terus ada juga pengantin yang diarak-arak begitu ya, atau katanya juga ada yang apa, kayak abis sunatan diarak-arak, nah ini gimana sih Pak Asep, mungkin boleh ceritain dong apa saja sih yang ada di jam panah nanti?
11: Ya. Yeah. Untuk kegiatan pawainya itu biasanya berbagai macam ciri khas di daerah masing-masing, itu baik menggunakan pakaian adat, kemudian adat Sunda, bahkan adat-adat yang lain pun digunakan. Okay. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya pakaian-pakaian yang suka para pejuang terdahulu ketika meraih kemerdekaan gitu. Jadi sambil pawai itu sambil menandu jam panah, sambil diiringi dengan musik tradisional, itu sambil menampilkan kreasi seninya seperti itu. Jadi tidak hanya menontonkan jam panah saja ketika pawai dilaksanakan di hari kemerdekaan ataupun di hari jadi di tiap daerah, tapi dilaksanakan dengan penuh sukacita, bergembira dari mulai anak muda, kemudian dewasa, anak kecil lah, orang tua, dewasa, dan sampai yang sepuh-sepuh juga ikut dalam meramaikan suasana hari kemerdekaan mengusung tandu jam panah seperti itu, Bu.
10: Oke. Kalau memang pesertanya lebih luas, nah siapa saja nih yang kemudian boleh dilibatkan, kemudian pendaftarannya untuk bisa menjadi peserta arak-arakan ini prosesnya seperti apa?
11: Biasanya prosesnya seperti kita mengadakan misalnya rembuk dulu di tingkatan kabupaten atau di tingkatan kecamatan, kemudian dari desa, nanti yang daftarnya ke RT-an, contoh lomba-lomba misalnya menghias jam panah, mengarak jam panah, sehingga nanti di akhir mempunyai makna tersendiri untuk jam panah tersebut. Itu filosofinya adalah filosofi kebersamaan, gotong royong, kemudian saling menghargai dan yang lainnya, sehingga makna kemerdekaan ini tersimpul dari sebuah tandukan jam panah itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa kemerdekaan yang diraih ini bukan hanya sekedar kemerdekaan yang mudah, tetapi kan dengan hasil perjuangan para pahlawan yang terdahulu seperti itu, Bu.
10: Oke, tadi saya tertarik nih sama yang dibilang ada hasil bumi yang dibawa gitu ya. Berarti hasil bumi ini apa? Yang sudah yang masih mentah seperti umbi-umbian begitu, atau sudah jadi apa? Kerupuk opak yang bisa langsung dikonsumsi?
11: Itu, ya, terima kasih. Hasil buminya itu bisa dicampurkan ada yang masih mentah, mm-hmm. kemudian ada yang sudah olahan. Seperti kalau di Tasikmalaya ini ada yang disebut oleh Ibu Penyiar itu mm-hmm. opak, ranginang, mm-hmm. kemudian lagi Risti, misalnya Pak, ada gulampo. Mm. Gulampo itu kan gulampo yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya.
10: Tasikmalaya. Apa itu Pak gulampo?
11: Gulampo itu adalah olahan dari kelapa. Kelapa okay. yang diparut kemudian dikasih gula, Bu.
10: Oh,
11: itu iya. bentuknya itu gulampo itu gulampo itu merupakan ciri khas Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Tasik ya, yang sudah mempunyai sertifikat WBTB, warisan budaya tak benda, seperti itu, Bu.
10: Mm-hmm, oke, baik. Nah, makanan-makanan ini kemudian apa, dijual, dijajakan atau dibagikan kepada penonton, masyarakat sekitar?
11: Makanan ini tidak dijual, tapi makanan ini adalah sebagai alat sosial, di mana nanti setelah kegiatan arak-arakan berakhir, misalnya kalau di tingkat kabupaten berakhir di pendopo, kalau di tingkat kecamatan berakhir di depan kepala kecamatan alun-alun, kalau di desa berakhir di tempat di depan balai kepala desa. Masyarakat yang menonton dipersilakan untuk mencicipi hidangan atau makanan yang sudah dibawa di dalam jamparan tersebut. Adapun kalau rasa syukur, biasanya kalau zaman terdahulu masyarakat itu membawa jampana yang khusus untuk diberikan misalnya kepada setiap pemangku adat atau setiap apa pimpinan di daerahnya, seperti itu.
10: Oke. Okay. Saya melihat foto-foto jampana di Tasik nih ya. Ini kan bentuknya beda-beda, ada yang bentuknya rumah, kemudian singa, burung, ada yang naga-naga, ada bentuk binatang begitu ya. Nah, sebenarnya ada enggak sih Pak Asep panduan khusus kalau jampana ini bentuknya harus apa, atau sebenarnya dikembalikan ke masyarakat?
11: Sebetulnya jampana ini adalah mirip dengan bangunan rumah, Bu. Tetapi dalam hal kegiatan misalnya memperingati hari kemerdekaan, pawai tersebut dipersilakan untuk membuat arsitektur tersendiri, kemauan dari para peserta. Yang penting makna jampananya itu tidak hilang, seperti itu, Bu.
10: Oke, okay. Jadi terserah buat kreativitas apa saja ya?
11: Iya. Yeah.
10: Oke, okay. Kan ini ditandu ya, digotong oleh orang begitu. Nah, kalau dari rute arak-arakannya biasanya berapa kilometer?
11: Untuk rute arak-arakan ini tidak lebih dari 2 kilometer.
10: Oke, biasanya, karena capek juga ya Pak, ini yang nandu orang.
11: Dari mulai start sampai dengan finish, karena yang nandunya juga nanti kan saling bergantian. Kemudian jampana juga tidak berat lah, Bu, karena berisi hanya hasil bumi juga, hasil bumi yang tidak, misalnya tidak besar-besar, yang ringan dibawa untuk peserta, seperti itu.
10: Apa yang kemudian juga kalau ini adalah merupakan sarana sosial, komunikasi dan budaya dari masyarakat, apa sih sebenarnya pesan-pesan yang ingin diberikan juga ketika tradisi jampana dilaksanakan di Tasik terutama?
11: Ya, terima kasih. Momentum hari kemerdekaan bukannya tentang mengenang sejarah ya, Bu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian dan persatuan. Di hari kemerdekaan ini kita mengusung dengan semangat yang tercermin dalam filosofi masyarakat Sunda, sili asih, sili asuh dan saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling membimbing. Jadi kita usung daya juang gotong royong, kebersamaan dapat membangun khususnya di Tasikmalaya, kemudian di Jawa Barat, kemudian serta dengan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Bu.
10: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat, silakan, terkait dengan tradisi jampana.
11: Siap. Pesan yang saya sampaikan untuk usungan jampana ini, mari rakyat Indonesia semuanya, para pendengar setia RRI, kita manfaatkan di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini dengan kegiatan yang positif, menjaga keserian budaya seperti jampana, memperkuat semangat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kontribusi terbaik bagi lingkungan masing-masing. Mari kita jadikan perayaan kemerdekaan bukan hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persatuan, mencintai budaya daerah, dan

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari Sepompang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Zanu Indra mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nabila, membacakan surah Yasin ayat 12. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Sibolga.
1: RRI Sibolga, kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Tentu itu yang paling penting ya Pak Ustaz.
2: Iya
1: Pak Ustaz. Nah pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustaz?
2: Iya betul.
1: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh?
2: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut, terutama pada hari ini, kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin. Yaitu, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu li'uta mimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari Abang Da kami, Ibu, Kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, Kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul Macam-Macam Rizki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rizki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rizki tersebut?
1: Ya, betul.
2: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rizki itu hanya berupa materi.
1: Iya.
2: Hanya berupa
1: sebagian.
2: Ya, jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rizki yang dia dapat. Ya. Dari yang saya pelajari, rizki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
1: Oh begitu ya?
2: Iya terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rizki itu. Ada rizki sebelum menikah, ada rizki sudah menikah, ada rizki untuk anak, ada rizki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
1: Itu makanya dinamakan macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Ya?
2: Nah, ada rizki ketika dia bersyukur, ditambah oleh Allah dengan nikmat rizki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rizki sesuai jalannya, ditambah Allah.
1: Berarti rizki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
2: Iya, itu rizki juga. Sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rizki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
1: Jeda dulu.
2: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi host kita, Mungkin dari Rizky sakit tadi ada yang datang kan gitu mengunjungi.
1: Yang selama ini mungkin belum pernah datang. Lama ingin ketemu.
2: Iya betul lah seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya mungkin datang memberikan rizkinya. Ya,
1: berarti kan rizki waktu untuk bertemu.
2: Untuk gitu. Bertemu betul.
1: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
2: Iya silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama itu rizki yang telah dijamin.
1: Ada yang sudah dijamin.
2: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini ya yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rizkinya dijamin oleh Allah.
1: Begitu ya.
2: Nah, itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah.
1: Iya, iya.
2: Nah, bayi yang baru lahir pun ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama. Rizki yang memang sudah dijamin
1: itu
2: oleh Allah.
1: Itu setelah dilahirkan.
2: Sesudah dilahirkan.
1: Nah. Bagaimana kalau masih di dalam janin?
2: Masih dalam janin tuh masih ada rizki dia. Iya, melalui orang tuanya.
1: Karena dia masih kasih nyawa kan.
2: Masih gitu. Kasih nyawa.
1: Alhamdulillah.
2: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rizki karena usaha.
1: Lagi ini Pak Ustaz.
2: Rizki karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39. Tidak ada satu kali pun manusia ketika dia berusaha Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil. Pasti dikasih Allah dari makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja,
1: iya.
2: Memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rizkinya. Kalau dari finansial dari apa ada.
1: Walau hanya duduk.
2: Walau duduk saja. Ini kisahnya contoh dari kisah imam kita yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita dan gurunya Imam Malik. Oke, sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik ya mazhab besar kita di Indonesia dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi ya gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik.
1: Iya.
2: Guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini hanya dengan duduk saja.
1: Begitu ya.
2: Iya. Jadi keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Nah itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
1: anggur ini.
2: Anggur tadi untuk gurunya. Sesampai di rumah diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja. Jadi gurunya pun tersenyum. Apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
1: Padahal hanya duduk.
2: Padahal hanya duduk.
1: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
2: Imam Syafi'i, oh, ya.
1: Jadi yang menunggu dia.
2: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata iya, dua-duanya betul. Artinya rizki karena usaha dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi dia. Gini dia host kita, Abang Cowok
1: Ferdian.
2: Bang Ferdi, iya lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rezeki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
1: Yang mendatangi dia.
2: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul sekali.
2: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
1: bertawakal pun dapat.
2: Bertawakal, berusaha bekerja pun dapat. Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
1: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia, ya. Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk. Tanpa usaha,
2: tanpa usaha.
1: Tetap bertawakal
2: pada Allah,
1: pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
2: Dibawakan muridnya. Jadi, seperti itulah Bang Ferdi.
1: Berarti pendengar juga bisa memahami bahwa bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
2: Iya.
1: Itu juga ya kan?
2: Iya, betul. artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah. Kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat yang sekarang ini hanya main slot,
1: hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
2: Berharap yang dia inginkan datang.
1: Apakah itu datang?
2: Kan
1: belum tentu juga.
2: Belum tentu. Itu tadi.
1: Jadi, kuncinya, walaupun hanya di rumah berdiam diri, tertawakal itu
2: yakin,
1: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
2: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki karena bersyukur.
1: Itu lain, itu ada lagi.
2: Rezeki yang bersyukur tadi, ya ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu, sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
1: Definisinya seperti apa?
2: Definisinya itu? Artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
1: bersedekah,
2: berzakat.
1: Itulah
2: definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
1: Tindakan kita.
2: Kita
1: itu tadi bersedekah
2: ke anak
1: yatim kan gitu kan,
2: ke masjid.
1: Itulah tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah diberikan
2: Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan, mengucap alhamdulillah. Tapi bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu, dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia. Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah, kan gitu.
1: Namun ada yang ingin saya tanyakan ini, Pak Ustaz, terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
2: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Perdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
1: Oh, itu cerita kita tadi,
2: iya.
1: Yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
2: Iya, sepaket dengan iya. Rezekinya udah ada.
1: Dengan itu umur membuahkan sekian.
2: Iya.
1: Kau sehat nanti sampai sekian.
2: Iya.
1: Punya cucu, punya anak.
2: Betul.
1: Ini, itu ya, Pak ya.
2: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
1: Iya. Ditipkan ruh begitu ya.
2: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, wallahu alam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak. Udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
1: Walau kita nggak tahu stempelnya di mana.
2: Nggak tahu, ya. Itu seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
1: Ya.
2: Kerjamu ini, rezekimu segini.
1: Kontrak hidup itu, Pak.
2: Kontrak hidup, iya. Matimu di umur segini. Setuju?
1: Setuju. Ya.
2: Lahir.
1: Tapi itu kita lahir.
2: Lahir.
1: Nah, kita jalani hidup.
2: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang. Ini benar. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah itu Bang Perdi.
1: Bagaimana dengan nasib, Pak?
2: Sama.
1: Begitu juga.
2: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
1: Iya.
2: Bisa dirubah. Artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Okay. Karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Perdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini, banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Perdi, kalau kita umat muslim, dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan, segala sesuatu yang terjadi itu yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya dalam takwa itu. Yang terakhir itu huruf iya itu namanya yakinnya, itulah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah, tidak ada yang kebetulan, itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
1: Saya juga mengalami hal ini, nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu Pak Ustaz, 2 tahun yang lalu itu saya kedatangan teman Pak Ustaz, teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa, kawan kecil, kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya bilang.
2: Iya.
1: Oh, masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
2: Iya, betul.
1: Teman saya banyak.
2: Iya.
1: Dan enggak mungkin semua saya ingat.
2: Iya.
1: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
2: Iya.
1: Teman SD-mu, katanya. Mesti. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Saya suruh masuk. Cerita-cerita punya cerita, hampir setengah jam.

0: Alasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat, bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
1: teman, iya,
0: menemui kita.
1: Gitu. Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini, Allah memandang Bang Perdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi Bang Perdi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Perdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Perdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
0: Nah itu tadi
1: yang mau ingat kepada Allah.
0: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
1: Iya. Kadang gini Bang Perdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
0: Iya betul.
1: Sering, kadang jujur aja sering lupa sama Allah. Bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
0: Betul sekali.
1: Tetapi Allah bukan memandang itu, itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah, usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuma infak 5.000, belum jadi rezeki belum lebih dikasih Allah tadi ketika sudah berlebih naik karena impaknya sikit tas 10.000 ya kan gitu, jangan tetap seperti, juga 5.000
0: seperti tangga rumah ya.
1: Nah jadi kalau Bapak dibilang itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki kita, menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa, waktu masih honor kan gitu kan Bang. Cuma 5.000 Jumat impa. Udah apa naik sikit apa?
0: Sudah jadi ASN.
1: Naik kan sikit.
0: Janganlah 5.000.
1: Jangan 5.000 lagi.
0: 20.000
1: kan. Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Perdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
0: Itu tadi ya.
1: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih, ada kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
0: Nah itu tadi Pak
1: Ustaz. Itu porsi dia.
0: Kita dalam bersaudara itu enggak semua sama.
1: Enggak semua sama. Makanya, itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Enggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
0: Ya ada tanggung jawabnya.
1: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
0: Masih orang tuanya ya.
1: Makanya kembali ke anaknya.
0: Itu yang saya maksudkan
1: tadi. Iya, status dia apa?
0: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
1: Iya.
0: Berarti itu ya.
1: Itu. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang, kita masuk sedikit lah ini, agak keluar. Untuk sedikit ilmu, banyak orang belum paham Bang Perdi atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
0: Apa itu?
1: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
0: Memang seperti itu.
1: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
0: Betul.
1: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita, ya kan?
0: Kecuali kalau mereka jauh.
1: Kalau jauh pun harus jauh, diutamakan dulu.
0: Begitu ya?
1: Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak,

0: katakan pas-pasan.
1: Iya, iya.
0: Pas-pasan, okay. Ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah. Tidak diutamakan, yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
1: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
0: Jangan.
1: Nah, kalau jangan. Ada di sekeliling kita ya,
0: iya.
1: Keluarga kita sendiri.
0: Kalau ada kita sendiri, iya, betul, iya. Keluarga terdekat dulu.
1: Ini bisa kita pahami lah berarti.
0: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Ferdi, ada yang memperhatikan. Sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
1: Walau itu kandung, Ustaz.
0: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
1: Iya, walau harus kandung.
0: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Nah, makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita,
1: ya.
0: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%,
1: ya, ya.
0: Kita lupa sama saudara kandung kita, nah, itu salah. Itu utamakan itu dulu.
1: Oh, gitu.
0: Sama halnya, saya sering juga ngasih ceramah. Ya kan, ngasih ceramah, yang tersinggung lah ini Bang Ferdi, ya kan? Ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya.
1: Ya, memang harus begitu.
0: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
1: Itu, ya.
0: Itu saya sering bilang Bang Ferdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
1: Iya.
0: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar selanjutnya kita ikuti rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bertepatan dengan 24 Sapar 1448 Hijriah. Pendengar, Basnas Natuna terus gencarkan sosialisasi gerakan infak sebagai upaya tingkatkan kepedulian sosial di kalangan masyarakat. Pemkab Natuna ikuti rapat koordinasi perumusan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait penguatan koordinasi maritim nasional.

0: Berita yang pertama, Basnas Kabupaten Natuna terus menggencarkan sosialisasi gerakan Impak sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial di kalangan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial serta kunjungan langsung ke sejumlah sekolah di Natuna. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni mengatakan program tersebut juga bertujuan menanamkan kebiasaan berimpak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan karakter berbagi perlu dibangun sejak anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. Haji Marzuni menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengajak para pelajar memahami pentingnya menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu sesama. Nilai yang terkumpul bukan menjadi ukuran utama, tetapi semangat berbagi yang terus ditumbuhkan. Ia mengatakan dana impak yang dihimpun nantinya akan disalurkan kepada pelajar yang membutuhkan bantuan. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan seperti seragam sekolah dan perlengkapan belajar lainnya.
1: Dana impak itu nanti kita kembalikan lagi ke sekolah kalau sekolah membutuhkan. Siapa? Kami ada anak yang tidak mampu ini, ya, untuk membeli baju, beli sepatu, beli peralatan sekolah. Dengan impak itu kita kembalikan lagi, belikan, Bu. Nah, supaya ada badan resmi. Jadi mereka

0: kita ajarkan dari awal membantu sesama temannya.
1: Menurutnya, sosialisasi di sekolah menjadi langkah yang efektif karena melibatkan langsung para guru dan siswa. Dengan demikian, budaya berimpak dapat tumbuh secara berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Selain kunjungan ke sekolah, Basnas Natuna juga terus memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan infak secara rutin. Basnas Natuna berharap gerakan tersebut dapat memperkuat semangat melalui gotong royong dan kepedulian sosial di daerah. Melalui dukungan masyarakat, semakin banyak pelajar kurang mampu yang dapat memperoleh bantuan untuk menunjang pendidikan mereka. Bupati Natuna resmikan MPLS Sekolah Rakyat sebanyak 90 siswa tergabung di tahun ajaran 2006-2007. Laporan di Supianti.
2: Bupati Natuna Chen Suilan secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna tahun pelajaran 2026-2027 di Asrama Haji Masjid Agung Natuna pada Kamis pagi. Pembukaan MPLS menandai dimulainya aktivitas pendidikan bagi 90 peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sambutannya, Bupati Natuna Chen Suilan mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan pendidikan menjadi jalan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Bupati juga menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, dan
3: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pendidik dan tenaga pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat kedua yang penuh kasih sayang, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong royong dan untuk mencintai NKRI.
2: Daya saing. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengungkapkan kuota sebanyak 90 peserta didik yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil terpenuhi berkat tingginya antusiasme masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu menyiapkan sarana.
4: Antusiasme dari masyarakat untuk masuk ke sekolahnya luar biasa. Kita apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengenal Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.
2: Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan beragam kesenian oleh murid-murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 seperti tarian Sekapur Siri, pidato bahasa Inggris. Bupati Natuna Chen Suilan berharap para guru mendidik peserta didik dengan sepenuh hati, tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter yang kuat. Pemerintah Kabupaten Natuna optimis kehadiran sekolah rakyat akan melahirkan generasi yang cerdas, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Demikian Yuspianti melaporkan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti rapat koordinasi perumusan rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait penguatan koordinasi maritim nasional dalam rangka optimalisasi operasi pengamanan laut Natuna Utara. Kegiatan berlangsung secara daring dari ruang Zoom lantai 2 kantor Bupati Natuna Bukit Arai Rabu pagi. Bupati Natuna Chen Suilan mengikuti rapat didampingi Sekda Boy Wijanarko. Rapat yang digelar secara hibrid ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam pengamanan wilayah maritim nasional. Forum tersebut membahas penyusunan rekomendasi strategis guna meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan operasi pengamanan Laut Natuna Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan maritim. Bupati Natuna menyampaikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya mendukung penguatan koordinasi maritim nasional. Diharapkan hasil rapat ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang semakin efektif dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan NKRI. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan intervensi serentak penyegahan stunting serta percepatan program cek kesehatan gratis atau CKG secara daring dari ruang kantor Bupati Natuna Bukit Arai. Rapat dipimpin Bupati Natuna Jen Suilan didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Baperida. Kegiatan diikuti pimpinan organisasi, perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, ketua tim, pembina posyandu, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta pemangku kepentingan lain. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau mengenai pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah. Melalui rapat ini, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan serentak hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Bupati Natuna Jen Suilan menyampaikan bahwa pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan keberhasilan program sangat tergantung pada sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta kader posyandu dalam menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Selain memperkuat upaya pencegahan stunting, pemerintah Kabupaten Natuna juga mendorong percepatan pelaksanaan program cek kesehatan gratis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Pelaksanaan kedua program tersebut akan dievaluasi setiap pekan guna memastikan target tercapai dan berbagai kendala dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar, BPJS Natuna terus melakukan sosialisasi terkait rencana pemerintah Kabupaten Natuna yang akan menonaktifkan sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di berbagai bagian atau sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna, Ira Tri Wahyuni.
6: Ibu, ini terkait rencana dari pemerintah Kabupaten Natuna yang akan mengurangi 4.950 peserta BPJS gratis begitu, Bu, yang nantinya akan menghemat anggaran pemerintah sekitar kurang lebih 2 miliar. Nah, bagaimana setakat ini dari BPJS Kesehatan, apakah juga sudah menerima informasi ini, Bu?
7: Ya, jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, Mbak ya. Itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan gitu, Mbak.
6: Baik. Nah, dari data yang diajukan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini, apakah setakat ini juga sudah ada diadakan seperti sosialisasi atau seperti apa begitu, Bu, kepada penerima manfaat ini karena pemerintah sudah tidak mampu lagi ataupun menonaktifkan begitu, Bu?
7: Iya, benar sekali. Jadi sejak kita sudah menerima usulan itu, sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan juga ke desa ataupun kelurahan. Nah, kita untuk di Kabupaten Natuna ini ada yang namanya desa pesiar ya, Mbak. Desa pesiar itu desa yang memiliki agen untuk perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan. Untuk 15 desa ini juga kita sudah sosialisasikan, Mbak. Dan untuk kedepannya dari bulan Agustus ini juga kita akan lakukan masif untuk sosialisasi melalui kepala desa dan perangkat desa nantinya, dan juga puskesmas-puskesmas untuk menyebarkan informasi terkait penonaktifan peserta PBPU Pemda gitu.
6: Baik. Nah, penonaktifan ini, Bu, ini memang sudah diberlakukan atau masih dalam proses sosialisasi, dan mulai kapan diterapkan begitu, Bu?
7: Ya, usulannya yang kita terima 4.940, tapi nanti yang akan dilakukan penonaktifan itu akan berlaku untuk satu KK ya, Mbak. Lebih kurang berarti nanti akan ada 5.715 peserta yang akan kita lakukan nonaktif. Dan kami sudah menyepakati BPJS Kesehatan maupun dengan Pemda sudah berkoordinasi secara intens dan menyepakati penonaktifan itu akan berlaku di 1 September 2026.
6: Baik. Terakhir Bu, yang mungkin mau Ibu sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Natuna terkait penonaktifan ini dan juga mungkin masyarakat penerima manfaat karena tidak lagi akan mendapatkan bantuan ini, Bu.
7: Baik, kalau untuk pemerintah Kabupaten Natuna mungkin bisa bersama-sama ataupun mendukung untuk pengalihan segmen ya Mbak, karena ini kan sudah pasti nonaktif, maka pengalihan segmen ke PBPU Mandiri. Nah, untuk masyarakat segera lakukan aktivasi, karena memang ada 3 mekanisme nih Mbak untuk mengaktifkan kembali sebagai PBPU Mandiri ya. Nah, yang pertama adalah tidak dikenakan 14 hari administrasi. Nah, itu harus mendaftarkan di bulan yang sama dengan penonaktifan. Contohnya, dinonaktifkan di 1 September, maka 30 hari ke depan segera lakukan pendaftaran, maka tidak dikenakan administrasi waktu tunggu ya. Jadi intinya bisa langsung bayar, langsung aktif. Kedua adalah mekanismenya jika melebihi dari 30 hari, contohnya nanti misalkan didaftarkan di Oktober nih oleh masyarakat. Nah, bisa juga langsung aktif, namun akan dikenakan biaya iurannya sejak nonaktif, jadi sejak September, dan itu pembayaran iurannya berlaku untuk 1 KK. Nah, jika misalkan didaftarkan lebih dari 30 hari untuk mekanisme yang ketiganya, dikenakan administrasi waktu tunggu 14 hari, kalau misalkan masyarakat memilih tidak mau ataupun tidak bersedia membayar iuran sejak penonaktifan, jadi ada 3 mekanisme. Nah, supaya agar masyarakat tidak terkendala dalam mengakses layanan jaminan kesehatan, maka lakukanlah reaktivasi di 30 hari pertama sejak dinonaktifkan. Bisa melalui kanal BPJS Kesehatan ya Mbak, melalui aplikasi Mobile JKN ataupun WA Pandawa, dan ataupun langsung berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu Mbak.

0: Pendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Basnas Natuna terus gencarkan sosialisasi gerakan Infak sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial di kalangan masyarakat. Pemkab Natuna ikuti rapat koordinasi perumusan rekomendasi Menko Polkam terkait penguatan koordinasi maritim nasional. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dari rekan teknik Zanu Indra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, sejenak kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan sebuah berita keluarga kami terima dari Zumarni di Pian Padang. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga serta handai taulan dimanapun berada. Isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar. Zalina binti Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 45 tahun di RSUD Natuna pada hari Kamis kemarin 6 Agustus 2026 pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di Pian Padang dan akan disolatkan sebelum sholat Jumat di Masjid Al-Huda Pian Padang dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Pian Padang. Baik, untuk lebih jelasnya sekali lagi kami ulangi berita keluarga yang kami terima dari Zumarni di Pian Padang. Ditujukan kepada sanak keluarga serta handai taulan dimanapun berada. Isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Zalina binti Abu Bakar. Zalina binti Abu Bakar tutup usia, maksud kami meninggal dalam usia 45 tahun. Di RSUD Natuna pada hari Kamis kemarin 6 Agustus 2026 pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Pian Padang dan akan disolatkan sebelum sholat Jumat hari ini di Masjid Al-Huda Pian Padang dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Pian Padang. Demikian disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, sebuah berita keluarga kami terima dari Zumarni di Pian Padang.

Pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.